0: penyelidikan secara menyeluruh untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab. Menurut Afirsa, penyelidikan dan proses penegakan hukum dilakukan agar ada efek jera terhadap masyarakat maupun oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang menyebabkan terjadinya kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas.
1: Masyarakat ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab memasuki kawasan untuk pemburuan liar, ya biar tidak berulang, ini diusut lebih jelas biar ada efek jera di oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Jadi ada efek jeranya, ya sanksi tegas seperti hukum lah. Pihak TNWK juga sosialisasi dampak hukum akibat kebakaran hutan ini untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
0: Sementara itu, Wiryawan, warga Bandar Lampung, mengatakan kebakaran di kawasan Taman Nasional Waikambas bukan sekadar bencana alam, namun menurutnya peristiwa tersebut masuk kategori kejahatan lingkungan yang tidak bisa dibiarkan terus terjadi. Oleh karena itu, Wiryawan meminta aparat penegak hukum mengusut terlibatan pihak tidak bertanggung jawab yang sengaja memicu kebakaran untuk kepentingan pribadi seperti pemburuan liar. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. 165 kepala keluarga di Tegal Dowo, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah terdampak krisis air. Teddy melaporkan selengkapnya.
3: 3 hari sampai 4 hari, nggak bisa mandi, nggak bisa apa-apa.
4: Selama 4 hari, warga kesulitan mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Setelah pipa saluran penyedia air minum dan sanitasi berbasis masyarakat mengalami kerusakan. Kondisi tersebut tak hanya mengganggu kebutuhan makan dan minum, sejumlah warga bahkan mengaku terpaksa tidak mandi selama berhari-hari karena keterbatasan air. Krisis air akhirnya tertangani setelah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan Kota menyalurkan bantuan air bersih. Disampaikan warga RT 1 RW 2 Yanti, selama 4 hari warga harus bertahan dengan membeli air galon isi ulang untuk memenuhi kebutuhan minum dan memasak.
5: Alhamdulillah senang sekali ada bantuan air buat kebutuhan sehari-hari.
4: Hal tersebut dibenarkan Kepala Desa Tegal Dowo Budi Junaidi, adanya gangguan distribusi air tersebut karena saat ini tengah dilakukan normalisasi saluran irigasi di sepanjang jalan Desa Tegal Dowo Menduri Asri.
3: 165 KK. Itu karena ada normalisasi saluran air.
4: Sementara itu, Kapolres Pekalongan Kota AKBP Dias Vera Ningtyas mengatakan pihaknya bergerak memberikan bantuan setelah ada laporan dari Polsek Tirto akan sejumlah warga yang membutuhkan air bersih.
6: Bawa 2 tangki air bersih dan 1 AWC yang berisi air bersih juga. Nanti kita akan mendatakan kembali di mana lokasi atau titik-titik yang memerlukan air bersih. Insya Allah kita akan memberikan bantuan kembali.
4: Selain mendistribusikan air bersih, Polres Pekalongan Kota juga membuka layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi warga di lokasi sebagai bentuk respon terhadap kondisi warga yang terdampak krisis air. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri, Jawa Timur melakukan upaya penemuan kasus HIV yang menyasar berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
7: Puskesmas Pare, Kabupaten Kediri menemukan kasus HIV pada pasien dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak, remaja hingga dewasa. Hingga awal September 2026 ini, sekitar 25 pasien tercatat menjalani pengobatan melalui layanan poli perawatan dukungan dan pengobatan atau poli PDP HIV di Puskesmas Pare. Ahli promosi kesehatan dan ilmu perilaku Puskesmas Pare, Rahma Wahyu Aisyah, menjelaskan bahwa sebagian besar pasien yang menjalani pengobatan di Puskesmas Pare merupakan kelompok usia dewasa. Berdasarkan karakteristik pasien yang ditangani, jumlah pasien laki-laki lebih mendominasi dibandingkan pasien perempuan.
8: Tracingnya kita yang triple eliminasi itu ibu hamil, kemudian calon pengantin, ibu hamil, calon pengantin sama yang kelompok berisiko yang datang ke puskesmas. Rata-rata sering-seringnya itu pertamanya dia kena IMS, gitu ya, infeksi menular seksual, misalnya kayak ada kutil, gitu ya, di daerah kemaluannya atau ada apa namanya kencing ternanah dan lain-lain, gitu. Baru dia akhirnya periksa. Kemudian dicek HIV sama sifilis, ternyata negatif. Itu karena orang tuanya, ya. Jadi ibunya hamil, terus periksa, ternyata dia positif. Terus akhirnya suaminya periksa, anaknya diperiksa.

0: HIV, khususnya dari ibu ke anak hingga saat ini juga terus diupayakan melalui pendampingan terhadap ibu yang terkonfirmasi HIV positif.
1: Jadi upaya pencegahan penularan itu dimulai sejak rencana mau hamil, tetapi ada juga yang baru ketahuan saat hamil. Nah, ini juga perlu untuk diberikan pengobatan. Tentunya masalah persalinan juga penting karena resiko penularan terbesar saat persalinan itu. Setelah bayi itu lahir, baru kami dari dokter spesialis anak akan mendampingi bayi ini, akan kami lakukan penanganan, diberikan pencegahan, ada pencegahan pengobatan.
0: Hingga saat ini, penelusuran atau tracing serta edukasi HIV secara berkala di Kabupaten Kediri terus dilakukan sebagai bagian dari upaya pencegahan dan juga triple eliminasi. Anu Kusuma melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan juga pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di GIIAS dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
3: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu.

0: menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ.
1: Kalau terkait dengan fotografer olahraga, apakah juga menyinggung hal tersebut?
0: Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
2: Raja Malaysia yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim menyetujui deklarasi keadaan darurat di seluruh wilayah Serian, Sarawak, Malaysia. Dampak kabut asap yang membuat tingkat pencemaran udara mencapai status membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Malaysia juga akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan secara lebih efektif untuk melindungi kesehatan serta kesejahteraan penduduk yang terdampak. Terus memantau perkembangan dan memastikan seluruh tindakan yang diperlukan dilaksanakan dengan segera, termasuk langkah-langkah mitigasi hingga penyampaian informasi kesehatan kepada masyarakat. Dari dunia olahraga, Inter Milan melakukan pembalikan ataupun comeback dramatis dengan menang 3-2 atas Napoli di Stadion Giuseppe Meazza Sabtu malam kemarin atau dini hari waktu Indonesia. Sempat tertinggal 2 gol melalui sepakan Matteo Politano pada menit ke-50 dan Rasmus Hojlund pada menit ke-53. Nerazzurri bangkit berkat 2 gol Lautaro Martinez di menit ke-57 dan 90, serta Marcus Thuram di menit ke-82. Kemenangan ini melanjutkan start sempurna Inter di musim ini dengan memenangkan 3 pertandingan sehingga memuncaki klasemen Liga Italia. Sebaliknya bagi Napoli, ini adalah kekalahan kedua secara beruntun sehingga harus berada di posisi ke-11 dengan 3 poin. Selanjutnya kami ajak kembali Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan Brigadir Ade.
3: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
2: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade. Halo Brigadir Ade, silakan informasinya. Ya baik, kelihatannya nanti kami hadirkan pada kesempatan berikutnya ya, informasi dari National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri ya, mengenai pantauan lalu lintas seperti apa dari NTMC Korlantas Polri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berikan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selamat pagi untuk pendengar dimanapun Anda berada, pendengar. Terima kasih Pak Setiawan untuk laporannya di Tuban ya. Alhamdulillah cerah, dan kota Surabaya juga cerah, lagi ada event lari Pak, lomba lari di sini ya, di depan Jalan Pemuda nih pendengar ya. Ada yang 5 kilo, 20 kilo, 10 kilo, semangat buat para pelari dan sabar untuk para pendengar yang melalui Arsolin tas daerah Basuki Rahmat dan sekitarnya ya. Kita hadir kembali menemani Anda pendengar ya di Surabaya pagi ini. Anda bisa terus stay tune di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ahmad Sabiqul Kamil bin Nurholis, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Pakal Nagan, RT 1 RW 6, Kelurahan Pakal, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madia 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2963 /PDT.G/2026/PA.SBY antara Tias Asih Paramita binti Imam Budiman sebagai penggugat dan Ahmad Sabiqul Kamil bin Nurholis sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pagi hari ini pendengar ya, ditemani lagu pop Indonesia untuk Anda yang sambil menikmati kopi tehnya pagi hari ini pendengar ya. Dan karena pagi hari ini di bulan September diprediksi menjadi puncak kemarau di Jawa Timur, ada beberapa kota kabupaten yang dilaporkan mengalami kekeringan. Lalu juga pendengar ya, di kota Surabaya nih sampai dengan Sidoarjo, kemarin polisi menangkap 4 pelaku jambret emas yang beraksi di berbagai wilayah Surabaya sampai dengan Sidoarjo. Aksi mereka dikaitkan dengan korban yang terjatuh hingga meninggal dunia. Untuk semuanya pendengar ya, antisipasi pelan-pelan, perhatikan juga semuanya, jangan sampai ini ya pendengar ya, ada hal yang seperti ini. Dan jangan memakai perhiasan yang menonjol pendengar ya. Oke. Jadi pendengar Pro 1 RRI Surabaya, bisa dipastikan semuanya aman dan terkendali sampai dengan tujuan ya. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan saat dalam perjalanan kemanapun Anda pendengar.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Munsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Feryadi bin Moh Ismail, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Kebonsari Tengah Sejati 16, RT 3 RW 1, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Jambangan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya. Yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2966/PDT.G/2026/PA.SBY antara Rini Wahyu Astuti binti Paidi sebagai penggugat dan Feryadi bin Moh Ismail sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Selain ini, tepat pukul 8, pendengar ya, kita ikuti terlebih dahulu untuk program selanjutnya, yaitu Silang Gereja, pendengar. Silang Gereja pada pagi hari ini dari lokasi Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Lalu juga pastor ada RD Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiharto. Dan tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa, pendengar ya, ke-23 ya. Nanti Anda bisa mengikuti Silang Gereja, pendengar ya, tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat ya. Tetap stay tune, pendengar, di Pro 1 RRI Surabaya ya, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, sebentar lagi kita akan ikuti ya pendengar ya untuk silang gereja pada pagi hari ini dengan berada di lokasi hati gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Ada Pastor RD Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiharto. Tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-23 pendengar ya. Anda nanti bisa mengikuti dari 99,2 dan juga bisa melalui aplikasi RRI Digital.

0: Hati Yesus yang mulia tak terbatas. Hati Yesus bait kudus Allah. Hati Yesus kemah Allah dan pintu surga. Hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala. Hati Yesus perbendaraan keadilan dan cinta kasih. Hati Yesus lubuk penuh keutamaan. Hati Yesus amat patut dipuji-puji.
1: Selamat pagi para pendengar Pro 1 dan Pro 4, pendengar Tulungagung dan Trenggalek, pendengar setia AM serta radio digital. Dan Trenggalek, pendengar setia AM serta radio digital. Dan Trenggalek, pendengar setia AM serta radio digital. Dan Trenggalek, yang pada hari ini akan dipimpin oleh imam yaitu Romo Darmo Kusumo Atmojo Sugiharto. Kita juga akan diiringi dengan lagu paduan suara dari paduan suara Bellissima. Untuk hari ini saya akan menemani saudara-saudari semua, bapak ibu yang sedang di rumah atau yang sedang dalam perjalanan kemanapun dan dimanapun saudara-saudari berada. Bersama saya Casey hari ini akan bersama sebagai host hari ini. Untuk itu, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita, karena sebentar lagi kita akan merayakan hari Minggu Biasa ke-23 yang akan dimulai setelah doa litani Kudus Yesus.
0: Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus kurban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam engkau. Hati Yesus kesukaan orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.

Suster Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama dengan Bunda Gereja kita merayakan hari Minggu Biasa yang ke-23. Kita diajak oleh gereja juga untuk memulai bulan Kitab Suci Nasional dan memelihara ciptaan yang diserahkan atau dipercayakan kepada kita untuk kita jaga dan kita pelihara. Tetapi seringkali dalam hidup ini kita justru hanya mementingkan diri kita sendiri dan tak mampu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Menyadari segala kelemahan, kerapuhan dan keberdosaan kita di hadapan Allah, marilah kita menundukkan kepala, kita mengakui dan menyesali bahwa kita telah berdosa supaya layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Bersama-sama di hadapan Allah, kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal.

Kristus yang sulung dari semua ciptaan, Kau telah menciptakan segala sesuatu. Kami mohon semoga dengan mendengarkan nafas hidup dari roh-Mu, kami boleh memelihara karya tangan-Mu dalam cinta kasih. Tuntunlah pula anak-anak kesayangan-Mu dengan Roh Kudus, agar dalam perayaan bulan kitab suci nasional ini, kami dan semua orang yang percaya pada Kristus, Guru yang penuh kuasa, memperoleh kebebasan sejati dan warisan abadi, dengan pengantaran Tuhan kami, Yesus Kristus Putera-Mu, yang hidup dan berkuasa,

Bacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan. Wahai engkau anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga bagi kaum Israel. Bila mana engkau mendengar suatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya, maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya. Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, janganlah berhutang apa-apa kepada siapapun, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab siapa saja yang mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman berikut ini, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, serta segala firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini. Kasihilah sesamamu manusia, seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lagi pula aku berkata kepadamu, jika dua orang dari antara kamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, Aku ada di tengah-tengah mereka.

Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita mau mematahkan sebatang lidi, itu bukan urusan yang sulit. Karena dengan dua jari ini, kita bisa mematahkan sebatang lidi. Tinggal ditekuk gini saja, lidinya patah. Tapi coba kita bayangkan dan kita pasti tahu, kalau segepok lidi, pasti sulit untuk dipatahkan. Pakai dua begini tidak bisa, pakai begini tidak bisa, pakai begini juga belum tentu bisa patah. Kalau itu segepok lidi. Pertanyaannya, kenapa kalau satu mudah, kalau segepok sulit? Apa ketika berkumpul itu lidi itu menjadi lebih kuat sehingga sulit dipatahkan? Atau apa? Kalau kita amati, satu lidi itu ketika dia dibengkokkan tidak ada penguatnya. Maka ketika dia bengkok, titik kritisnya sudah tercapai, akan patah. Itu kalau tekniknya. Sesuatu itu kan pasti punya titik kritis. Ketika titik kritisnya itu terlampaui, dia akan patah. Nah, lidi itu ketika dia dibengkokkan, dia melewati titik itu, patah. Tapi kalau dia dijadikan satu gepok, ketika dia mau dibengkokkan, dia terhalang oleh yang lain. Dihalangi, gak bisa bengkok, sehingga titik kritisnya itu tidak akan pernah tercapai. Itulah yang membuat lidi satu gepok itu sulit dipatahkan. Kecuali pakai alat ya, digergaji atau pakai pisau, itu ya patah. Tapi kalau dengan tangan gak bisa, sulit. Kecuali dengan mesin bisa patah. Itulah sejatinya gambaran hidup kita sebagai murid-murid Tuhan. Sebagai murid-murid Tuhan, kita itu tidak boleh berdiri sendirian. Kita harus tinggal dalam sebuah komunitas umat beriman. Baik di lingkungan, baik di wilayah, baik di sebuah paroki. Kita harus tinggal bersama-sama seluruh jemaat umat beriman itu sebagai satu kesatuan tubuh mistik Kristus. Di mana Kristus sendiri sebagai kepalanya. Untuk apa? Untuk mencapai keselamatan. Karena keselamatan itu, seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama tadi, bukan hanya urusan Anda atau urusan saya, tetapi keselamatan itu adalah urusan kita semua. Maka tadi dikatakan dengan jelas dalam bacaan pertama, aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati. Dan engkau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu supaya bertobat dari hidupnya. Maka orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi daripadamu, aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya. Sebaliknya, jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu supaya ia bertobat dari hidupnya, tetapi ia tidak mau bertobat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Sabda Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita dan mengingatkan kita bahwa keselamatan itu lahir dari sebuah komunitas. Kita diundang untuk saling memperhatikan satu dengan yang lain. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri,
tidak hanya memikirkan kepentingan diri kita, tidak hanya memikirkan kehendak kita, tetapi juga kebaikan bagi yang lain. Oleh karena itu, ketika ada yang rapuh, ketika ada yang lemah, ketika akan ada yang patah, kita diminta untuk menguatkan, kita diminta untuk membantu, kita diminta untuk mensupport. Dan inilah yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Maka dalam bacaan Injil hari ini, kita diajarkan oleh Tuhan. Ketika ada saudara-saudari kita yang berbuat salah, atau berbuat dosa, atau berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita diajarkan oleh Tuhan cara bagaimana mengingatkan saudara-saudari kita ini. Bukan dengan berteriak-teriak, bukan dengan menunjuk-nunjuk, tapi yang dilakukan pertama oleh Tuhan adalah mengajarkan kepada kita, kalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Artinya apa? Ketika ada saudara-saudari kita yang berbuat kesalahan, dosa, besar kecil, kita diajak oleh Tuhan untuk mulai bicara dari hati ke hati. Bukan langsung mengajak orang banyak untuk menghakimi, mencemooh, mencaci maki, bukan. Tetapi ngajak untuk ngomong dari hati ke hati. Diajak komunikasi. Kalau tidak bisa, maka Tuhan mengatakan kepada kita, bawalah seorang atau dua orang untuk menjadi saksi supaya perkaranya tidak disangsikan. Baru dibawa saksi kalau enggak percaya. Kalau masih enggak percaya, dibawa kepada komunitas. Kalau masih tidak percaya lagi, sudah, itu bukan urusan kita. Itu urusannya Tuhan. Kan tadi dikatakan kepada kita, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Atau seorang pemungut cukai. Inilah yang harusnya kita lakukan. Tetapi yang kita lakukan justru sebaliknya. Yang kita lakukan justru sebaliknya. Ketika ada orang yang salah, kita langsung menegur dengan keras. Kita langsung mengingatkan dengan keras. Bahkan tanpa segan-segan kita menghakimi bersama dengan teman-teman kita, kerabat kita, saudara-saudari kita. Belum diajak ngomong, dari hati ke hati, ngoyel aja. Dan inilah yang terjadi. Maka hari ini kita juga diingatkan oleh Tuhan. Melalui Mazmur tanggapan kita diajak oleh Tuhan pada hari ini. Kalau kamu mendengar suara Tuhan, janganlah bertegar hati. Tuhan bersabda kepada kita, Tuhan sudah mengingatkan kita dan Tuhan mengajak kita untuk selalu membawa keselamatan kepada semua orang. Sudah diajarkan caranya. Maka yang harus kita lakukan adalah membuka telinga kita dan hati kita, budi kita. Untuk apa? Agar kita mampu mendengarkan suara Tuhan. Kalau sudah mendengarkan, maka jangan bertegar hati. Lakukan itu karena itu memang baik adanya. Dan itulah yang harus kita perbuat dalam hidup ini. Oleh karena itu, suster, bapak, ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita sadari bahwa Anda dan saya diundang oleh Tuhan untuk mengikuti setiap kehendak-Nya, membawa keselamatan bagi semua orang. Karena keselamatan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, bukan hanya urusan saya, bukan hanya urusan Anda, tetapi keselamatan itu untuk kita semua. Dan kita, saya dan Anda diundang untuk menghadirkan keselamatan bagi semua orang seperti yang dilakukan oleh Tuhan kita,
Yesus Kristus. Berkat Allah melimpah dalam kehidupan kita.

0: Setelah disegarkan oleh sabda Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita berbarui iman kepercayaan kita di hadapan Allah bersama-sama. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuat. Dan akan Yesus Kristus. Yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara mati, yang naik surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadil yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Bapa di surga, pencipta alam semesta ini. Ia telah menumbuhkan hidup penuh harapan, maka dengan penuh iman, marilah kita panjatkan doa kepadanya.
1: Bagi gereja Kristus, semoga gereja umat Allah, dimanapun mereka berada, semakin berkembang menjadi keluarga besar, yang menghayati cinta kasih dan hormat seorang terhadap yang lain, memiliki kepedulian terhadap upaya untuk merawat keutuhan ciptaan dalam bingkai pastoral ekologis yang berkesinambungan dan terus mengembangkan kasih persaudaraan sejati yang dijiwai oleh kebijaksanaan Roh Kudus. Marilah kita mohon. Bagi para pemimpin negara, semoga mereka terbuka akan pendampingan Tuhan yang menuntun mereka dalam merencanakan dan melaksanakan tugas kenegaraan, serta mampu membuat kebijaksanaan yang secara khusus mendukung upaya untuk memelihara keutuhan ciptaan serta berkelanjutan. Marilah kita mohon. Bagi kita semua yang hadir di tempat ini, semoga kita semakin mencintai Kristus, Guru yang penuh kuasa, yang dijelaskan melalui Injil Matius, yang kita renungkan selama tahun ini. Semoga perjumpaan kita dengan Kristus semakin erat dan pribadi, sehingga kita semakin dibentuk dan diterangi oleh pengajaran dan teladan-teladannya, dan menanamkan sikap cinta terhadap seluruh alam ciptaan, karena kita sadar bahwa kerusakan alam lingkungan turut membawa dampak buruk terhadap kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian. Marilah kita mohon. Bagi seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia, semoga Allah membimbing seluruh warga bangsa ini, agar mereka semua terdorong untuk selalu menciptakan damai, mengedepankan pikiran jernih, dan menjauhkan diri dari kekerasan dalam mencari setiap solusi yang diperlukan. Marilah kita mohon.
0: Kabulkanlah doa kami. Bagi paroki Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya, ya Bapa, semoga paroki ini menjadi tempat yang subur bagi bertumbuhnya benih-benih panggilan, menjadi imam, biarawan, dan biarawati, sehingga warta sukacita Paskah sungguh dapat dirasakan oleh banyak orang melalui pewartaan hidup mereka. Marilah kita mohon.
1: Kabulkanlah doa kami, ya Tuhan.
0: Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau ada di tengah-tengah kami dan senantiasa melaksanakan mujizat kebaikan dan cinta kasih. Dengarkanlah doa-doa kami dan bebaskanlah kami dari segala ketakutan. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang segala masa.

Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Terimalah Bapa hasil bumi dan dari tangan kami ini, sempurnakanlah karya ciptaan-Mu di dalamnya, agar diubah oleh Roh Kudus menjadi makanan dan minuman hidup abadi bagi kami dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau. Sebab dengan pengantaran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu. Dan Kau tak henti-hentinya menghimpun umat bagimu sehingga dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, kurban yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepada-Mu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam dia dikhianati, dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, dia mengucap berkat, memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan kepada-Mu.

Demikian pula setiap perjamuan dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepadamu dia memberkati dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan.

Maka Tuhan sambil mengenangkan sengsara putramu yang menyelamatkan kebangkitannya, mengagumkan dan kenaikannya ke surga. Sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini, saya mengucap syukur. Kami mohon pandanglah persembahan gerejamu dan indahkanlah kurban yang telah mendamaikan kami dengan dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah putramu, dipenuhi dengan roh kudusnya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan olehnya, menjadi persembahan abadi bagimu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi. Bersama para pilihanmu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef, mempelainya, para rasulmu yang kudus, dan para martirmu yang jaya, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapanmu, senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga korban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gerejamu yang sedang bersiarah di bumi ini, dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu Paus kami, Leo 14, uskup kami Agustinus, bersama semua uskup dan semua rohaniawan serta seluruh umat kesayangan-Mu. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Kau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal dan semua orang yang berkenan pada-Mu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan-Mu selamanya dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Melalui Dia Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa.

Tuhan Yesus Kristus engkau telah bersabda kepada para rasulmu, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah perhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu kau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia menghapus dosa dunia, berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus.

Selamat pagi para pendengar setia. Saat ini di Gereja Hati Kudus Yesus Surabaya sedang berlangsungnya perayaan Komuni Suci. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk kita akan berdoa doa komuni. Saya akan memimpin dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam Sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan, sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu, dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi para pendengar setia. Saat ini suasana gereja kini mencapai bagian yang paling sakral seiring dengan dimulainya prosesi penerimaan komuni. Tampak jemaat berdiri secara tertib dan berbaris rapi di setiap lorong bangku. Para umat berjalan perlahan, bergantian menuju ke arah altar dengan kepala tertunduk dan tangan yang terlipat di dada yang menunjukkan kekhusyuan yang tinggi di tengah ruangan yang penuh ini. Di bagian depan altar, di altar utama tentu menjadi pusat perhatian untuk umat sekalian. Terlihat ada asisten imam, ada imam dan suster yang berdiri sigap di beberapa titik pembagian untuk melayani umat satu persatu. Dari dekat terdengar pelan kalimat tubuh Kristus yang bersahutan dengan jawaban amin dari umat yang menerima komuni. Saat ini di balkon gereja juga para umat yang hari ini bertugas sebagai paduan suara sedang menerima tubuh dan darah Kristus. Tak hanya mereka, kita juga bersama Komsos Katedral Surabaya yang saat ini sedang menerima Komuni Kudus juga. Umat Allah yang terkasih, saat lagi kita akan mendengarkan lagu-lagu yang akan mengiringi kita dan akan dinyanyikan langsung oleh anggota paduan suara dari Bellissima. Umat Allah yang terkasih, di hari Minggu yang cerah ini, marilah kita lebih mengimani sabda Tuhan yang telah disampaikan Romo dengan menirami iman kita dengan sabda Tuhan di setiap harinya. Semoga lagu-lagu yang dinyanyikan dari paduan suara Bellissima dapat menyejukkan dan menenangkan hati umat sekalian.

0: Umat Allah yang terkasih, Misa hari Minggu ke-23 dalam merayakan Hari Doa Sedunia untuk Pemeliharaan Ciptaan dan pembukaan Bulan Kitab Suci Nasional telah selesai. Dari Katedral Hati Kudus Yesus Surabaya mengucapkan selamat hari Minggu dan semoga saudara-saudari sekalian selalu dalam lindungan Tuhan. Salam dari kami yang bertugas, saya Casey sebagai host dan operator hari ini bersama Silo dan Afif. Dan dari Komsos Katedral Surabaya ada Gane, ada Abraham dan juga Reki. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kembali ke studio.
1: Baik, pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti Silang Gereja pada pagi hari ini, pendengar ya. Silang Gereja pagi hari ini dari Gereja Hati Kudus Yesus Katedral Surabaya. Dan juga Pastor ada Yohanes Darmo Kusumo Atmojo Sugiarto, tema perayaan Ekaristi hari Minggu biasa ke-23. Pendengar, setelah ini kita akan ikuti untuk tepat pukul 9 pendengar ya, untuk idola anak RRI dari kelompok Gersik 1 pendengar ya. Jadi nanti Anda juga bisa mendengarkan adik-adik kita untuk di menyanyikan lagu-lagu ataupun juga membacakan surat ataupun itu pendengar ya di idola anak RRI ya. Dan tentunya nanti juga akan di-live-kan di TikTok Pro 1 RRI Surabaya. Yang sudah follow sosial media Pro 1 RRI Surabaya bisa nanti mengikuti juga ya di 99,2 di aplikasi RRI Digital dan juga TikTok Pro 1 RRI Surabaya.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar di media sosial yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada artikel berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah, ini faktanya, yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id.
2: Mendengar, kita ikuti langsung siaran Idola Anak RRI Kelompok Gresik 1 yang dipandu oleh Adiba dan Rama. Kita dengarkan bersama untuk Idola Anak RRI.

0: 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Hai hai hai, apa kabar adik-adik dan bunda yang ada di studio dan di rumah?
1: Tentunya selalu semangat dan sehat walafiat.
0: Dari Jalan Pemuda 82 Surabaya,
1: kami berdua mengucapkan selamat datang di acara

0: dulu nih kak.
1: Boleh. Yang pertama sudah hadir TK Muslimat NU 8 dengan guru pendamping Bu Yuni, Bu Ani, dan Bu Eli. Mana tepuk tangannya?
2: Dari tepuk tangan.
0: Yang kedua dari TK Kusuma Bangsa bersama guru pendamping Bu Tria, Bu Sida, dan Bu Ella. Ayo tepuk tangan yang meriah.
1: TK yang ketiga, TK Piga PG dengan guru pendamping Bu Iza, Bu Eci, dan Bu Dinda. Tepuk tangan dan tunjukkan semangatmu.
0: TK keempat adalah TK Setia Budi dengan guru pendampingnya Bu Yatmi, Bu Jusi, dan Bu Manda. Jangan mau kalah, ayo tepuk tangannya.
1: Menuju TK yang kelima yaitu TK DPW Kabupaten. DWP Kabupaten bersama guru pendamping Bu Sila, Bu Pipit, dan Bu Dian.
0: Tunjukkan tepuk tangannya. Selanjutnya yang keenam ada TK Muslimat 2 dengan guru pendamping Bu Eli, Bu Iin, dan Bu Dewi. Beri tepuk tangan yang meriah.
1: Bergeser ke TK yang ketujuh ada TK Batik. Hadir bersama guru pendamping Bu Risa, Bu Wahyu, dan Bu Heni. Boleh tepuk tangan yang heboh.
0: Dan terakhir yang ke-8 ada TK Islam Budi 1 YPBWI bersama guru pendamping Ustazah Enda, Ustazah Eli, dan Ustazah Tutut. Jangan malu-malu, ayo tepuk tangan.
1: Nah, sekarang Kak Kama ingin bertanya, apakah adik-adik sudah siap?
0: Kalau sudah siap, ayo kita mulai idola anak dengan semua tepuk tangan yang paling meriah. Baik, kita tampilkan penampilan yang pertama ada TK Muslimat NU 8 yang akan menampilkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Ayo tepuk tangan yang meriah.

0: penampilannya keren banget ya Kak Rama.
1: Iya.
0: Terima kasih adik-adik. Kakak ingin berkenalan nih sama adik yang cantik ini, siapa namanya? Oh sini. Yang ganteng ini siapa namanya? Siapa?
2: Devin.
0: Halo.
2: Sukra. Oh. Sukra Kak.
0: Oke, halo.
2: Ali.
0: Halo.
2: Hawa.
0: Halo.
2: Rifa Kak.
0: Oke. Selanjutnya akan tampil siapa ya Kak Rama?
3: Selanjutnya dari TK Kusuma Bangsa dengan penampilan Solawat Busko. Boleh kita beri aplaus yang meriah.

0: Wow, penampilan yang apik dan menarik. Lain kali tampil lagi ya. Tak kenal maka tak sayang. Ayo kita kenalan dulu ya.
1: Halo, siapa namanya? Siapa?
2: Naja.
0: Kamu?
2: Pati. Zafran, kak. Ryan, kak. Nasya. Nasya.
0: Selanjutnya dari TK mana lagi yang akan tampil, Kak Adiba?
3: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan dari TK Pika PG dengan penampilan lagu Area Privasiku. Tepuk tangan.

0: kecil-kecil udah pede tampil di idola anak loh. Sukses terus ya. Kakak jadi penasaran nih sama adik-adik yang udah hebat tampil. Halo cantik, siapa namanya?
1: Afisa kak.
0: Halo Afisa.
1: Kiora kak.
0: Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Sachi kak.
0: Halo namanya?
1: Riza kak.
0: Halo.
1: Alvin kak.
0: Halo.
1: Ara kak.
0: Halo Ara. Selanjutnya akan tampil siapa ya Kak Rama?
2: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil yaitu TK Setia Budi dengan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka. Kita beri semangat dengan tepuk tangan yang meriah.

0: penampilan yang keren. Salut deh. Ditunggu penampilan selanjutnya ya. Wah, kakak jadi ingin berkenalan nih dengan adik-adik yang tampil. Halo, siapa namanya?
1: Cucu, Kak.
2: Ya, Kak.
3: Ya, Leta, Kak.
4: Ale, Pak.
5: Junio, Kak.
0: Selanjutnya yang akan tampil dari TK mana ya, Kak Adiba?
6: Kali ini ada special perform loh. Siapa lagi kalau bukan dari adik-adik TK DWP Kabupaten yang akan menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan. Mana aplausnya?

0: Bang Mario. Wah, penampilan yang menghibur. Terima kasih loh adik-adik. Aku pengen kenalan nih sama kamu. Ganteng. Siapa namanya?
1: Rafa, Kak.
0: Halo, Rafa.
1: Atar, Kak.
0: Halo, Hasan.
2: Adam, Kak.
0: Halo.
3: Kis, Kak.
0: Halo.
4: Zal, Kak.
0: Halo.
5: Ganes, Kak.
0: Halo. Ini siapa namanya?
6: Alvar, Kak.
0: Halo, adik-adik. Selanjutnya akan tampil siapa lo ya, Kak Rama?
7: Berikut ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Muslimat 2 yang akan membaca sholawat Asa Ada dengan iringan musik panjangi. Beri tepuk tangannya. Maria.
8: Asa.

0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekali lagi bagi tepuk tangan yang meriah. Wow, penampilan yang keren. Salut deh. Itu kok penampilan selanjutnya ya? Boleh kakak tahu nama adik-adik yang solis dan solis ini? Ayo, adik punya nama siapa? Adik punya nama siapa? Ayo, adik punya nama siapa?
2: Reka. Hakim kak, Arsad kak, Rizky kak,
3: Azmi kak.
4: Wastu kak,
5: Kamal kak,
6: Matan kak,
7: Afram kak.
8: Ini siapa namanya?
9: Ya gak mau.
10: Ibrahim kak.
9: Oke.
11: Tanya ini,
12: belum ditanya
1: ini. Azril, kak. Selanjutnya yang akan tampil lagi TK mana ya, kak Adiba?
13: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan dari TK Batik dengan penampilan 4 kata ajaib. Tepuk tangannya dong.

0: joget-jogetnya udah pede tampil di idola anak nih. Sukses terus ya. Kakak jadi penasaran nih sama nama adik yang cantik ini, siapa namanya?
1: Wulan, Kak.
0: Halo.
2: Tes. Kak.
0: Halo.
3: Tes.
0: Siapa namanya?
2: Faris.
0: Halo, Faris.
2: Asam.
0: Halo.
2: Ada.
0: Halo.
2: Ada, Kak.
0: Halo, Nek. Selanjutnya akan tampil siapa ya, Kak Rama?
4: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil, yaitu TK Islam Bakti YPPWI dengan mengaji ayat kursi. Kita beri semangat dengan tepuk tangan yang meriah.
0: Yang meriah.

0: yang Maya.
1: Penampilannya keren, salut deh. Ditunggu penampilan selanjutnya ya. Boleh kakak tahu nama adik-adik yang soleh dan soleha ini? Ayo.
2: Sabrina kak, Alessa kak, Pin kak, Atat kak, Kanaya kak, Yirgam kak.
0: Di setiap acara idola anak ada segmen penampilan pendongeng.
1: Betul sekali, dongeng mengandung petuah dan nasihat untuk kita semua.
0: Oke adik-adik, inilah penampilan yang kita tunggu-tunggu.
1: Beri tepuk tangan untuk Kak Haris bersama boneka Ais.
3: Baik, luar biasa, anak-anak hebat, anak-anak soleh dan soleha. Halo, luar biasa. Wah, wah, wah, sudah mandi semua ini. Hai kawan-kawan, apa kabarmu?
4: Baik, masa lemes?
3: Yang semangat dong, sudah makan? Hai kawan-kawan, apa kabarmu? Hai kawan-kawan, apa kabarmu? Hai kawan, coba dengarkanlah. Sudah kenal nama kakak? Sudah kenal nama kakak? Nama kakak adalah Kak Haris. Kak siapa? Hai kawan, coba dengarkanlah. Hai kawan, Kak Haris ganteng apa jelek? Jelek. Kok ngomong jelek? Ya udah, kalau Kak Haris jelek, Kak Haris ngambek. Gak mau cerita. Mau cerita? Ceritanya yang seru apa yang serem? Serem apa seru? Iya, baik. Siapa yang hari ini sudah mandi? Iya, jangan tinggi-tinggi, ditahan dulu. Iya. Siapa yang hari ini sudah mandi? Tahan lagi. Siapa yang hari ini sudah mandi? Belum?
4: Mandinya pakai sabun cuci? Ada? Gak ada? Ya udah.
3: Tepuk tangan dulu dong. Iya. Ini ada kisah di suatu hutan. Tahu hutan? Tahu hutan? Biasanya di hutan ada apa? Hah? Hewan? Hah? Oh, ada pohon. Weh, ada pohon. Di hutan disitulah banyak, tadi katanya ada hewan-hewan. Ada hewan yang namanya hewan kancil. Tahu kancil? Tahu kancil? Si kancil, dia suka berlari. Nah, si hewan kancil, dia enak-enakan tidur. Tidurnya ngorok. Siapa yang tidurnya masih ngorok? Siapa yang tidurnya masih ngompol? Ada? Si kancil dia tidak suka ngompol. Dia tidurnya lagi nyenyak. Tiba-tiba terbangun. Terbangun? Dia melihat di air.
4: Wajahku kok ganteng? Batu? Ganteng sekali.
3: Tiba-tiba si kancil dia langsung jalan lagi. Lihat air lagi.
4: Waduh! Kok tiba-tiba jadi gelap? Wajahku! Kenapa jadi gelap?
3: Tidak disangka di dalam air ada binatang besar. Dia bernama hewan Dia sedang apa? Dia sedang mandi.
4: Bajak.
5: Oi.
4: Kamu kenapa? Aku jadi kaget.
3: Kenapa kok kaget?
4: Iya, habis kamu keluar dari air.
3: Makanya itu memangnya kalau keluar dari air, aku harus bilang-bilang gitu.
4: Iya, paling tidak harus pakai undangan.
3: Hah? Undangan?
4: Iya.
3: Ternyata si badak dengan si kancil, dia hidupnya sangat senang.
4: Ya udah kalau gitu, kita bernyanyi bersama ya.
3: Bernyanyi bersama, di sini senang, di sana senang. Bisa? Bisa? Nyanyi yang kenceng ya, siap? Bunda mainkan, di sini senang, di sana senang.

0: akhirnya si badak dan si kancil dia bernyanyi bersama, berjoget bersama. Dia sangat senang. Tiba-tiba ada si burung. Kaki burung kejepit. Bagaimana dengan si badak sama si kancil? Si kancil akhirnya menolong.
1: Badak, gimana caranya menolong si burung?
0: Iya, bagaimana ya?
1: Tubuhmu kan besar. Bagaimana kalau aku naik di punggungmu? Baik.
0: Akhirnya si kancil naik di punggung si badak. Akhirnya
1: bagaimana nasib si burung?
0: Dia selamat. Itulah bagaimana kita harus saling tolong menolong kepada teman yang membutuhkan. Nah, hari ini kakak punya teman
1: temannya kecil. Sukanya digendong. Tak gendong. Kakak.
0: Apa?
1: Kakak.
0: Apa?
1: Aku di mana?
0: Aku di sini.
1: Kok bisa?
0: Iya.
1: Di mana kakak?
0: Kamu di mana?
1: Aku di luar.
0: Luar mana?
1: Kok luar angkasa? Jauh sekali. Iya kakak.
0: Oh iya, sini. Dari luar angkasa.
1: Kakak.
0: Iya.
1: Aku di luar angkasa.
0: Kamu ngapain di luar angkasa? Sama siapa?
1: Aku ke luar angkasa kak.
0: Kenapa?
1: Iya kakak.
0: Kok bisa?
1: Dalam mimpi.
0: Dalam mimpi. Coba. Bangun.
1: Iya, kakak. Kakak.
0: Apa?
1: Kakak.
0: Apa?
1: Kak.
0: Iya.
1: Iya,
0: ramai sekali.
1: Kayak di mall.
0: Bukan di mall.
1: Iya, kakak.
0: Kok bisa?
1: Banyak orang belanja.
0: Bukan belanja ini. Ini lagi nonton.
1: Iya, kakak.
0: Wah. Kamu sudah mandi ya? Coba dong disapa dong. Sapa teman-temannya. Siap?
1: Siap.
0: 1, 2, 3.
1: Halo, Cik.
0: Bukan halo coy. Selamat pagi, kok halo coy. Coba. Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga.

0: Iya.
1: Jangan ngagetin.
0: Kok bisa ngageti?
1: Jantungku mau copot.
0: Memang kamu. Kenapa? Kenapa? Topinya jatuh. Iya. Jatuh.
1: Kakak.
0: Apa?
1: Kok gak ada?
0: Kok gak ada? Gak ada.
1: Ada. Mana topiku? Mana topiku? Kantong mana? Kantong mana? Belakang. Belakang. Ya udah, aku lihat dulu ya. Yeah.

0: Daddy! Ja, ja, ja! Diam dulu!
1: Iya, ada enggak?
0: Enggak ada.
1: Terus taruh mana?
0: Aku enggak tahu. Di bawah enggak ada. Enggak ada. Ya udah, aku jadi ngambek. Ya udah ya.
1: Kenapa kok ngambek?
0: Iya kakak, topiku hilang.
1: Topikmu hilang?
0: Iya, dibawa tikus. Mana ada tikus? Di belakang kakak. Mana belakang kakak?
1: Gak ada. Ya udah. Nanti beli lagi ya.
0: Iya kakak.
1: Beli lagi yang banyak.
0: Iya.
1: Terus
0: yang pakai hewan-hewanan.
1: Iya. Hewan beneran mau?
0: Enggak.
1: Kenapa?
0: Takut dicaplok.
1: Ya udah. Sekarang pamit dulu sama teman-temannya.
0: Teman-teman. Jangan lupa ya. Selalu dengerin Idola Anak. Di mana?
1: RRI Pro 1. Sekian dulu dari Kak Aris. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah. Terima kasih Kak Aris dan boneka Ais. Banyak sekali ya nasihat dan pesan untuk kita semua.
3: Iya, dan boneka Ais lucu banget ya. Buat kita semua tertawa. Ditunggu loh penampilannya minggu depan.
2: Kali ini ada spesial perform loh. Siapa lagi kalau bukan dari adik-adik dari TK Muslimat NU 8 yang akan membacakan hadis kasih sayang dan menutup aura. Mana tepuk tangannya?
4: Bismillah.

0: lagi beri tepuk tangan yang meriah. Masya Allah, keren banget loh ya. Kakak jadi penasaran nih sama nama kamu. Yang ganteng ini siapa namanya?
1: Devan, Kak.
0: Halo, Devan.
1: Aska, Kak.
0: Halo, Aska.
2: Saka, Kak.
0: Halo.
3: Abiza, Kak.
0: Halo, siapa namanya?
4: Vanessa, Kak.
0: Halo.
5: Sanum, Kak.
0: Halo, Sanum. Selanjutnya akan tampil siapa ya, Kak Rama?
6: Berikut ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Kusuma Bangsa yang akan menampilkan senam kreasi tapi semut. Ayo kita sambut dengan tepuk tangan.

0: Wah, penampilan yang melibung. Terima kasih adik-adik. Kakak jadi ingin berkenalan nih dengan adik-adik yang tampil. Halo, siapa namanya?
1: Asih, Kak. Kavita, Kak. Afro, Kak.
2: Aulen, Kak.
3: Adiba, Kak.
4: Iya, Kak.
0: Selanjutnya yang akan tampil dari TK mana ya, Kak Adiba?
5: Adik-adik yang ada di studio dan di rumah, kita nikmati penampilan dari TK Pika PG dengan menyanyikan lagu Kemekah. Tepuk tangan, ya!

0: dipanggil di idola anak loh Kak Rama. Kakak jadi penasaran nih sama nama adik-adik yang hebat yang udah tampil. Halo cantik, siapa namanya?
1: Sefa Kak.
0: Halo.
1: Sepin Kak.
0: Halo, siapa namanya?
2: Aska Kak.
0: Halo Aska.
1: Sia Kak.
0: Halo.
1: Rosi Kak.
0: Halo.
1: Sena Kak.
0: Halo.
1: Abel Kak.
0: Halo. Selanjutnya akan tampil siapa ya Kak Rama?
3: Selanjutnya kita dengarkan yang sudah siap tampil yaitu TK Setia Budi dengan penampilan menggosok gigi. Kita beri semangat dengan tepuk tangan yang meriah.

0: Ditunggu penampilan selanjutnya ya. Bapak penasaran loh sama adik-adik ini siapa? Kamu namanya siapa?
1: Manusia kak.
2: Cucu kak.
3: Junior kak.
4: Ada kak.
5: Yaleta kak.
0: Selanjutnya ya akan tampil nah kita ke mana ya Kak Adiba?
6: Kali ini ada yang spesial perform loh. Siapa lagi kalau bukan adik-adik dari TK DWP Kabupaten yang akan menyanyikan lagu Aku Anak Indonesia.

0: ya, salut deh. Ditunggu loh penampilannya selanjutnya. Tak kenal maka tak sayang. Kakak pengen kenalan nih sama kamu. Halo ganteng, siapa namanya?
1: Atar kak.
0: Halo.
1: Ava kak.
0: Halo.
2: Abizar kak.
0: Halo.
1: Elis kak.
0: Halo.
1: Alvar kak.
0: Halo.
1: Adam kak.
0: Halo.
3: Anes kak.
0: Halo. Selanjutnya akan tampil siapa ya Kak Rama?
4: Berikut ada yang sudah tidak sabar untuk menunjukkan kehebatannya. Inilah TK Muslimat 2 yang akan menampilkan musik Banjari. Ayo beri semangat dengan tepuk tangan.

0: Cek.
1: Aman. Kalau Muhammad yang tidak mau kafir ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamba.

0: atas. Udah mas? Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang begitu ya. Kami dari Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Tuban, spesial edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Kami siarkan langsung dari Car Free Day Tuban. Pendengar, terkait dengan bagaimana sih menilik begitu ya dari para UMKM maupun pedagang yang dinaungi oleh Car Free Day Tuban. Perlu kita ketahui pendengar bahwa penyelenggaraan Car Free Day di kawasan perkotaan ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang interaksi sosial dan sarana rekreasi publik saja, tetapi juga bertransformasi menjadi pusat penggerak ekonomi kerakyatan. Agar fungsi ganda tersebut dapat berjalan secara optimal, pendengar, diperlukan kolaborasi dan integrasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan pelaku usaha ataupun pedagang. Sinergi strategis ini juga menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kawasan Car Free Day yang bersih, tertib, dan berdaya saing tinggi. Pemerintah memegang peranan vital sebagai regulator sekaligus fasilitator melalui penetapan kebijakan tata ruang yang terstruktur, penyediaan fasilitas publik yang memadai, serta pengawasan kebersihan yang konsisten. Di sisi lain, pendengar, para pedagang sendiri juga memiliki peran sebagai mitra strategis dengan mengimplementasikan standar operasional yang berorientasi pada kebersihan lingkungan, penggunaan kemasan yang ramah lingkungan, serta peningkatan kualitas produk dan penyajian yang higienis. Oleh karena itu, sudah hadir di tengah-tengah kita pendengar hari ini, disiarkan langsung di Car Free Day Tuban. Hadir Kepala Diskopumdak Tuban, Bapak Dr. Handes Gunadi MM. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada seluruh pendengar RRI se-Jawa Timur atau se-Kabupaten Tuban ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih. Dan hadir juga Ketua Paguyuban Car Free Day Tuban, Bapak Eko Suwandi. Selamat pagi, Pak Eko.
2: Selamat pagi.
0: Baik, untuk hari ini pendengar kita akan membahas terkait dengan Car Free Day Tuban, terkait dengan beberapa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Sinergitas pedagang dan pemerintah menata Car Free Day yang bersih, tertib, dan berdaya saing. Jika menilik dengan tema yang kita ambil, pendengar, saya juga ingin tahu bagaimana tanggapan dari Kepala Diskopumdak Tuban begitu ya, mewakili dari pemerintah daerah atas tema yang kita ambil hari ini. Mungkin pandangan dari pemerintah ini bagaimana, Pak Gun, mau disampaikan?
1: Terima kasih Mbak Fitra. Di dalam kesempatan ini, bahwa Car Free Day ini kan arahnya adalah untuk pengembangan ekonomi bagi UMKM kan, tetapi harus ada kolaborasi. Tadi disampaikan temanya adalah penataan Car Free Day yang bersih, tertib, dan berdaya saing. Saya ingin sampaikan di kesempatan ini, Car Free Day ini kan kegiatan mingguan kan, setiap hari Minggu. Kami berharap bahwa orang berkunjung ke Car Free Day itu menjadi ketagihan. Jadi menjadi ketagihan, tidak malah kapok. Nah, untuk membuat pengunjung itu menjadi ketagihan, itu berarti ada trik-trik yang harus dilaksanakan. Di antaranya adalah menjaga kebersihan, kemudian harus tertib, kemudian harus berdaya saing. Nah, sekilas saja, menjaga kebersihan itu apa? Di antaranya adalah penyediaan tempat sampah secara mandiri, tidak membuang sampah sembarangan. Tetapi itu juga tidak hanya kita menitik beratkan kepada pedagang, tetapi juga kepada seluruh pengunjung. Ya, mubatir kalau sudah disediakan tempat sampah, tetapi pengunjung tetap membuang sembarangan. Ini yang bersih. Kalau yang tertib, harapan kami juga, kami sering berdiskusi dengan Pak Eko ini. Jadi jangan sampai kemudian ada yang nyelonong, sepeda motor masuk, dan lain sebagainya. Kalau kemudian biar bisa tertib itu, kalau itu harus lurus, jangan berlomba-lomba ingin maju, ingin menonjol. Karena, oh Pak, kalau saya agak ke belakang, nggak nampak, nanti nggak laris kan gitu kan. Itu kan bisa saja. Kemudian berdaya saing. Nah, terkait dengan berdaya saing ini, saya ingin titip Mbak Fitra bahwa

0: apapun alasannya, UMKM itu, kelemahan UMKM itu menurut hemat kami diantaranya adalah legalitas. Yang kedua adalah SDM. Yang ketiga itu marketing. Yang keempat itu adalah tempat usaha. Nah, legalitas. Kalau meskipun itu UMKM, apapun alasannya, biar usaha kita itu nyaman, ya kita penuhilah persyaratan-persyaratan yang harus ada. Misalnya NIB, PIRT, kemudian sertifikat halal 18 Oktober. Ini udah dekat sekali ini. Tidak ada satu bulan setengah ini. Sertifikat halal. Ini dari sisi legalitas. Jadi jangan acuh tak acuh. Jangan dikaitkan dengan pajak lah. Nggak usah khawatir. Ini kan rata-rata orang ini dikasih apa, difasilitasi gratis saja. Itu kadang-kadang malah menghindar. Takut nanti dikenai pajak, Pak. Insya Allah nanti biar Pak Eko lah yang ngurai. Ini yang dari sisi legalitas. Kemudian SDM. Nah, ini nanti SDM ini ya kewajiban kita semua, karena biasanya UMKM itu kan kelemahannya di SDM. Kenapa SDM? Karena biasanya UMKM itu kan usaha skopnya keluarga. Sehingga ya kadang-kadang itu apa, keterampilannya ya keterampilan turun-temurun dan lain sebagainya. Demikian juga marketing. Nah, saya ingin sampaikan bahwa Car Free Day ini harapan saya ini adalah prototipe, karena sekarang Car Free Day ini udah berevolusi, tidak hanya untuk pengembangan apa ekonomi UMKM, tetapi di Car Free Day ini sekarang Pak Eko ini udah jadi lakon. Mahal Car Free Day ini, karena sekarang semua udah berebut pusat pelayanan ada di Car Free Day sekarang. Kemudian pusat bisnis ada di Car Free Day sekarang. Sekarang ya banyak lah. Jadi pusat promosi ada di Car Free Day. Sehingga Pak Eko ini nanti monggo Pak Eko dijelaskan juga, kalau usahanya hanya hari Minggu, satu minggu, ya tutup itu dapurnya nanti. Sehingga harapannya Car Free Day ini itu juga pusat promosi, sosialisasi, tetapi juga punya tempat usaha di manalah, apakah di rumahnya atau di tempat lain, monggo. Tetapi yang jelas Car Free Day ini prototipe, harapan kami ini sekarang sudah berkembang pusat pelayanan, sudah pusat promosi, kemudian media rekreasi keluarga. Duh, saya aja ngajak istri, anak, dan cucu ini ya. Sehingga wah, ini wahana yang luar biasa untuk biasanya di tengah kesibukannya hari Minggu jalan-jalan sama keluarga, kan gitu. Tinggal Pak Eko bagaimana Pak Eko memberikan pelayanan yang semaksimal mungkin. Sementara itu Mbak Fitra, monggo.
1: Baik, terima kasih Pak Gunadi, dan untuk seluruh masyarakat yang barangkali hari ini hadir di Car Free Day langsung ya. Ini merupakan momen langka begitu sebenarnya ya, RRI hadir di tengah-tengah mengajak ngobrol dua orang yang sangat penting sebenarnya ya. Ada Pak Gun, mewakili pemerintah daerah terkait dengan regulasi dan lain sebagainya, dan ada Ketua Paguyuban Pak Eko yang sudah bersedia selalu memberikan dukungan kepada kami. Juga kami ucapkan terima kasih dari pemerintah maupun dari Ketua Paguyuban yang telah memberikan dukungan dan pelayanan yang luar biasa. Jika tadi disampaikan Pak Gunadi terkait dengan berbagai macam baik dari pelayanan dan lain sebagainya, regulasi, mungkin tanggapan dari Pak Eko seperti apa ini terkait dengan pelaksanaan momen Car Free Day yang setiap hari Minggu digelar seperti itu, Pak Eko, monggo.
2: Oke, terima kasih Mbak Fitra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Bapumda, Bapak Gunadi, yang saya hormati juga Mbak Fitra. Terima kasih. Jadi di sini terkait apa yang disampaikan Pak Gunadi tadi memang benar. Kita itu terutama terkait kebersihan dan legalitas banyak ya. PR saya itu sebenarnya masih banyak di sini. Yang terutama kita sudah memberi himbauan sampah, bahkan bak sampah. Akan tetapi kesadaran masyarakat kadang buang sampah itu tidak pada tempatnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua terkait legalitas. Legalitas itu memang sangat penting. Biar kita itu punya legalitas yang kuat, terutama halal ya. Karena halal sebentar lagi juga akan berakhir yang free. Kenyataannya memang saat ini kita di backup oleh pemerintah daerah, terutama oleh Bapak Kepala Dinas kita, terima kasih banyak, kita sudah disupport, kita diajari mandiri. Kebetulan kita itu di sini diajari mandiri, dilepas sama sekali, cuman tetap dipantau oleh Kepala Dinas. Bahwa kita di sini benar-benar mandiri, dalam arti kemarin saya pernah waktu rapat itu menyampaikan, monggo toh Pak, kalau memang misalkan ini Car Free Day ini untuk kebersihannya diambil Pemda, pemerintah daerah ataupun monggo. Tapi kenyataannya enggak usah, dikelola saja sendiri biar teman-teman bisa, ya akhirnya kita kelola seadanya. Yang disampaikan Pak Gunadi tadi, di Car Free Day itu nilai poinnya mahal. Dalam arti mahal itu di sini banyak, mulai dari KTP digital, ada STNK keliling, ya kan, terus ada selain itu juga ada promo-promo termasuk Bank Jatim dan lain, semua banyak, disabilitas juga ada. Nah, di sini kita itu welcome untuk masyarakat umum. Jadi Car Free Day sebenarnya bukan hanya pedagang. Kalau saya itu menduduki semua Car Free Day di seluruh Indonesia. Saya masuk grup di Car Free Day seluruh Indonesia. Beda di Solo itu memang kota maju ya. Meskipun Car Free Day-nya itu katakanlah mengangkat para penjoging dan lain-lain, cuman tempatnya yang disampaikan Pak Gunadi benar. Jadi untuk Car Free Day selanjutnya bagi pedagang itu tidak berada di bahu jalan. Memang itu benar. Itu kalau ada fasilitas tempat yang layak untuk menampung sekian pedagang, ya itu malah lebih baik. Jadi Car Free Day itu kita realkan untuk para pejalan kaki sebenarnya. Memang yang disampaikan Pak Gunadi benar. Saya itu mengamati di seluruh dari Lampung, dari Jogja, Jakarta dan lain-lain. Itu Car Free Day memang konsepnya seperti itu di Solo. Jadi ada pelaku usaha, pedagang-pedagang itu tempatnya itu beda, tidak di bawah jalan. Tapi ya alhamdulillah selama ini kita di backup untuk mengangkat ekonomi masyarakat, pemerintah daerah, Bapak Gunadi matur suwun sangat beserta jajarannya, karena kita sudah difasilitasi terkait ini. Benar-benar para pelaku usaha saat ini memang ekonominya lagi terdongkrak. Contoh ini Mbak, saya pribadi, saya itu jualan kalau hanya mengandalkan di rumah, di Alfala, itu nggak dapat apa-apa. Nah, alhamdulillah kita mendapatkan tempat di sini, akhirnya untuk memenuhi kebutuhan kita, terima kasih banyak. Terus kita bukan malah, kita terima kasih bukan hanya di Car Free Day saja ya. Setiap hari saya juga bisa jualan di bahu jalan ini, karena ada kebijakan dari pemerintah. Saya jualan juga di depan ini sama, tapi itu bergantian. Dalam arti paguyubannya ikut, kalau saya satu minggu sekali nggak mungkin ya, karena keluarga saya juga banyak. Terus saya juga menghidupi anak-anak yang lagi kuliah. Jadi saya itu menampung pelaku anak-anak yang kuliah, saya tampung. Yang di sana nggak dapat kerjaan sambil kuliah kan sulit menerima. Jadi saya menampung terkait itu. Terus lagi yang disampaikan tadi memang apa ya, kalau terkait kebersihan untuk pedagang-pedagang CFD, dulu pernah memang dikunjungi oleh Dinas Kesehatan juga terkait itu, dan juga ada beberapa yang sudah dihasil lab-lab seperti itu. Tapi lumayan untuk CFD sendiri, saya rasa untuk kebersihannya juga sudah mumpuni. Terus yang terakhir, untuk kendaraan bermotor, Pak. Kalau kita steril ya, untuk pedagang sendiri, di belakang-belakang, di sana-sini juga tidak ada. Justru properti-properti yang dulunya bakul pentol itu di atasnya kendaraan bermotor. Di Car Free Day ini disuruh nurunkan. Akhirnya turun, nggak ada yang namanya kendaraan-kendaraan di sini dipakai properti. Saya larang memang dari kepala dinas waktu itu menyampaikan, Pak Gunadi juga, ayo kalau Car Free Day real, waktu Pak Gunadi gembleng, memang saya digembleng terus sama Pak Gunadi, dikasih gemblengan biar kita itu maju dulu. Kalau dulu kan semrawut, Car Free Day-nya dari tahun 2013 sampai sebelum Car Free Day kena COVID, itu semrawut. Ini masih banyak kendaraan-kendaraan di belakang pedagang. Kalau saat ini alhamdulillah kita sterilkan. Dan yang tidak steril, mohon maaf ini ya, namanya juga kesadaran masyarakat. Padahal kita di Plang mulai timur sampai tengah sampai barat sudah ada himbauan. Kendaraan bermotor dilarang masuk dari jam 6 sampai jam 10. Akan tetapi kesadaran masyarakat kembali lagi. Kalau pedagang sudah real, jam 6, jam 10 gak ada pedagang masuk. Kesadaran masyarakat kadang nuwun sewu. Rumah saya dekat sini, Pak. Saya mau lewat sini. Masa harus muter ke sana lah. Nah, itu kita itu sudah tegaskan, kita tutup, tetap maksa. Nah, tapi ya itu 1-2. Tapi saat ini enggak ada, jenengan dari tadi jenengan enggak ada kan? Enggak ada. Memang kita seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Eko. Ini yang disampaikan Pak Gun dan Pak Eko ini benar-benar cukup berkorelasi begitu ya, karena memang ini menjadi bentuk sinergitas dari pemerintah dan paguyuban, ternyata juga cukup luar biasa. Tadi Pak Eko menyampaikan, saya kembali digembleng, yaitu memang menjadi satu bagian agar Car Free Day ini semakin maju seperti yang disampaikan oleh Pak Gun. ingin kalau Car Free Day ini juga bukan hanya menjadi tempat untuk beli jajan aja ya Pak Gun ya, tetapi bagaimana masyarakat bisa ingin terus begitu ya datang ke Car Free Day, sehingga berbagai pelayanan bukan hanya fokus pada UMKM ini selalu dihadirkan secara bergantian juga gitu ya. Dan memang cukup dinanti sebenarnya Pak Gun, Pak Eko, kalau misalnya kadang waktu puasa gitu ya, aduh kebiasaan kalau hari Minggu datang ke Car Free Day, tapi terpaksa tidak ada. Tapi kalau boleh tahu untuk jumlah sendiri Pak Eko, di sini ini ada berapa pedagang sih yang tergabung dalam paguyuban?
2: 328 pedagang, cuman yang aktif itu kadang kan ada yang libur, kurang lebih sekitar ya gak sampai 200, sekitar 280 lebih. Cuman kita terbantu yang namanya waiting list, tambal sulam. Jadi masyarakat Tuban yang belum mendapatkan tempat di CFD itu masuknya ke waiting list. Sudah didaftarkan di waiting list. Jadi terkait ini kita kan mengantisipasi bahwa untuk tempat jangan sampai kosong. Kadang kan memang ada yang pengunjung, ada yang pedagang, ada masyarakat yang memang warga Lacali sendiri yang ingin berjualan tapi belum mendapatkan tempat. Tapi akhirnya kita masukkan ke waiting list terkait itu. Karena kalau untuk pelebaran sebenarnya kan mengikuti dulu diperbolehkan sampai lampu merah. Tapi kenyataannya kan untuk pejalan kaki pengunjung itu kejauhan. Akhirnya banyak yang sepi dan libur seperti itu Mbak.
1: Baik, berarti artinya dari jumlah tersebut sebenarnya udah gak bisa nambah ya Pak Eko ya?
2: Gak bisa,
1: sebenarnya. Sistemnya karena, harus bergantian.
2: Iya, karena dari kepala dinas sendiri menyampaikan bahwa kalau bisa dipatenkan, dalam arti ya itu harus real seperti itu. Tapi kalau kita, maaf ya Pak, kalau kita hanya 280 pedagang untuk biaya operasional, kebersihan dan keamanan itu habis, gak dapat apa-apa. Alhamdulillah kita dibantu oleh sponsor-sponsor sih, maksudnya di situ.
1: Baik, mungkin bisa tanggapannya Pak Gun terkait dengan jumlah ini, karena sebenarnya banyak sekali yang bertanya bagaimana sih caranya untuk bisa jualan di Car Free Day begitu. Yang disampaikan Pak Eko, mungkin tanggapan dari pemerintah bagaimana Pak Gun? Jih,
3: terima kasih Mbak Fitra. Jadi prinsipnya kan begini, Car Free Day itu kan bukan apa tempat untuk usaha menetap. Jadi oke, misalnya di sana itu ada pelaku-pelaku usaha yang memang tetap untuk meramaikan. Apakah ini tidak terbuka untuk yang lain? Ini kami sampaikan di awal, Car Free Day ini prototipe. Prototipe itu artinya ini salah satu. Nah kalau memungkinkan, jangan ini yang ditambah yang nanti malah kasarannya. Kalau misalnya potensi pembeli itu hanya untuk 100 orang, itu penjualnya itu cukup dengan misalnya 25 orang. Kalau kemudian ini potensi pembelinya hanya tetap, kalau pedagangnya ditambah, nanti sama-sama tidak laku. Kan bisa jadi kan seperti itu. Sehingga tadi saya sampaikan bahwa bagaimana Pak yang tidak tertampung, itu coba kita cari solusi. Nah, di sini, di tengah-tengah ini kan juga semacam ini UMKM binaan. Ini awalnya juga tidak menetap. Kalau kemudian ada teman-teman UMKM yang ingin mempromosikan, sekali tempo kita berikan tempat. Ya, kita berikan tempat. Tadi Pak Eko menyampaikan, Pak, bagaimana dengan ini waiting list? Saya sampaikan, ini ada mekanismenya lah. Insya Allah itu ada rapotnya juga. Kalau mereka sering melanggar, kalau mereka sudah sering tidak aktif, kan bisa jadi dipertimbangkan untuk diganti. Tetapi proses pergantian itu tidak mudah juga. Harus melalui proses, harus ada waiting list. Saya diskusikan di dinas itu, kalau perlu ya harus ada kurasi. Dipastikan bahwa yang berdagang ini juga serius akan masuk. Jangan hanya asal-asalan, kemudian begitu 1-2 minggu sampai 1 bulan sepi, mereka juga keluar lagi, kan begitu kan. Nah saya juga nitip ini ke paguyuban Car Free Day. Tadi disampaikan Pak Eko, saya pengennya kan ini benar-benar mandiri, dan ini paguyuban ini bisa bersama anggotanya itu bisa benar-benar mandiri untuk ngurusi semuanya. Tidak hanya ngurusi dagangannya, tetapi juga ngurusi bagaimana mengorganisir, memanage. Karena ini pedagang yang sekian banyak, 328. Nah saya juga ingin sampaikan bahwa dinas itu menekankan. Tadi di awal yang selalu saya berikan garis besar itu adalah piye carane, bagaimana caranya pengunjung itu tidak kapok datang. Ya, apa artinya? Begitu datang dia ketagihan. Artinya yojo aji mumpung. Begitu pengunjungnya banyak, sego pecel sing biasane 10.000 diregoni 20.000. Kan ini kan juga ndak bener. Nah, saya pengin seperti itu. Jangan terjadi ini. Jangan terjadi. Nah, di awal tadi demikian juga kebersihan. Kebersihan lokasi ini itu tidak hanya untuk Car Free Day. Lokasi ini itu dapat dikatakan ya tidak 24 jam. Tetapi mulai subuh lokasi ini sudah dimanfaatkan oleh pedagang. Jadi ada yang namanya pedagang subuh barokah. Kemudian ada yang siang. Kemudian ada yang malam, kan gitu. Kalau ini tidak saling berkolaborasi, kalau ego-egonan, saya menjaga kebersihan, tapi nanti yang dagang berikutnya juga tidak mau jaga kebersihan, ya sudah saya cuek juga. Wah, ini nggak boleh lah, kan begitu kan. Sehingga harapan kami bahwa ini Car Free Day ini, saya sampaikan ke Pak Eko di pertemuan itu, kalau bisa Car Free Day ini jadi cikal bakal, jadi percontohan sentra apa perekonomian UMKM, kan gitu kan. Nah, ini saya kira tidak hanya UMKM yang memanfaatkan. Saya sampaikan tadi di sini ini ada pengusaha-pengusaha yang memanfaatkan. Ya, mulai beberapa tenan ya yang memanfaatkan untuk promosi. Ya, misalnya Telkom juga ke sini, kemudian internet-internet yang lain juga ke sini, kemudian universitas juga promosi di sini, kemudian Bank Jatim, Bank apa, kemudian BRI dan masih banyak lagi, BFI. Nah, ini cukup banyak. Nah, pelayanan-pelayanan, saya kira bayar pajak kemarin juga pelayanannya di sini. Kemudian Dukcapil yang ini untuk mengaktifkan identitas apa kartu apa digital IKD juga di sini. Sehingga saya sampaikan bahwa Car Free Day ini sudah berevolusi, tidak hanya pusat pengembangan perekonomian UMKM, tetapi juga ini sudah jadi pusat pelayanan, pusat promosi, pusat bisnis dan lain sebagainya. Sehingga Pak Eko, saya sampaikan ini apa, bagaimana pengunjung ini bisa dilayani dengan baik oleh Pak Eko. Pak Eko ini dengan teman-temannya itu bukan hanya menjual produksi, menjual produk, tetapi beliaunya ini dan teman-teman itu juga memberikan pelayanan bagaimana masyarakat yang hari Minggu itu ya hari keluarga, ini Car Free Day ini bisa benar-benar dimanfaatkan sebagai wahana rekreasi keluarga, membangun keharmonisan keluarga. Nah, sekaligus UMKM-nya membangun perekonomian apa UMKM juga, dan alhamdulillah ini bisa dikolaborasikan, ada pusat olahraganya di GOR. Sehingga orang habis olahraga, habis jogging, itu memanfaatkan Car Free Day. Sehingga ini, ya nyun sewu tadi kasarannya, banyak keluarga yang mengajak anggota keluarganya, tidak hanya anggota keluarganya, bahkan ya anak saya dan cucu itu kan udah di Bojonegoro, udah ayo ke Car Free Day. Begitu ketuban kita ajak ke Car Free Day. Sehingga Pak Eko, saya titip pesan ke Pak Eko dan teman-teman, bagaimana orang apa pengunjung ke Car Free Day itu menjadi ketagihan, tidak hanya sekali tetapi hari Minggu kalau ada kesempatan selalu ke Car Free Day. Sehingga harapan kami semua bisa laku, bisa mengembangkan perekonomiannya, dan harapan kami juga UMKM nanti juga naik kelas. Saya setiap minggu dilapori omsetnya juga, Mbak. Jadi omsetnya insya Allah luar biasa lah, omsetnya luar biasa. Sehingga ini harapan kami nanti prototipe yang bisa dikembangkan tidak hanya hari Minggu, mungkin nanti bisa jadi malam Jumat di manalah. Kalau itu Car Free Night kan bisa jadi, misalnya saya masih punya tempat, Pak, pasar sapi itu juga, wah ini mungkin kan bisa diungkit untuk dikembangkan, termasuk pasar-pasar yang awalnya pasar itu hanya untuk pagi saja dan sekarang cenderung sepi. Piye carane nanti juga bisa bergantian seperti ini, pagi dipakai dagang pedagang yang sekarang ada, mungkin malamnya bisa jadi pusat kuliner dan lain sebagainya. Jadi apa, kawasan ini, kawasan apa, Jalan Sunan Kalijogo khususnya yang GOR ini bisa jadi nanti prototipe percontohan untuk mengembangkan sentra-sentra kuliner di tempat lain. Saya kira itu, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Gun ya, penjelasan yang luar biasa. Dan pendengar, bagi Anda yang tergabung bersama kami di FM 87,9 atau di website kami di rri.co.id maupun di aplikasi kami di RRI Digital, ini merupakan informasi yang cukup penting khususnya bagi masyarakat Tuban yang barangkali selama ini cukup bertanya-tanya begitu ya terkait dengan konsep regulasi dan apapun yang berkaitan dengan Car Free Day. Dan tadi disampaikan oleh Pak Gunadi titip pesan ke Pak Eko bagaimana caranya agar Car Free Day ini benar-benar menjadi rujukan masyarakat ketika berkunjung di Tuban, Pak Eko. Sejauh ini mungkin sudah terlaksana dengan baik begitu ya, berbagai pelayanan baik disampaikan tadi dari instansi pemerintahan, perbankan, bahkan universitas. Sejauh ini dalam mempertahankan situasi seperti ini, pernah nggak sih Pak ada kesulitan begitu ya, yang pertama. Kemudian bagaimana sih caranya bagi instansi lain begitu ya, ataupun dari pusat pelayanan untuk agar bisa masuk ke Car Free Day untuk memberikan pelayanan itu, apakah ada regulasi khusus atau bagaimana, Pak Eko?
2: Nggih, terima kasih Mbak Witra. Jadi ini menanggapi yang disampaikan Pak Gunadi tadi. Memang kita, kenapa kok kita itu dibatasi terkait ini pedagang? Karena yang kita khawatirkan itu pengunjung jadi pedagang. Akhirnya siapa yang beli kalau dagang semua, ya kan? Yang pertama itu. Terus untuk pelayanan kita di Car Free Day ini sebenarnya sangat luar biasa. Saya itu sebenarnya apa ya, meskipun nuwun sewu, saya itu relawan di sini, saya sosial di sini, tapi saya berjuang penuh untuk menegakkan mandat beliaunya. Dalam arti, ayo Pak Eko, ini dikelola sungguhan, biar masyarakat itu tidak kapok jualan di CFD. Contohnya itu tadi, berarti kita jualan, ya alhamdulillah rata-rata untuk pedagang kita sendiri, kita sesuai pasar, jadi tidak ada yang namanya pedagang kita kok pecel yang dulu di yang biasanya dijual harian 7.000 menjadi 10.000, 12 itu enggak ada di sini. Alhamdulillah kita sudah dipantau oleh beliau. Makanya untuk para pengunjung Car Free Day itu nyaman di sini, bukan hanya tingkat kemurahan dan kualitas rasanya ya, tapi juga kenyamanan pengunjung, terutama dia berjalan, mereka para pengunjung berjalan dari sisi barat ke timur itu sudah tidak ada kendaraan, itu sudah nyaman. Yang pertama itu, yang kedua tidak ada berserakan sampah ya. Tidak ada berserakan sampah. Terus yang ketiga yang disampaikan tadi bahwa kita bukan hanya menjaga terkait kedua hal itu, tapi untuk keamanan pengunjung juga. Nuwun sewu, misalkan di sini kita menyediakan 3 titik, yaitu titik dari pusat informasi barat, tengah dan timur. Tujuan saya di situ ada orang-orang, ada petugas keamanan yang setaruh setai. Dalam arti biar pengunjung itu nyaman dalam nuwun sewu, misalkan ini ada pengunjung yang tiba-tiba makan di tempat, kan nggak mungkin tiba-tiba ada peminta-minta gepeng, nuwun sewu ya, gepeng atau topeng monyet atau itu masuk di sini ya, otomatis kita keluarkan. Bukan hanya itu kan termasuk poin bagi kita bahwa oh, di Car Free Day tidak ada pengemis. Nah, tidak ada, bukan kok kita menutup kemungkinan terkait itu ya, bukan, karena kita itu memberi contoh bagi masyarakat umum, lebih baik tangan di atas daripada tangan di bawah. Intinya kita harus bekerja keras, jangan sampai hanya gini nanti. Nah, itu yang jadi masalah. Terus yang terakhir, di sini juga keamanannya dalam arti para pengunjung ini kan bawa bahan-bahan, bawa apa, kadang itu non sewu ya, kalau para pedagang yang menemukan HP ataupun dompet bahkan sejumlah uang itu dikembalikan. Ada juga saya itu sampai prihatin sama pengunjung yang jujurnya luar biasa, menemukan sejumlah uang kurang lebih sekitar 700.000 itu dikembalikan. Dan saya umumkan di pusat informasi tengah bahwa yang merasa kehilangan sejumlah uang bisa merapat di pusat informasi tengah. Akhirnya di situ saya main tebak-tebakan, berapa nominal uang yang Anda bawa, terus pecahannya apa saja. Nah, kalau bisa nebak ya itu haknya. Tapi kalau ngarang, yang saya khawatirkan kan hanya ngaku-ngaku, Pak Gun. Intinya seperti itu. Kita itu terima kasih banyak kepada Bapak Kepala Dinas kita, bahwa apa, gemblengan tadi itu luar biasa. Bukan hanya itu, bukan hanya ini itu saja. Di sana Pak Eko, yang memberi support welcome gate, yang sekarang datang dari timur jenengan lihat, itu termasuk dari ada selfie dari para pengunjung. Wih. Car Free Day ada, selamat datang Car Free Day Tuban. Nah, itu ide beliau juga yang beri, bahwa beliau ini, dari dulu kita itu hanya mungkin ya karena
4: karena apa ya, karena kesulitan atau apa, tapi alhamdulillah kita suruh bikin proposal, ayo Car Free Day mandiri bikin proposal sendiri, nanti tak bantu sama kepala dinas, akhirnya masuk dibantu oleh Bank Jatim di situ, nggih Mbak, luar biasa pokoknya.
1: Luar biasa ya, gila. Pak Eko ya, memang sudah terbukti berarti ya Pak Gunia terkait dengan apa pesan atau wejangan ini harus begini Pak Eko, realitanya sudah luar biasa. Tapi menanggapi pengemis, jujur saja saya pernah memang dulu, tapi udah lama banget Pak Eko, itu memang benar-benar tidak boleh masuk. Nah itu luar biasa Pak Eko, sehingga kita, saya juga mungkin pengunjung begitu ya, memang sejauh ini merasakan cukup nyaman sih memang ya, untuk bisa berbelanja, menikmati sampai gak kroso jam ya Pak Eko.
4: Iya, betul.
1: Saya kalau kesini pagi, tiba-tiba udah jam 9 aja, oh udah terik nih, berarti udah waktunya pulang gitu ya. Pak Gun, saya tertarik dengan apa keinginan atau ide Pak Gun ya, terkait dengan tadi bahwasanya Car Free Day ini tidak boleh berada di bawah jalan. Nah ini apakah ke depan ini konsepnya tetap di sini atau akan ada relokasi gitu Pak Gun barangkali?
3: Itu teka-teki lah buat Mbak Fitra aja. Kita ikuti perkembangan aja nanti.
4: Ya,
3: okay, betul. Yang penting nanti kita cari yang terbaik lah. Jadi cari yang terbaik, tidak merugikan juga ke pedagang. Pesan Mas Lindra kan juga bahwa pedagang itu apa UMKM itu harus mendapatkan apa prioritas yang utama. Jadi hanya prinsipnya mereka harus bisa diatur. Ya, bisa diatur, dan diatur itu untuk kepentingan UMKM, bukan untuk kepentingan pemerintah. Ya nyun sewu, ini ndak ada yang kena retribusi sama sekali kan gitu kan. Dan nyun sewu Mbak Fitra, nanti dikonfirmasilah ke Pak Eko. Saya ini kebetulan saya bidang tugas saya itu selalu beririsan, berimpitan dengan PKL, dengan apa? Termasuk dengan Car Free Day. Jadi saya waktu di Dinas Perhubungan mulai 2017 itu, saya ini paling cerewet sama Pak Eko ini. Pak Eko ini, wah, saya ajak diskusi ke kantor Dinas Perhubungan waktu itu. Di antaranya adalah tidak ada yang namanya apa? Kendaraan sepeda motor meskipun itu milik pedagang untuk parkir di area Car Free Day, tidak boleh. Demikian juga tidak boleh itu ada pengemis. Nah kalau ada pengemis itu tidak nyaman Pak Eko, sangat tidak nyaman kalau ada pengemis. Bopie carane pengemis itu kalau perlu ya di apa dikasih Pak Eko sendiri, tak bilangan kan begitu kan. Sehingga saya waktu di Dinas Perhubungan itu nyampaikan, kemudian saya pindah di Satpol PP. Saya yang termasuk, ya nyun sewu, saya mohon maaf sekali kepada seluruh pengemis ya. Saya yang termasuk ikut menertibkan. Ya, ikut menertibkan sehingga ini kolaborasi dengan Pak Eko. Jangan sampai kemudian apa orang yang kemudian enak-enak makan, kemudian yo, terus terang itu tidak nyaman, tidak nyaman. Kalau kemudian semacam hiburan itu sekarang saya kira ada lah, dan ini luar biasa Pak Eko ini. Saya katakan itu mahal tadi, artinya kalau iklan di media itu, ini Car Free Day ini mahal sekali ini udah. Kalau mau iklan, sponsornya udah, wow, rebutan jadi sponsor ini sekarang. Ya, termasuk kalau diperbolehkan tampil untuk ngibur, cukup banyak ini, cukup banyak. Ya, katakanlah mungkin tadi di paling barat itu kan juga ada apa, kalau mau karaoke bisa kan gitu kan. Dan itu insya Allah termasuk saya ngikuti permasalahan badut. Ya, ini Pak Eko, wah ini juga sama saya itu rame itu. Tapi apapun alasannya, kalau semua orang berpakaian badut terus minta-minta, itu juga tidak nyaman. Sehingga monggo lah, bagaimana di manage dengan baik, akhirnya disediakan tempat, boh nyanyi-nyanyi, selfie-selfie, kemudian ada yang ngasih. Itu kan bagian dari seni untuk mengelola. Dan alhamdulillah sekarang Pak Eko udah luar biasa lah. Nah ini sekarang yang jadi PR yang utama itu salah satunya adalah itu tadi, apa, bagaimana Pak Eko menyadarkan kepada seluruh pedagang ini untuk bisa jadi pelayan bagi pengunjung. Kemudian yang utama tadi legalitas. Ya nyun sewu, sampai sekarang kami itu masih gamang. Kami di dinas itu masih gamang. Kami berterima kasih, ini mohon maaf saya sebut aja, bahwa ada inisiasi dari anggota DPRD provinsi. Ini Mbak Aulia Hani itu termasuk apa merek itu ya. Kemudian ada sertifikat halal. Ini masih belum disambut dengan baik. Ya. kami udah memberikan fasilitas gratis itu. Ya, seperti apa? Merek itu. Pak Eko ini kalau punya merek misalnya, kalau itu tidak terdaftar, kalau kemudian nanti sudah terkenal, kemudian ada yang komplain, itu merek saya kok dipakai Pak Eko. Nah, kemudian kalau harus mulai merek baru, itu kan. Nah, itu juga gratis itu. Kalau bayar itu 500 itu, 500.000. Apalagi kalau itu apa? Yang usaha yang bukan UMKM itu 2.800. Loh, ini kenapa enggak dimanfaatkan? Ini saya, dan nyuwun sewu, belum semuanya teman-teman UMKM ini sadar dengan legalitas. Sementara itu penting, Pak. Kalau nanti sertifikat dalal tanggal 18, batasnya kan tanggal 18. Pak, apakah yang tidak punya sertifikat dalal nanti kemudian ditertibkan? Ya, jangka panjangnya pasti ada peringatan 1, 2, 3. Setelah itu arahnya adalah tidak boleh beredar. Kasihan juga. Apakah sudah siap? Kan begitu. Nah, ini pemerintah atau Pemkab ini, pesannya Mas Lindra itu, ini harus betul-betul diingatkan itu pedagang. Jangan kemudian nanti pedagang alasannya tidak tahu, kemudian mereka ditertibkan, kemudian mereka tidak boleh berdagang. Nah, kemudian mereka harus mencari nafkah dengan cara apa kalau itu satu-satunya loh. Sehingga kami mencoba untuk itu. Saya minta tolong ke Pak Eko. Tolong Pak Eko untuk selalu diingatkan teman-teman ini. Kemudian UMKM itu tadi belum saya sebut, di antaranya juga masalah modal. Kalau ada permasalahan modal, insya Allah kami juga bisa memfasilitasi lah. Kami bisa menghubungkan para pemberi kredit. Ya, saya sebut ini. Siapa Pak yang bisa memberi kredit? Perbankan ada, kemudian lembaga keuangan yang lain ada, koperasi ada. Nah, jangka panjangnya Pak Eko ini, karena dinas saya itu kan tidak hanya dinas UMKM, tapi juga koperasi, UKM dan perdagangan. Kalau perlu nanti kita bentuk koperasi, kan bisa saja kan begitu kan. Sehingga sekali lagi saya nitip benar kepada Pak Eko ini untuk bisa memberikan percontohan. Jangan berpikir nanti akan dipindah lah. Ya, kalaupun dipindah, manajemennya itu nanti udah bagus. Dan pemerintah tidak akan sembarangan untuk begitu saja memindah. Tetapi memang ada pemikiran bahwa pemerintah itu akan mencoba mencari solusi untuk UMKM itu bisa berkembang. Itu tidak hanya di jalanan, tetapi berkembangnya arahnya adalah di pusat-pusat, sentra-sentra kuliner yang di luar badan jalan. Saya sampaikan tadi, kami mendorong misalnya swasta, monggo swasta. Kami sudah berdiskusi dengan beberapa teman, termasuk beberapa kepala desa. Kalau punya tanah kas desa, pinggir jalan, ayo kita jadikan semacam rest area, kita jadikan semacam pusat kuliner. Kan seperti itu. Nah, saya masih belum melihat manajemen yang benar-benar paten sempurna sehingga nanti bisa kita terapkan. Kami masih gamang juga kalau mau buka Car Free Night, Pak Eko. Ya, tetapi ini saya memberikan apresiasi yang luar biasa kepada Pak Guyupan Car Free Day. Memang ya belum sempurna. Tidak mungkin juga sempurna. Di sana sini pasti ada kekurangannya, tapi di sana sini juga ada kelebihannya. Dan alhamdulillah beliau itu rutin melakukan evaluasi rapat pengurus. Ya, saya insya Allah hadir lah. Ini kalau diundang saya hadir kan gitu kan. Cuma saya itu ke Car Free Day itu luar biasa lah. Ternyata kan banyak ya. Ini sekarang habis one run-nya Unang saja lari ke sini kok. Ya lari ke sini kan gitu kan. Tapi saya tidak setiap minggu datang ke sini, Mbak. Karena apa? Lek aku sarapan ning Pak Eko terus gratis terus ya gak enak saya. Terima kasih
1: Pak Gun. Ternyata memang menjadi point of view hari ini atau highlight-nya begitu ya, seputar dengan Car Free Day. Ternyata masih ada beberapa pedagang atau UMKM yang belum memanfaatkan sertifikasi halal. Nah, ini memang cukup penting begitu ya, padahal sudah diberikan fasilitas gratis dan sebenarnya juga sudah cukup lama ya Pak ya terkait dengan fasilitas halal ini. Mungkin entah sebagian dari pedagang ini berpikir tidak terlalu penting, padahal itu juga menjadi point of view atau Pak Eka jadi ini paham. Ya, jadi jadinya bisa naik kelas juga sebenarnya disampaikan Pak Gunandi. Sejauh ini Pak Eko, bagaimana maksudnya apakah sudah melakukan sosialisasi secara masif atau bagaimana ya terkait dengan problem terkait dengan halal dan apakah hampir dari semua pedagang yang ada di CFD ini berapa banyak sih yang belum begitu kalau dipresentasikan begitu Pak Eko?
4: Nggih, terima kasih Pak, Mbak Witra. Begini saya jelaskan, karena kita dulu terkait halal itu saya itu sudah berkali-kali, iya. Bukan hanya halal. Justru penyuluhan dari dinas kesehatan, dinas Kopumdak itu selalu saya share, selalu saya himbau. Sebelumnya dari tahun 2000 berapa itu sesudah COVID itu munculkan halal. Saya itu malah ngundang dari petugas pendamping Kemenak dulu. Saya fasilitasi tenda di sini terkait itu setiap minggu hadir. Cuman kendalanya itu tadi, pendamping dari halal itu ya itu tadi yang tidak komitmen. Nah, intinya akhirnya ada beberapa pedagang mungkin dari sekitar 75% yang sudah mendapatkan halal, 25% yang belum tercantum. Karena apa? Dia itu masih kendala yang terutama bagi pedagang cilok, pentol. Itu kan non sewu. Halalnya tidak semudah yang kita bayangkan, gitu. Karena di sini juga ayam harus benar-benar ada penyembelihan yang benar-benar halal, produk-produknya harus halal seperti itu. Jadi sebenarnya kalau kita tidak mengabaikan itu enggak ya. Semua pedagang bisa ditanya. Di sini sudah pernah mengajukan, justru malah enggak muncul-muncul. Saya itu ada admin di situ, terus ada pendamping yang namanya ya ada sih, saya tidak sebutkan ya. Tapi kok sampai saat ini nggak digarap-garap, nggak diselesaikan. Nah itu akhirnya kan larinya ke kita lagi, dan kita akhirnya menyampaikan itu bahwa kemarin ada kegiatan lagi, monggo yang halalnya bermasalah segera diselesaikan agar nanti masalahnya kendalanya terselesai. Ternyata setelah amati ternyata memang tidak dikerjakan oleh pendamping. Alhamdulillah saat ini kemarin dari DPR dan juga dari yang diundang itu ya memang hadir-hadir, harapan yang undang itu bukan kok pala pelaku usaha yang punya halal, malahan yang belum dapat halal. Ya itu intinya di situ. Jadi kita terkait itu memang tegas Mbak, apapun itu yang disampaikan oleh Itan AOPD dari Bukapit, dari Pak Kepala Dinas ini disampaikan, akhirnya saya share juga ke grup. Intinya seperti itu.
1: Baik, ternyata masih ada beberapa problem begitu ya Pak ya di lapangan terkait dengan penerbitan. Nah itu mungkin nanti Pak Gun juga bisa menimpali lagi Pak terkait dengan apakah itu sistemnya bisa revisi barangkali ya Pak ya, kenapa tidak terbit itu, apakah ada kesalahan, dan kemudian jika memang ditemukan kesalahan ini nanti larinya bagaimana, apakah dikonfirmasi atau bagaimana. Kemudian benar saya juga cukup mengikuti terkait halal karena dari RRI sendiri juga sudah beberapa kali untuk membantu publikasi begitu ya terkait halal, dan memang terkait dengan yang menggunakan daging sembelih ini Pak Gun memang tidak bisa langsung terbit karena di Tuban belum ada begitu ya, adanya di luar kota. Nah ini bagaimana langkah strategi dari pemerintah sementara mendorong PKL ataupun UMKM ini agar bisa produknya ini sudah tersertifikasi halal seperti itu. Mungkin tanggapannya Pak Gun silakan.
3: Yeah, terima kasih. Jadi salah satu kesulitannya itu diantaranya adalah bahwa pelaku UMKM itu juga dalam tanda petik itu dari sisi IT mereka juga tidak sebagus ya nyun sewu Pak Eko ya, sehingga penentunya itu adalah di pendamping ya, di pendamping, sehingga kadang-kadang kalau pendampingnya ini benar-benar kalau mereka itu tidak kompeten, tidak serius, ya akhirnya kadang-kadang tidak hanya berbulan-bulan tapi juga bertahun-tahun. Ini ada pendamping juga Mbak Bella itu. Ada kan pendamping itu. Kemudian di samping itu bahwa mengurus sertifikat halal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Betul, kami memahami benar kesulitan-kesulitannya. Di antaranya kalau itu ada dari daging kan itu. Nah, daging itu berarti sumbernya itu harus dipastikan itu dari tempat penyembelian yang itu juga bersertifikat halal. Nah, di Tuban, catering-catering itu juga banyak ngeluh ke kami. Karena catering juga harus bersertifikat halal kan gitu kan. Dan itu batasnya semua sama 18 Oktober 2026. Sehingga kami juga tidak menutup mata dengan ini, kami berkoordinasi. Kalau apa terkait dengan penyembelihan itu kami berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan, ya, Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Itu sudah kami komunikasikan, dan insya Allah ini juga yang apa menjadi atensi bagaimana di Tuban itu ada penyembelihan unggas juga yang bersertifikat halal. Kalau penyembelihan hewan yang dalam hal ini sapi dan apa kambing insya Allah sudah ada, tetapi unggas belum ada. Nah ini kalau mau seperti itu kemana Pak? Ini kan sekarang sementara ini kan Lamongan, sehingga apa Mas Buwati juga nyampaikan, wah ini harus jadi atensi, jangan menyulitkan UMKM. Sehingga kami juga koordinasi dengan apa DKP 2P untuk bisa memberikan atensi ini, dan insya Allah apa mudah-mudahan nanti tidak dalam waktu lama ya. Tidak dalam waktu lama itu bisa terrealisasikan. Sehingga kami juga koordinasi dengan BP apa CPH ya. Jadi badan pelaksana apa jaminan produk halal itu kami selalu komunikasi. Sehingga di Tuban itu ya PR-nya masih banyak itu. Jadi 157.000 pelaku UMKM itu sebagian besar itu kan pertanian, tetapi mamin di sana banyak. Di Tuban itu baru 16.000 sekian Pak yang bersertifikat halal. Sementara Pak Eko ini misalnya YKS itu, ya saya promosi YKS ini. Ini bahwa produknya itu tidak hanya satu. Apakah itu hanya satu sertifikat halal? Enggak, setiap produk dia harus bersertifikat halal gitu loh. Jadi kalau di situ ada mami apa ada minuman, minumannya juga harus bersertifikat halal. Di sana ada makanan, makanannya juga harus bersertifikat halal kan begitu kan. Sehingga insya Allah kami memberikan atensi betul untuk legalitas ini, termasuk SLHS ya. Ya sertifikat layak higienis sanitasi itu. Nah ini kami juga memfasilitasi itu. Sekarang kami juga membuka perpanjangan PIRT Pak Eko. Ini kami juga banyak kerjasama dengan ketua-ketua paguyupan ini. Harapan kami bisa benar-benar menyisir apa teman-teman UMKM ini yang memang ada kesulitan. Kalau ada kesulitan silakan sampaikan aja. Di kami juga ada pendamping. Tetapi kalau seluruhnya diserahkan ke Dinas Kopumda, kami juga ya terus terang aja tidak mungkin kami menangani seluruhnya. Tetapi kalau kami mendorong, memotivasi, ya itu insya Allah terus kami lakukan. Sehingga kami juga mendorong lembaga-lembaga apa ya semacam swasta, termasuk perorangan, individu. Sertifikat halal itu pendampingnya banyak yang dari perorangan Bapak Eko, banyak juga yang dari lembaga-lembaga tertentu. Ada juga di sana dari NU, dari Muhammadiyah, dari beberapa lembaga yang lain itu ada pendampingan. Kemudian dari komunitas, kalau ini mantan staf saya Mbak Bella ini yang ini apa UMKM apa Bella Santika ini apa beliau juga melakukan pendampingan. Sehingga kalau ada kesulitan silahkan sampaikan. Hanya kadang-kadang jangan kemudian pasrah total ke pendamping. Nah sekarang misalnya merek aja. Begitu diserahkan ke pendamping, merek itu kan prosesnya lama itu. Ya berbulan-bulan, kadang bertahun-tahun. Kemudian akunnya dibawa pendamping, pendampingnya udah lupa. Ini loh yang repot kan gitu. Ini Pak Eko saya yakin punya pengalaman lah. Dan insya Allah teman-teman ini, ya saya kira ya teman-teman ini mungkin mau ngeluh, gak jelas ngeluh kemana kan gitu kan. Akhirnya monggo Pak Eko diwadahi aja. Nanti kita diskusikan bareng-bareng. Seperti itu Mbak Fitra.
1: Baik, terima kasih Pak Gun. Terkait dengan sertifikasi halal ini artinya terkait yang disampaikan Pak Eko bahwasannya masih ada problem di unggas Pak Eko. Berarti ini problemnya juga masih ada di DKP. Kita semua masih menunggu proses dari DKP 2P dan harapan besar semoga bisa segera terbit begitu ya, ada legalitas begitu, ada tempatnya begitu ya Pak Gun ya, terkait dengan hal itu. Sehingga itu juga menjadi jalan untuk para pedagang khususnya yang memang menggunakan produk atau bahan unggas ini bisa segera terbit untuk sertifikasi halalnya. Mungkin terkait dengan dialog hari ini Pak Gun, Pak Eko, sudah terasa sudah pukul 9 lebih 25, artinya juga harus segera kita selesaikan begitu ya. Jika masih ada beberapa pertanyaan yang sebenarnya masih harus dibahas, cuma memang waktunya sangat terbatas. Barangkali nanti pendengar ataupun masyarakat yang ada di Car Free Day ini bisa langsung menemui beliaunya gitu ya, menemui Pak Gun atau menemui Pak Eko yang pasti terkait dengan kegiatan hari ini. Pak Gun, mumpung ada kesempatan juga kami sampaikan dari RRI juga sejauh ini terus memberikan dukungan begitu ya dengan pedagang maupun UMKM. Jadi saya sampaikan sekalian bahwa RRI juga ada program UMKM Bicara dan saya juga ucapkan terima kasih ke Pak Eko sudah bersinergi dengan kami, Pak Gun sudah beberapa kali ini sudah ada beberapa dari pedagang ini sudah mulai siaran. Artinya ini sebagai wadah untuk mereka bisa mempromosikan agar bisa naik kelas sesuai yang diharapkan oleh Pak Gun. Dan hari Senin ini juga akan ada lagi begitu Pak Gun, selain di bidang kita siaran, publikasi juga cukup sering, bukan hanya dari produk-produk UMKM tetapi juga sertifikasi halal. Kita juga sempat kemarin hadirkan dari Kemenak juga terkait dengan halal, itu juga sudah begitu ya. Harapan kami juga kita sama-sama bersinergi bagaimana apa yang diharapkan oleh Pak Gun dan Pak Eko ini juga bisa terlaksana, bisa terwujud dengan baik. Untuk kegiatan hari ini, closing statement dan harapan, saya persilakan dulu dari Pak Eko bisa menyampaikan harapannya, apa yang tadi kita sampaikan begitu ya. Barangkali ada harapan-harapan yang belum tercapai dan lain sebagainya, sekalian nanti closing statement. Monggo Pak Eko.
2: Ya, terima kasih Mbak Witra. Harapan saya untuk kemajuan Car Free Day ini kepada Bapak Gunadi, intinya yang tadi yang pertama Pak Gunadi sampaikan benar ya, memang kita harus bikin koperasi. Cuman terkait ini kita juga kemana, karena yang koperasi itu ternyata di situ ada yang namanya dari notaris yang memang itu kendalanya di kita di situ. Kita harus berani terkait itu. Terus harapan saya juga intinya Car Free Day ini lebih baju, lebih sukses dengan dukungan dari beliaunya. Harapan saya cuma itu sebenarnya, karena apa ya, intinya kita, saya punya harapan satu, tapi mungkin tidak mungkin, tapi itu saya ingin seperti teman-teman ini, seperti tenda atau apa ini, berseragam gitu loh, sama gitu loh, warnanya sama, terus mungkin dari sponsor-sponsor yang bisa bantu ya, bukan dari kepala dinas ya, dari sponsor-sponsor yang mau bantu kita atau apa terkait keseragaman tenda tersebut agar kelihatan lebih rapi. Jadi bukan kok ada tenda, ada payung, ada ini yang jadi idaman saya dari dulu sebenarnya terkait ini, ingin saya di situ. Saya kok menekankan untuk para pedagang tak suruh pakai tenda semua, ya nggak mungkin gitu loh kan, karena beliau sendiri kadang ada yang apa omset sekian bukan toko tenda. Nah akhirnya kan kita menyampaikan ya mungkin ada evaluasi lagi lah bagi yang teman-teman pelaku usaha yang masih belum bertenda, diharuskan mungkin untuk pakai tenda, entah kita dapat sponsor dari mana. Itu harapan saya seperti itu.
1: Baik, mungkin Pak Gun untuk harapan-harapan ke depan dan juga closing statement untuk dialog hari ini, silakan Pak Gun.
3: Terima kasih Mbak Fitra. Bapak Ibu seluruh pendengar, prinsipnya Car Free Day ini bukan hanya milik pedagang ya. Car Free Day ini milik kita bersama, dan ini kalau Car Free Day ini bagus, ini juga jadi kebanggaan Kabupaten Tuban. Harapan kami Car Free Day ini bisa bagus, itu harus kolaborasi baik antara pemerintah kabupaten, pedagang, juga masyarakat. Tadi disampaikan bahwa pemerintah itu fasilitator, regulator. Tidak ada gunanya itu apa regulator atau peraturan-peraturan itu seabrek, tetapi pelaksananya tidak ada. Kemudian apa niat untuk mematuhi itu tidak ada. Itu tidak ada gunanya. Kan begitu. Sehingga ini harus kesadaran bersama. Sehingga kolaborasinya pemerintah, pedagang, dan masyarakat. Tidak bisa pemerintah saja, tidak bisa juga pedagang saja, tetapi juga harus masyarakat juga. Ini harus, Car Free Day ini harus kita jadikan kebanggaan bersama. Nah, saya sekali lagi menggarisbawahi di awal, dan ini saya ulang di akhir, bahwa Car Free Day ini harapannya itu betul-betul jadi media rekreasi keluarga, pengembangan perekonomian, pengunjung yang hadir di sini piye carane ora kapok, piye carane ketagihan. Tidak hanya pengunjung lokal, tetapi juga bisa nanti berkembang menjadi pengunjung-pengunjung dari luar Tuban kan gitu. Oleh karena itu sekali lagi kolaborasi antara pemerintah kabupaten dalam hal ini dinas itu tidak hanya Diskopumda tetapi juga kepolisian, tetapi juga perhubungan, tetapi juga Satpol PP. Insya Allah semua sudah berkolaborasi dengan Pak Eko ya. Jadi ini harus semua, jadi pemerintah kabupaten, instansi-instansi yang berkaitan, pedagang, kemudian masyarakat. Ya, sekali lagi mudah-mudahan Car Free Day ini yang hanya seminggu sekali ini, hari Minggu saja, ini jadi prototip, betul-betul menjadi percontohan yang insya Allah mudah-mudahan nanti bisa ada pusat-pusat kuliner, pusat-pusat perekonomian semacam Car Free Day ini yang betul-betul bisa mengungkit, bisa mengembangkan perekonomian UMKM, dan harapannya UMKM nanti bisa naik kelas.
5: Amin.
1: UMKM amin. Baik, luar biasa. Terima kasih okay. Kami sampaikan Pak Gun, kami juga selaku masyarakat begitu ya, juga cukup menanti program-program yang luar biasa dari pemerintah daerah khususnya dalam peningkatan kapasitas dari pelaku UMKM maupun pedagang begitu ya. Khususnya Car Free Day mungkin yang mungkin bisa segera dilaksanakan lagi begitu ya Pak Gun ya. Karena udah pernah tapi terpaksa harus divakumkan terlebih dahulu. Kita tunggu untuk gebrakan-gebrakan dari pemerintah daerah dalam rangka memajukan, meningkatkan perekonomian masyarakat dalam bidang perdagangan seperti itu. Kami sampaikan terima kasih kehadirannya Pak Gunadi. Beliau adalah kepala Diskopumdak Tuban yang memang cukup luar biasa sejauh ini dalam menggerakkan segala program gitu ya, khususnya di bidangnya yaitu di koperasi, UKM dan perdagangan. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Ketua Paguyuban Car Free Day Pak Eko Suwandi. Matur nuwun sangat sudah terus bersinergi sesuai dengan tema kita hari ini, kolaborasi dan sinergitas dari pemerintah dan paguyuban Car Free Day ternyata sudah terjawab. Memang sejauh ini terkait dengan sinergitas tidak perlu diragukan lagi, pendengar, sudah berjalan dengan cukup baik hingga terciptanya Car Free Day yang saat ini juga hasil dari beberapa kali evaluasi, hasil beberapa kali perbaikan dari sebagainya begitu ya Pak Eko ya. Dan kami juga ucapkan terima kasih bagi Anda pendengar yang sudah tergabung bersama kami di FM 87,9, di website kami di rri.co.id maupun yang menonton langsung kita dan mendengarkan di aplikasi RRI Digital. Terima kasih telah membersamai kami. Kami siarkan langsung dari Car Free Day Tuban dalam spesial edisi Dialog Luar Studio dalam Tuban Menyapa. Dan saya Mitra Adila pamit undur diri pendengar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, go.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti Warta Berita dari Pro 3. Kembali Anda mengikuti siaran kami, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda di kesempatan siang hari ini. Jangan lewatkan, nanti kami juga akan hadirkan lensa olahraga sepekan pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, setelah itu dilanjut dengan warisan Nusantara. Kami akan hadirkan selengkapnya untuk Anda di hari ini, bagaimana informasi-informasi yang akan kami bagikan ke ruang dengar Anda. Pendengar, nanti kabar dari reporter juga akan kami hadirkan di siang hari ini ya. Atau sesaat lagi, begitu pukul 11:35 waktu Indonesia Barat nanti. Nanti ada rekan Agustin Irdiani yang sudah siap untuk berbagi kabar ke ruang dengar Anda di siang hari ini. Cukup terik di luar sana, semangat selalu untuk melakukan aktivitas di siang hari. Kalau minggu siang biasanya ngapain pendengar ya? Apakah Anda akan jalan-jalan keliling mall yang ada di kota Surabaya, ngadem mbak, nyari sesuatu hal yang dingin ya, yang seger. Boleh juga, mumpung masih tanggal muda ya. Atau mungkin lagi mager di rumah karena ada banyak aktivitas yang harus dilakukan. Misalnya cuci baju buat anak-anak sekolah besok. Semangat selalu ya. Jangan lupa dengerinnya Pro 1 RRI Surabaya biar tambah semangat ya. Baik, pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi untuk kumandang azan zuhur pada untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya pada pukul 11:29 waktu Indonesia Barat. Saat ini masih pukul 11:27 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Wisnu Panji Saputra bin Rudi Mulyanto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Kejawan Putih, Tambak, Gang 17, nomor 5A, RT 3 RW 2, Kelurahan Kejawan Putih, Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 26 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 2968/PDT.G/2026/PA.SBY antara Elina Wulandari binti Suyono sebagai penggugat dan Wisnu Panji Saputra bin Rudi Mulyanto sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat zuhur. Semoga amaliah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

dan pedulikan apa yang dikatakan orang lain mengenaimu. Engkau tahu siapa dirimu, dan Allah lebih tahu keadaan dirimu dan niat yang ada dalam hatimu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI.
1: Sedari dulu.
2: Sekar Sari, Senandung Keroncong Campur Sari, bersama RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya pendengar ya. Kita masih mengudara tentunya di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Masih dipandu oleh Wahyu Pria di Tuban siang ini sampai nanti Tuban sore ini pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Apa kabar semua pendengar yang ada dimanapun kalian berada sekarang ya, yang sekarang mendengarkan siaran Wahyu di Tuban siang ini. Dan lebih tepatnya di program Sekar Sari 6 September 2026 sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Semoga sehat-sehat semuanya dan semoga yang sekarang mungkin sedang libur bekerja ataupun mungkin yang sedang nyantai atau leyeh-leyeh begitu ya. Masih ditemani oleh komposisi lagu-lagu keroncong ataupun campur sari dari Wahyu tentunya. Dan kalau misalnya pendengar ingin request lagu campur sari beserta keroncong untuk diputarkan di siang hari ini, boleh banget monggo silakan. Langsung saja di WhatsApp kami di 0851-9626-4186 ataupun telepon langsung di 0356-883-4756 pendengar. Sampai nanti pukul 1 waktu Indonesia bagian Barat.

0: Terima kasih pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Ya, tentunya masih dipandu oleh Wahyu Pria ya, di Sekarsari edisi tanggal 6 September 2026 kali ini. Masih ada kurang lebih 30 menit lagi ya. Wahyu menemani pendengar di siang menuju ke nanti sore pendengar. Kita sapa terlebih dahulu salah satu pendengar RRI Tuban ya, yang sudah masuk ke lantal fon dari RRI Tuban. Sekarsari.
1: Halo, sugeng siang Mas Wahyu.
0: Sugeng siang Bapak Sinten niki.
1: Saking Tegal Telem Mas Wahyu. Pripun niki pangertosipun Mas Wahyu?
0: Alhamdulillah sae Bapak. Bapak jenengan terus pundi?
1: Alhamdulillah niki nggih. Sae-sae kemawon, nggih sehat-sehat kemawon.
0: Sehat nggih.
1: Oh nggih niki ngapunten Wahyu napa Mas Bayu nggih?
0: Mas Wahyu kula pakai W. Nggih. Pak. Monggo nggih.
1: Sak derengipun kula request lagu
0: monggo
1: berita duka Mas Wahyu nggih.
0: Sampun
1: kepirang napa mboten Mas Wahyu niki fan RRI ki kanca kita kula nggih. Teman kita Mbak Ii nggih.
0: Oh, Mbak Ii. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un.
1: Wingi malam Sabtu mbok menawi.
0: Oh, dhewe wingi nggih.
1: Inje malam
0: oh,
1: Sabtu.
0: Oh ya Allah.
1: Nggih mungkin ki sing Mbak Ii di ampuni segala dosane.
0: Amin.
1: Ki ingkang ditilar nggih mungkin ki tabah lan kiat nggih.
0: Nggih. Amin.
1: Nggih Mas Ayu tase niki nggih apa nggih? Tas judul lagu mangke
0: nulung
1: diputeraken sing mawon. Taubat saking Sony Jazz Mas Wahyu.
0: Napa?
1: Judule Taubat.
0: Taubat nggih.
1: Sony Jazz ya.
0: Baik. Nanti dicari akan nggih.
1: Mas Wahyu nggih agen. Asalikin nggih sugeng siang
0: iki wonten
1: Kang Tamatiarto, Pak Didi iki wonten. Pak Setiawan, Kiwanten, Mas Irfan, Mbak Sutrini, Kiwanten, Sinten Malih, Mamayu,
0: Kiwanten,
1: Mas Budi, Gungsiang, Kiwanten, Kang Joko Mursodo, Mbak Erine, Gungsiang, Bujasmuni Pak Rasman, Samudani Kemawon, Mas Wahyu,
0: Gungsiang,
1: lan sugeng midang taken.
0: Gungsiang.
1: Kakek Mas Wahyu sugeng siang sugeng ayu wigati matur sembah nuwun Mas Wahyu nggih
0: matur suwun
1: sakarane
0: nggih
1: mugi-mugi saged pepanggihan malih ing sanes dal ugi gelombang ingkang sami mekaten ngapunten kirang langkung lan nyuwun pamit Mas Wahyu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berita duka pendengar ya bagi fans atau pendengar RRI Tuban mungkin yang mendengarkan siaran Wahyu sekarang ya, kita ucapkan berbelasungkawa dan juga innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ditujukan kepada salah satu pendengar RRI Tuban ya, yaitu ada Mbak Ii, ternyata baru dapat kabar ya, ternyata harus tutup usia begitu ya. Jadi untuk keluarganya dan juga untuk orang-orang sekitar dari Mbak Ii, semoga diberikan kesabaran dan juga semoga Mbak Ii diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala tentunya pendengar ya. Kita masih di Sekarsari tentunya ya. Masih ada kurang lebih 30 menit lagi. Jadi bagi pendengar yang ingin nyantai-nyantai bareng Wahyu dan juga didengarkan lagu campur sari beserta keroncong, monggo silakan. Salah satunya requestan dari Bapak Setiawan Mujari tadi ya. Sudah masuk ke WhatsApp-nya dari RRI Tuban, pengen request lagu Petis Manis pendengar ya. Selamat mendengarkan.

Ya Bringer, ada salah satu requestan lagi ya yang masuk ke WhatsApp dari RRI Tuban. Ini salah satunya ada dari Lekmut begitu ya. Assalamualaikum Mas Wahyu, saking Lekmut. Nyuwun tembang Perawan Tuo, salam kangge Mas Bujang, Mas Walikin, Mas Julpan, Mas Darwoto, Ibu II, kakak Mas Wahyu, semoga sukses segala-galanya begitu ya. Amin ya Robbal Alamin. Perawan Tuo saking Lekmut, kita putarkan langsung begitu ya. Selamat mendengarkan.

Ya berdengar karena sebentar lagi waktu akan masuki pukul 1 ya, waktu Indonesia bagian Barat, artinya kita harus mengakhiri perjumpaan di Sekar Sari edisi tanggal 6 September 2026 berdengar. Setelah ini kita akan kembali mengudara dengan program lainnya di Tuban siang ini, yaitu Warta Berita Tuban di pukul 1 sampai 1.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap terhubung di ruang dengar kami di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, Radio Republik Indonesia kembali menyapa dengan Warta Berita Tuban. Edisi tanggal 6 September 2026 bersama saya, Wahyu Pria. Kabar pertama dari wilayah Lamongan, jelang bergulirnya kompetisi championship, Stadion Surajaya lolos risk assessment dari Ditpa Mafit Polda Jawa Timur. Farin Regi melaporkan.
1: Stadion Surajaya Lamongan dinilai siap menjadi venue pertandingan sepak bola skala nasional, termasuk kompetisi championship musim 2026-2027. Kesiapan tersebut diketahui setelah tim Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Ditpa Mafit Polda Jawa Timur melakukan risk assessment keamanan di Stadion Surajaya. Tim risk assessment yang dipimpin AKBP Fatul Azami melakukan pemeriksaan terhadap berbagai fasilitas vital stadion, meliputi kelengkapan keselamatan seperti alat pemadaman ringan, hidran, ruang dan fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, sistem pengawasan CCTV hingga alarm. Dari hasil pemeriksaan, secara umum Stadion Surajaya dinilai telah siap digunakan untuk menggelar pertandingan.
2: Dan setelah kami lakukan pengecekan, ternyata ya stadion ini sudah siap untuk melaksanakan kompetisi, baik dari infrastrukturnya, terus administrasi kesiapan pendukung yang lain, termasuk kesehatan, pemadam kebakaran, terus steward dan lain sebagainya sudah siap. Termasuk administrasi terkait dengan standar operasional prosedur penggunaan fasilitas yang sudah ada. Itu yang kita ya. Hasilnya sudah cukup baik, memuaskan dan siap melaksanakan kompetisi.
1: Dengan hasil tersebut, Stadion Surajaya semakin siap menyambut kompetisi championship yang akan mempertemukan Persela Lamongan dengan sejumlah tim nasional di hadapan pendukungnya. Farin Rakim melaporkan.
0: Kabar selanjutnya, Pemkab Lamongan optimis pendapatan asli daerah diproyeksikan mampu tembus 1 triliun rupiah lewat optimalisasi digitalisasi. Farin Regi melaporkan.
1: Pemkab Lamongan optimis mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga menembus 1 triliun rupiah. Optimisme tersebut didorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD melalui perluasan transaksi digital dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting ETPD tahun 2026 di Gedung PMK Lamongan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan digitalisasi harus menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
3: Ya, tentu diiringi dengan ETPD, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, lebih-lebih kita akan menuju PAD 1 triliun.
1: Dengan penguatan ETPD tersebut, Pemkab Lamongan berharap peningkatan PAD tidak hanya ditopang oleh kenaikan transaksi, tetapi juga melalui tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Farin Reki melaporkan.
0: Mendengar kabar dari wilayah Lamongan tadi yang menutup perjumpaan kita di Warta Berita Tuban, edisi tanggal 6 September 2026. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar, berjumpa lagi bersama kami RRI Tarakan dalam program Budaya Borneo. Saudara, rumah merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia sebagai tempat berteduh. Namun tidak hanya itu, rumah dapat menjadi identitas bagi suatu suku di tanah air. Salah satunya, rumah adat suku Tidung di Kalimantan Utara. Namun dalam membangun rumah adat, ada kaidah-kaidah yang harus ditaati. Berikut kita dengarkan ulasan Esti Murdiestuti tentang Baloi, yaitu rumah adat Tidung Kalimantan Utara.

0: merupakan salah satu bangunan yang dijadikan tempat tinggal selama jangka waktu tertentu bagi manusia. Bagi masyarakat tradisional yang menempati rumah adat, bangunan tempat tinggal itu didirikan dengan cara yang sama dari generasi ke generasi tanpa mengalami perubahan. Rumah tradisional atau rumah adat dibangun dengan memperhatikan kegunaan serta fungsi sosial dan arti budaya di balik corak atau gaya bangunan. Sementara untuk masyarakat Tidung Kalimantan Utara, menurut Kepala Adat Besar Tidung Kalimantan, Aji Pengiran Mohtar Basri Idis, rumah adat mereka disebut dengan Rumah Baloi. Rumah ini merupakan hasil kebudayaan seni arsitektur dari masyarakat suku Tidung. Walau rumah ini berbentuk panggung, namun bangunan rumah adat ini tetap terlihat modern dan modis. Mohtar menjelaskan, rumah adat Tidung berciri khas berbentuk plus dengan menghadap ke empat penjuru mata angin dengan warna dominan coklat dan krem. Selain itu, unsur Cina Tionghoa juga mendominasi rumah adat ini dengan memasukkan unsur tanah, air, api, dan juga angin.
1: Kalau ciri khas rumah adat Tidung itu memang dia selalu menghadap ke empat penjuru. Seperti plus nih, itu ciri khasnya. Ciri khasnya itu bentuknya seperti ini, warnanya tidak banyak, warnanya terlalu apa namanya itu tidak ada merah, tidak ada kuning di luarnya, hanya coklat dengan apa namanya krem. Kemudian dia berbentuk plus. Nah, satu menghadap utara, satu menghadap ke selatan, satu timur dan barat.
2: Ya filosofinya.
1: Filosofinya itu dia bisa menerima dari segala penjuru, siapa saja, yang tentunya dengan niat baik. Tapi kalau niat buruk, dia akan terperangkap di dalam rumah yang tertentu ini.
0: Rumah adat yang kami kunjungi berlokasi di kawasan Aki Babu Tarakan ini berbahan dasar kayu ulin. Rumah Baloi dibangun menghadap utara, sedangkan pintu utamanya menghadap selatan. Di dalam rumah tersebut ada empat ruang utama yang biasa disebut ambir, yaitu ambir kiri atau alat kait adalah tempat untuk menerima masyarakat yang mengadukan perkara dalam masalah adat. Ambir tengah atau lamin bantong adalah tempat pemuka adat bersidang untuk memutuskan perkara. Ambir kanan atau ulat kemagot merupakan ruang istirahat atau ruang untuk berdamai setelah selesainya perkara. Dan yang terakhir, lamin dalom, yaitu singasana, kepala adat besar Dayak Tidung.
1: Rumah ini berfungsi selain tempat pertemuan, juga tempat menyidangkan orang seperti sekarang ini. Jadi kalau ibu berperkara, ibu masuk dari pintu pertama tadi harus belok ke kanan. Perkara di sana, saya interogasi kesalahannya apa, pengakuan sudah ada, kemudian saya jatuhkan ini, sanggup baru saya sidang di tengah. Jadi ibu mengaku, salahnya apa? Saya tanya, saya lagi-lagi ngambil ini airnya, bapak tidak kisah. Setelah didenda, maka itu ruang tengah itu adalah ruang sidang. Ruang ini setelah selesai di sidang, baru ke sebelah kanan ini. Plus ini sudah selesai, tidak ada masalah. Kita sudah saudara semua, silakan minum, makan setelah selesai sidang.
0: Rumah adat Tidung yang kami kunjungi ini mempunyai beberapa bangunan, seperti bangunan di tengah-tengah kolam yang disebut Lubung Kilong. Bangunan ini adalah tempat untuk menampilkan kesenian suku Tidung seperti tari Jepen. Lalu di belakang Lubung Kilong ada lagi bangunan besar yang diberi nama Lubung Intamu, yaitu tempat pertemuan masyarakat adat yang lebih besar seperti acara pelantikan yang disebut Pentabalan Pemangku Adat atau untuk acara musyawarah masyarakat adat Sekalimantan. Mohtar juga menjelaskan rumah adat Tidung ini tidak lepas dari unsur Tionghoa. Nampak pada bangunan besar yang bernama Lubung Intamu, mempunyai atap bersusun dengan ukiran naga di sudut kanan dan kiri.
1: Kemudian menyangkut tadi kenapa bentuknya kayak Cina, ya memang itu rumah leluhur saya seperti itu, dari Cina. Cinanya mana? Yunan Selatan. Dari ribuan tahun ke sini itu barulah menjadi Tidung. Kenapa jadi Tidung? Tidung ini bukan suku. Tidung itu adalah sebutan gunung. Ini jadi Cina. Naga itu simbol kekuatan daripada penguasanya ini. Misalnya simbol saya. Gitu. Naga itu terdiri dari binatang itu dia ada. Itu ular biasa, tapi ditambah dipadukan dengan ada tanduknya banteng, kemudian ada apa namanya itu kuku ini, kukunya elang, Raja Wali. Matanya itu mata buaya, giginya. Jadi itu dipadukan itu binatang perkasa menjadi lidah sebuah naga.
0: Jika Anda berkunjung ke rumah adat Tidung ini, Anda akan menemukan bangunan kecil bernama Baleyaki. Baleyaki yang ukurannya lebih kecil dari bangunan rumah lainnya, ukurannya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Ya, bangunan ini dilarang keras bagi pengunjung untuk masuk. Sebab menurut Muhtar, Baleyaki adalah tempat untuk menghormati para leluhur.
1: Ini kan, karena tadi saya singgung tadi masalah ada leluhur, ya, kita selalu menghormati leluhur. Yang memang para bangsawan yang telah mendahului kita dan maka rohnya itu masih ada. Kalau kita perlukan dia bisa memberikan petunjuk kepada saya. Kadang-kadang bisa menyupai saya di sini. Kalau ibu mau nunggu kapan nanti bisa lihat, tapi jangan lari. Jadi di situ ada 4. Di situ ada bernama leluhur saya itu ada Aki Bala, Aki Pingka. Pincang kakinya, kemudian Aki Mempuk, Aki Mentadak, ada 4. Daerah Tanah Tidung, zaman itu. Jadi suatu saat saya bisa panggil, saya minta tolong. Selain daripada yang mau puasa, saya minta tolong pakai apa namanya itu bakar.

0: Kawasan rumah adat Tidung yang seluas 8 hektar ini dibangun tahun 2004. Lalu, 2 tahun kemudian Mohtar membukanya untuk umum. Bagi yang ingin berkunjung, hanya dikenakan biaya Rp6.000 per orang. Fasilitas yang disediakannya pun lumayan lengkap untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung. Ada musola, beberapa toilet, toko souvenir, dan juga tempat makan. Selain itu, para pengunjung juga dapat duduk bersantai di pinggir kolam sambil menyaksikan ratusan ikan air tawar di sana. Salah satu pengunjung bernama Lilis asal Jakarta menyempatkan diri datang ke rumah adat Tidung. Kata Lilis, tempat ini sangat baik dikunjungi untuk menambah pengetahuan. Hanya saja ia mengeluhkan akses jalan menuju lokasi rumah adat yang rusak.
1: Ingin melihat sebetulnya ya seperti apa rumah adat di sini, seperti itu.
2: Udah keliling ke mana aja?
1: Rumah ini. Adat ini baru sini aja sih. Baru ke tadi yang rumah Dayang itu rumah utama. Ini rumah utama ya?
2: Iya, rumah utama. Nah, penilaiannya apa gitu tentang rumah adat?
1: Tentang rumah adat ini bagus ya. Perlu dilestarikan dan apa ya? Mungkin perlu disosialisasikan lebih lanjut kepada apa masyarakat yang lain gitu.
2: Kalau ya kekurangannya
1: akses jalan ya betul
2: sini ya,
1: akses jalannya rusak.
0: Tentunya dengan adanya rumah adat ini, masyarakat Tarakan jadi lebih mengenal rumah tradisi leluhurnya sendiri dan mempunyai luhur yang tidak kalah dengan budaya bangsa lain. Semoga generasi muda mau menjaga kelestarian rumah adat Baloi suku Tidung. Selain itu, peran pemerintah juga sangat penting dalam mempertahankan nilai-nilai budaya bangsa.
3: Demikian saudara pendengar, budaya Borneo dari RRI Tarakan dengan judul Baloi, Rumah Adat Suku Tidung Kalimantan Utara. Kerabat kerja, pengarah acara Sudarmanto, reporter dan penulis naskah Esti Murdiastuti, editing dan narator Gode Permana, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.

Pendengar, tetaplah bersama kami di FM 87,9 karena kami akan kembali setelah kumandang azan asyar untuk wilayah Tuban dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat asar. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

Allahi wabarakatuh, cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak solawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya maulid menerangi hati, membawa damai penuh inspirasi, meneladani akhlak Rasul yang mulia, menjadi semangat berkarya bagi Indonesia. Saya Unggul Supriyadi, mewakili seluruh angkasawan dan angkasawati LPP RRI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan selamat memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 12 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Mari kita berbanyak sholawat. Semoga keteladanan, kesabaran, dan kemuliaan akhlak Nabi Muhammad SAW selalu menjadi penerang bagi hidup kita. Saatnya download aplikasi RRI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi, dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima.
1: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita. General Manager Bandara Internasional Juanda Muhammad Tohir mengatakan Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak gunung Krakatau. BPBD Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Inilah info Prima selengkapnya, Minggu 6 September 2026, bersama saya Dio Pratama.

0: Informasi yang pertama, General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau yang berdampak pada konektivitas penerbangan. Janwar Fahmi melaporkan.
1: Bandara Internasional Juanda memperkuat kesiapsiagaan menyusul aktivitas erupsi anak Gunung Krakatau yang berdampak pada konektivitas penerbangan. General Manager Bandara Internasional Juanda, Muhammad Tohir, mengatakan dampak berantai penyesuaian operasional sejumlah bandara turut mempengaruhi sebagian penerbangan di Bandara Juanda. Pengelola Juanda terus memantau kondisi dan berkoordinasi dengan maskapai serta stakeholder terkait untuk mengantisipasi perubahan operasional. Sejumlah penerbangan mengalami hambatan maupun penyesuaian jadwal.
2: Juanda memperkuat mekanisme mitigasi berupa peningkatan koordinasi real-time dengan BMKG Juanda terkait informasi cuaca ekstrim, pengetatan pemeriksaan periodik fasilitas di kawasan terminal maupun di sisi udara. Kemudian juga memastikan bahwa berjalannya standar operating prosedur yang sesuai dalam penanganan cuaca ekstrim yang berdampak pada keselamatan penerbangan maupun keamanan area publik. Seluruh langkah ini berjalan untuk memastikan layanan bandara sesuai dengan aspek keamanan, keselamatan, dan pelayanan yang menjadi prioritas utama.
1: Sebagai langkah mitigasi, layanan service recovery diaktifkan dengan menyediakan makanan ringan dan minuman bagi penumpang terdampak. Personil airport security, terminal inspector, dan customer service juga disiagakan di area terminal untuk memastikan pelayanan dan informasi tetap berjalan. Tohir mengimbau penumpang memantau status penerbangan melalui kanal resmi maskapai atau kontak center Angkasa Pura 172. Bandara Juanda memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan pengguna jasa tetap menjadi prioritas selama penyelesaian operasional. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan terjadi dalam beberapa bulan terakhir. M. Samsudi melaporkan.
3: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bondowoso mencatat sekitar 20 kejadian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi dalam beberapa bulan terakhir. Total luas lahan dan hutan yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 600 hektar, meliputi kawasan milik perhutani dan PTPN. Kalaksa BPBD Bondowoso Kristianto Putro Prasojo mengatakan, kejadian karhutla paling banyak terjadi di Kecamatan Ijen dan Wringin. Kondisi itu menjadi perhatian serius karena kebakaran dikhawatirkan kembali meluas ke kawasan hutan dan lahan lainnya. Ancaman kebakaran juga mengintai lahan tebu yang sedang dibersihkan untuk persiapan masa tanam, termasuk juga aktivitas pembakaran sampah yang masih dilakukan sebagian warga. Kekhawatiran itu semakin menguat seiring prediksi BMKG terkait fenomena El Nino yang diperkirakan masih berlangsung hingga awal 2027. Menghadapi eskalasi kejadian itu, Pemkab Bondowoso mengumpulkan berbagai pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam mencegah dan mengedukasi penanganan hingga mobilisasi sumber daya.
4: Kita mengumpulkan berbagai stakeholder yang mempunyai resource itu, karena ini tidak mungkin bisa ditangani oleh BPBD sendiri, kemudian TNI, Polri, kemudian kecamatan. Ini harus ada keterpaduan gerak, kebersamaan, kolaborasi, sehingga nanti apa yang kita lakukan itu outputnya jelas dan terukur.
5: Artinya berangkat dari sini akan terbentuk satgas ini?
4: Satgas, kita nanti bikin untuk Satgas Kabupaten dan tingkat kecamatan.
3: Menurut Kristianto, koordinasi penanganan dan pencegahan karhutla di Kecamatan Ijen sebenarnya telah berjalan. Pola kolaborasi itu selanjutnya diharapkan dapat diterapkan di kecamatan-kecamatan lain yang berpotensi mengalami kebakaran. M. Samsudi melaporkan.
0: Warga di sejumlah wilayah Surabaya mengeluh kondisi air PDAM yang keruh dan berbau kaporit, dan berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat segera merespon dan melakukan langkah perbaikan. Faris Yarbo melaporkan.
6: Warga di sejumlah daerah di Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau tidak sedap. Keluhan tersebut turut dirasakan Dadang, salah seorang warga Jembangan 6. Kendala tersebut sudah ia rasakan sejak tadi malam ketika hendak mengisi air bak mandi. Saat itu, air yang keluar tampak keruh dan berbau tidak sedap.
7: Ya, jadi air di daerah Jalan Jambangan 6 itu udah dari semalam itu keruh dan berbau ya, berbau kaporit gitu. Baunya lebih menyengat dari biasanya, terus lebih keruh juga gitu. Biasanya kan bening, ini keruh gitu. Tapi kalau berbusa sih Sejauh ini nggak ada kalau berbusa.
8: Dari jam berapa itu?
7: Itu dari semalam ya, karena kemarin kan bak penuh, jadi saya nggak sempat ngisi. Nah, baru ngisi itu semalam dan itu udah keruh gitu. Sampai sekarang masih keruh.
6: Oleh karena itu, ia berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat merespon dan melakukan langkah perbaikan. Mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Warga khawatir kondisi air keruh yang berlangsung lama dapat memicu gangguan kesehatan saat digunakan untuk mandi. Sementara itu, Widya Rizky, staf senior Humas Perumda Air Surya Sembada Surabaya, menyampaikan permohonan maaf atas keluhan yang dirasakan oleh warga. Ia mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan upaya perbaikan agar kondisi air dapat lebih baik.
9: Kami dari Perumda Air Minum Surya Sembada yang pertama mengucapkan permohonan maaf ya sebesar-besarnya kepada pelanggan PDAM yang airnya sampai saat ini masih keruh atau berbusa. Hal ini disebabkan oleh polutan atau zat pencemar yang masuk ke dalam instalasi kami. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, air baku yang masuk tuh kondisinya seperti ini.
6: Selain melakukan beberapa upaya perbaikan, pihaknya juga menyediakan truk tangki gratis bagi warga yang membutuhkan air bersih. Warga dapat mengakses tangki gratis tersebut melalui WA Center 0812-331-6666. Faris Yarbo melaporkan.
0: Aktivis lingkungan di Kediri terus mendorong penerapan prinsip Zero Waste atau bebas sampah secara nyata. Salah satunya melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening. Ane Kusuma melaporkan.
10: Aktivis lingkungan di Kediri mendorong penerapan prinsip Zero Waste melalui aksi clean up di kawasan wisata Kali Bening, Desa Kunjang, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri pada Minggu pagi 6 September 2026. Kegiatan yang diikuti sekitar 150 peserta dari berbagai komunitas di Kediri dan sejumlah daerah lain tersebut menjadi bagian dari rangkaian Festival Milad ke-15 Yayasan Hijau Daun Mandiri, sekaligus juga menjadi upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat guna menjaga kebersihan sungai dan juga lingkungan. Ketua Yayasan Hijau Daun Mandiri, Endang Pertiwi, menjelaskan bahwa kegiatan diawali dengan diskusi lingkungan yang membahas empat persoalan, yaitu sampah, sungai, polusi, dan juga vegetasi. Setelah diskusi, peserta melakukan aksi pembersihan di sekitar Kali Bening dan berhasil mengumpulkan sekitar 30 kg sampah. Kegiatan yang selanjutnya dilakukan adalah pemberian edukasi kepada masyarakat sekaligus penanaman pohon di sekitar tempat wisata Kali Bening.
11: Temanya adalah Zero Waste Camp, jadi anak-anak tuh kita ajarin sehari. Dalam sehari itu benar-benar minim sampah. Jadi peralatannya harus peralatan yang reusable. Ada plastik pun plastik yang bisa guna ulang. Dari ngecamp hari ini bisa ditularkan ke saudara, ke keluarga, ke tetangga, ke teman di kampus mungkin, bahwa beginilah seharusnya berperilaku Zero Waste dan kita saatnya sudah melakukan perubahan perilaku seperti itu.
10: Sementara itu, peserta kegiatan Hafni Zahral Tofisan menilai gerakan bersama melalui komunitas dapat menjadi salah satu langkah untuk merespon persoalan lingkungan.

0: menembus angka 1 triliun rupiah melalui percepatan elektronifikasi transaksi Pemda atau ETPD atau digitalisasi. Farin Regi melaporkan.
1: Pemkab Lamongan optimis mampu meningkatkan pendapatan asli daerah hingga menembus 1 triliun rupiah. Optimisme tersebut didorong percepatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD melalui perluasan transaksi digital dan optimalisasi potensi pendapatan daerah. Komitmen tersebut ditegaskan dalam High Level Meeting ETPD tahun 2026 di Gedung Pemkab Lamongan. Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi mengatakan digitalisasi harus menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola pemerintahan. Menurutnya transformasi digital tidak hanya berkaitan dengan sistem pembayaran, tetapi juga menjadi bagian dari upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah.
2: Ya, tentu diiringi dengan ETPD, elektronisasi transaksi pemerintah daerah. Alhamdulillah telah banyak yang telah kita hasilkan. Kita sudah memulai dalam ETPD ini dengan beberapa pembayaran pajak dan retribusi. Sekarang akan terus kita laksanakan dengan baik-baiknya. Lebih-lebih kita akan menuju PAD 1 triliun.
1: Dengan penguatan ETPD tersebut, Pemkab Lamongan berharap peningkatan PAD tidak hanya ditopang oleh kenaikan transaksi, tetapi juga melalui tata kelola yang semakin transparan, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Farin Regi melaporkan.
0: Untuk mendongkrak kunjungan wisata ke Bromo serta meningkatkan PAD, Kementerian PU menyerahkan rest area dan Tengger Culture Center menjadi aset pemerintah Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar melaporkan.
3: PMK Pasuruan bersama Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Wilayah 1 Provinsi Jawa Timur melaksanakan penandatanganan berita acara serah terima atau BAST Rest Area dan Tengger Culture Center. Kepala Satker Wilayah 1 Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan BP BPK Jatim Rohani Prasetyan mengatakan, penandatanganan ini merupakan tahap akhir serah terima aset dari Kementerian PU kepada PMK Pasuruan. Dengan penandatanganan BAST ini, Kementerian PU berharap adanya peningkatan jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo melalui jalur Kabupaten Pasuruan. Sehingga apabila terjadi, maka juga berdampak pada pertumbuhan ekonomi lokal dan daerah serta peningkatan PAD Kabupaten Pasuruan.
4: Ini adalah tahap akhir, Pak, untuk proses konstruksi, yaitu serah terima aset, di mana aset konstruksi bangunan berupa BTS yang kita bangun di Desa Ngadiwono dari pemerintah pusat diserahkan ke Pemda untuk dikelola dengan baik. Nilai aset yang diserahkan ini senilai 37.275.693.000, Pak. Nah, ini waktu itu kami bangun di tahun anggaran 2024. Itu selanjutnya dilakukan dengan proses BASTO, berita acara serah terima operasional, dan selanjutnya BAST ini, Pak, serah terima untuk ke Pemda. Harapannya ya bangunan ini dikelola dengan baik, Pak, dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar.
3: Sementara itu, Bupati Pasuruan Rusdi Suteja berterima kasih kepada Kementerian PU yang telah membangunkan rest area di kawasan TN BTS Desa Ngadiwono. Dengan ditanda tanganinya BAST, maka secara otomatis menjadi momentum untuk mengajak semua pemangku kepentingan untuk sama-sama memajukan pariwisata di Kabupaten Pasuruan, utamanya di Kecamatan Tosari.
5: Saya ucapkan terima kasih, semoga setelah penyerahan BAST ini antara pemerintah daerah Kabupaten Pasuruan dari Kementerian PU, bangunan ini bisa dimanfaatkan, bisa mendukung pariwisata yang ada di wilayah Tosari.
3: Diketahui, pembangunan rest area di Desa Ngadiwono merupakan upaya untuk mengembangkan kawasan wisata di TNBTS sebagai penanda fisik titik strategis jalur masuk menuju kawasan strategis pariwisata nasional atau KSPN Bromo Tengger Semeru. Emil Akbar melaporkan.
0: Kepala BPS Kabupaten Madiun meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil. Dayu Suwarno melaporkan.
6: Perubahan desil menjadi bagian dari proses pemutakhiran data untuk menentukan kondisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Madiun Wisma Eka Nur Cahyanti mengatakan bahwa peringkat desil tidak hanya ditentukan berdasarkan kondisi ekonomi satu keluarga, tetapi juga dipengaruhi kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan.
7: Jadi pasti ada hal yang mendasari gitu sehingga desilnya itu berubah. Nah, sebenarnya untuk saat ini pemerintah itu sudah memberikan kesempatan gitu ya kepada warga gitu, kepada warga masyarakat, jika memang dirasa desilnya itu tidak sesuai gitu dengan kondisi kesejahteraan mereka saat ini, masyarakat itu bisa melakukan

0: virus yang mandiri melalui 3 kanal yang sudah disiapkan.
1: Wisma juga meminta masyarakat tidak perlu cemas terhadap perubahan peringkat desil karena pemutakhiran data dilakukan secara berkala setiap 3 bulan. Sementara masyarakat yang menilai data desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran melalui aplikasi cek bansos, operator SIKSNG di desa atau kelurahan, maupun melalui kanal BPS. Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Erlangga Juristokrat 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan di Taman Prestasi Surabaya. Faiz Putra melaporkan.
3: Mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Erlangga tahun 2026 menggelar program pengabdian masyarakat tentang edukasi kesetaraan gender yang bertajuk Belajar Hari Ini Setara di Masa Depan. Acara digelar di Taman Prestasi dengan menghadirkan anak-anak yatim piatu dan duafa dari kelompok Positive Community. Melalui Ketua Panitia Pengmas Kalista saat diwawancara RRI usai acara mengatakan pihaknya mengajak masyarakat untuk memahami bahwa setiap individu memiliki hak, kesempatan, dan ruang yang setara untuk berkembang tanpa dibatasi oleh gender. Ia menambahkan dipilih tema kesetaraan gender merujuk pada Sustainable Development Goals atau SDGs tujuan 4 yakni Quality Education dan tujuan 5 yakni Gender Equality agar pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender semakin meningkat.
4: Karena memang pengabdian masyarakatnya itu harus memilih berdasarkan SDGs atau Sustainable Development Goals. Jadi memang kita memfokuskan untuk mengambil SDGs yang saya sebutkan tadi, nomor 4 dan nomor 5. Jadi itu ada kesetaraan gender dan kualitas pendidikan. Maka dari itu, karena kami merasa mosi kesetaraan gender itu penting untuk kita, apalagi untuk adik-adik, jadi pada akhirnya kami memutuskan untuk mempelajari kesetaraan gender itu sendiri dan menginisiasi untuk memberikan edukasi kepada adik-adik sekalian, khususnya adik-adik yatim piatu duafa dari Positive Community.
3: Sementara Ketua Positive Community, Dias Kurniato, mengapresiasi kegiatan tersebut dan berharap dengan adanya edukasi serupa mampu meningkatkan pengetahuan anak khususnya di usia 12 tahun ke atas untuk menjaga diri dari bahaya permasalahan gender ke depannya.
5: Jadi mereka juga bisa berhati-hati dalam bergaul.
6: Ingat selalu berkasih
5: dalam pergaulan saat ini antara perempuan dan laki-laki dan sesama jenis pun laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu juga mereka bisa lebih aware dalam kehidupan mereka sehari-hari.
3: Kegiatan tersebut juga sebagai bentuk nyata untuk meningkatkan kompetensi generasi penerus bangsa dalam usaha mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045. Harapannya tidak hanya mahasiswa dan LSM, peran seluruh masyarakat juga penting untuk menyuarakan pentingnya edukasi kesetaraan gender di Indonesia. Faiz Putra melaporkan.
7: Info olahraga.
8: Pendengar, Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan darat untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Kabar selengkapnya disampaikan Agustin Irdiani.
9: Persebaya Surabaya harus menempuh perjalanan panjang untuk kembali ke Surabaya setelah penerbangan dari Lampung dibatalkan akibat erupsi Gunung Anak Krakatau. Skuad Bajul Ijo sebelumnya dijadwalkan terbang dari Lampung menuju Surabaya pada Minggu pukul 7.50 waktu Indonesia Barat. Namun aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau pada Minggu dini hari berdampak terhadap penerbangan dan membuat rencana kepulangan tim berubah. Persebaya akhirnya harus menggunakan perjalanan multimoda. Rombongan bertolak dari hotel di Bandar Lampung menuju Pelabuhan Bakahuni melalui jalur darat. Dari Bakahuni, tim menyeberang menggunakan kapal feri menuju Pelabuhan Merak, Banten. Media ofisial Persebaya Jonathan Yovino dalam pesan singkat kepada media siang ini mengatakan tim terpaksa menggunakan jalur darat dan laut karena penerbangan tidak dapat dilakukan. Setelah tiba di Merak, rombongan Persebaya akan melanjutkan perjalanan menggunakan bus menuju Jakarta. Dari ibu kota, tim dijadwalkan meneruskan perjalanan dengan kereta api menuju Surabaya. Perjalanan panjang tersebut juga menjadi pengalaman baru bagi gelandang Persebaya Francisco Rivera. Pemain asal Meksiko itu untuk pertama kalinya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Meski harus menempuh perjalanan lebih panjang dari rencana awal, Rivera berharap seluruh perjalanan berjalan lancar dan tim dapat segera tiba di Surabaya.
10: So, travel like this to Surabaya.
9: Ini merupakan pengalaman baru bagi saya melakukan perjalanan seperti ini menuju Surabaya. Kami memahami bahwa para penggemar juga memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan dukungan kepada kami. Ini pertama kalinya saya melakukan perjalanan menggunakan kapal di Indonesia. Setelah sebelumnya menggunakan bus, kami berharap semua perjalanan berjalan dengan baik dan kami bisa segera tiba di Surabaya. Sebelumnya, Persebaya baru menyelesaikan laga tandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion PKOR Sumpah Pemuda Bandar Lampung pada Sabtu sore. Pertandingan tersebut berakhir dengan skor imbang 1-1. Agustin Irdiani melaporkan.
8: Pendengar, Madura United bertekad untuk meraih kemenangan di laga perdananya yang menjadi debut bagi pelatih Si Gomez musim ini saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tago Anovantrian melaporkan.
11: Madura United cukup fokus untuk menghadapi laga perdananya musim ini di Super League saat menjamu Persijap Jepara. Bermain di kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Laskar Sape Krab tidak ingin kehilangan momentum untuk meraih hasil maksimal di laga ini. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 5 September 2026, pelatih Madura United Zé Gomez mengaku terkesan dengan suasana dan kondisi SGM RP Pamekasan yang untuk pertama kalinya akan menjadi tempat ia memimpin Madura United bertanding. Pelatih asal Portugal tersebut mengungkapkan, kemenangan pada laga pembuka menjadi target yang ingin diwujudkan bersama anak asuhnya. Menurutnya, dukungan supporter di tribun dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal.
12: Ini pertama kali saya di Pamekasan, lagi semua hadir di sini. Dia senang, pertama kali dia di stadion Pamekasan. Ini tuan rumah kita. Dia berharap support kita bisa datang di sini dan kita bisa beri 3 poin kemenangan besar di sini.
11: Sementara itu, gelandang Madura United Ilhamsa mengatakan persiapan untuk menyongsong laga ini sudah cukup matang. Dirinya menilai tim pelatih sudah mengantongi strategi yang akan dimainkan saat menghadapi Persijap Jepara usai serangkaian program dalam pemusatan latihan lalu. Ilhamsa senang karena dukungan supporter akan menjadi bahan bakar untuk tampil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara.
13: Dari beberapa uji coba itu, mungkin pelatih sudah punya bahan evaluasi, strategi mungkin yang untuk disiapkan melawan Persijap Jepara. Beruntung kita main di kandang, pasti kita banyak support dari supporter juga mungkin. Jadi energi tambahan untuk pemain bisa memaksimalkan besok, pertandingan besok untuk mengambil 3 poin.
11: Laga Madura United menghadapi Persijap Jepara menjadi momentum penting bagi Laskar Sape Krab untuk mengawali musim dengan hasil positif sekaligus memperkenalkan kekuatan tim setelah melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dan staf pelatih pada musim baru. Pertandingan antara Madura United melawan Persijap Jepara akan berlangsung pada hari Minggu, 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
8: Persik Kediri harus takluk 0-1 dari Dewa United pada pertandingan perdana BRI Super League 2026-2027 di Stadion Brawijaya Kediri. Ana Kusuma kembali melaporkan.
14: Tim sepak bola Persik Kediri mengakui gagal menciptakan pesta gol di pertandingan perdana ajang BRI Super League 2026-2027 saat berhadapan dengan tim tamu Dewa United pada laga yang berlangsung Sabtu sore 5 September 2026 di Stadion Brawijaya Kota Kediri, Jawa Timur. Pelatih Persik Kediri, Markus Reina, mengakui jika pola permainan menekan yang dilakukan tim asuhnya belum mampu untuk menghasilkan poin maksimal.
15: We feel inside that we have like a mix of feelings because in one head we are very sad because of
14: kami merasakan hal yang campur aduk. Ada perasaan sedih karena kalah, tapi sure. Di satu sisi juga para pemain tim bermain dengan bagus. Kita terus berusaha untuk terus menekan dan melawan, apalagi menghadapi salah satu tim terkuat dan juga termahal di Super League. Di tempat yang sama, hal senada disampaikan pemain Persik Kediri Marcelo Jalo. Jalo mengakui timnya punya beberapa peluang, tapi saat berjuang di lapangan memang belum beruntung. Memang pada pertandingan ini kami punya kesempatan, tapi sayangnya kami juga sudah bekerja keras dan berusaha untuk terus mendapatkan kemenangan. Tapi tadi kami belum berhasil karena kami tahu meski sudah berupaya memberikan permainan yang terus menekan, tampaknya tim lawan Dewa United memang lebih kuat. Kedepan kami akan berusaha lagi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan selanjutnya. Lebih lanjut, pada laga tersebut, gol tunggal di kubu Dewa United tercipta dari kontribusi Rafael Strike pada menit ke-15. Anu Kusuma.
7: Demikian info olahraga.
8: Pendengar, tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kecamatan Jogoroto, Kabupaten Jombang digelar dengan membagikan 1 ton tahu goreng matang yang disusun menjadi gunungan. Cantia melaporkan selengkapnya.
16: Suasana meriah dan penuh antusiasme mewarnai tradisi grebek tahu di Desa Sumbermulya, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sekitar 1 ton tahu dibagikan kepada masyarakat dalam perayaan yang digelar untuk memperingati Maulud Nabi. Warga tahu

0: menyediakan gunungan di tempat, ada 3 gunungan. Yang pertama apa? Itemnya ringin tempat, makanan dos.
1: Ana, salah seorang warga setempat yang turut hadir, mengaku senang bisa mendapat berbagai hasil dari tradisi tersebut.
2: Seru, dapat tahu, entah.
1: Melalui perayaan gerobak tahu ini, masyarakat desa Sumber Mulyo tidak hanya diingatkan kembali pada nilai-nilai keagamaan dalam memperingati Maulud Nabi, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar warga, serta melestarikan budaya lokal yang syarat akan kearifan lokal. Diharapkan tradisi tahunan ini terus menjadi ikon kebanggaan yang membawa berkah dan kebahagiaan bagi seluruh warga Jombang di masa-masa mendatang. Chanyanov melaporkan.
3: Sebelum menutup buletin Info Prima hari ini, kita dengarkan laporan mendalam selengkapnya disampaikan Farida Husnia.
4: ratus atlet tenis meja berusia 40 hingga 80 tahun dari 6 negara mengikuti Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya selama 3 hari terakhir ini. Hal ini membuktikan olahraga tidak memandang usia dan mens sana in corpore sano. Ketua penyelenggara Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya, Sutiono Adi Chandra, mengatakan jumlah peserta di tahun ini lebih meningkat dibanding 3 tahun lalu.
5: 40-50, 50-60, 60-80. Dan bergu putra, tujuan dan harapannya adalah untuk mengenalkan Cheng Ho di ke kancah nasional dan internasional. Perlu diketahui tahun 2023 kita mengadakan itu nasional dan sekarang meningkat ke internasional.
4: Melalui Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional di Surabaya ini, atlet dari Indonesia, Cina, Jepang, Australia, Thailand, dan Kamboja diharapkan bertanding dengan jujur, menjaga sportivitas, juga memberikan penampilan yang terbaik. Turnamen ini juga mendapat perhatian Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, Peter Layar Dilai. Dia menilai Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia mendukung kegiatan cabang olahraga tenis meja di tanah air.
6: Saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Cheng Ho yang menyelenggarakan cabang olahraga yang saya pimpin ini, sehingga mendukung kegiatan tenis meja di Indonesia dan juga memberikan sarana untuk kegiatan-kegiatan, walaupun mantan-mantan atlet banyak yang hadir juga dan juga para penghobi veteran untuk mengikuti kegiatan Cheng Ho Cup internasional ini.
4: Sementara itu, Konsul Jenderal Republik Rakyat Tiongkok di Surabaya, Yesu, berharap hubungan RRT dengan Indonesia diperkuat melalui Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya.
7: Harapan saya adalah saya berharap melalui Cheng Ho Cup sesi 2 ini Tiongkok dan Indonesia hubungannya persahabatan bisa diperkuat melalui persahabatan antara masyarakat, dan juga saya berharap melalui acara ini persahabatan antara Indonesia dan negara sahabat yang lain juga bisa diperkuat.
4: Mewakili Gubernur Jawa Timur, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Dispora Jawa Timur, Dr. M. Hadi Wawan Guntoro memberikan apresiasi Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho Indonesia yang menyelenggarakan Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya. Turnamen ini diharapkan bisa menginspirasi atlet muda untuk lebih sehat dan berprestasi.
8: Ya, tentu kita menyambut baik, kita apresiasi inisiasi yang dilakukan oleh dari Yayasan Haji Muhammad Cheng Ho. Ini sekarang menyelenggarakan kegiatan Cheng Ho Cup untuk tenis meja. Ya, harapannya karena ini juga mengundang dari beberapa negara, jadi tidak hanya olahraga, tapi juga spot industrinya juga pasti akan berdampak. Ya, kami yang dukung apresiasi dan mudah-mudahan bisa terus untuk dilaksanakan kegiatan-kegiatan olahraga seperti ini. Yeah. Sukses.
4: Penutupan Cheng Ho Cup 2 kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya berlangsung malam ini. Rencananya Cheng Ho Cup kejuaraan tenis meja veteran internasional Surabaya hadir kembali pada 3 tahun ke depan dan terbuka untuk umum.
3: Demikian info Prima hari ini. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Pratama.
9: Dan saya Fresh Tioktora pamit undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat sore, salam Prima.
10: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi Buku Cinta Paket Internet karya Dara YN tahun 2025 dari penerbit Litera Mediatama. Cinta Paket Internet karya Dara YN adalah novel remaja yang menggambarkan kisah cinta pertama dan persahabatan dengan gaya ringan dan mengalir. Tokoh utamanya Tasya, siswi kelas 12, mengalami cinta pertama yang manis sekaligus menyakitkan. Rasa kagum, harapan, dan akhirnya patah hati dibalut dengan bahasa yang relatable bagi remaja. Namun, cerita ini bukan hanya soal cinta. Persahabatan menjadi elemen penting yang memperkaya cerita. Sahabat-sahabat Tasya hadir sebagai pendukung setia di saat suka dan duka, memperlihatkan arti loyalitas dan empati. Penulis juga menyelipkan banyak nilai moral, seperti pentingnya menghadapi kenyataan dengan bijak, belajar dari kekecewaan, serta bertanggung jawab atas pilihan hidup. Yang menarik, novel ini juga menyisipkan nilai-nilai Islami secara halus namun bermakna. Tasya, di tengah pergaulan remaja modern, tetap menjunjung prinsip agama, bahkan memutuskan berhijab dengan penuh kesadaran. Pesan moral dari sang ayah tentang istiqomah dan tanggung jawab sebagai muslimah menjadi salah satu bagian yang menginspirasi. Secara keseluruhan, Cinta Paket Internet bukan hanya kisah cinta remaja biasa, tapi juga kisah pembentukan karakter, nilai-nilai kehidupan, dan keislaman yang cocok bagi pembaca muda maupun dewasa yang ingin bernostalgia dengan masa SMA. Novel ini menghibur sekaligus menyentuh, menawarkan pelajaran berharga dengan cara yang menyenangkan. Demikian esensi buku Cinta Paket Internet karya Dara YN. Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya.
3: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
2: Ah, serius? Bisa gitu?
3: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
2: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
3: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
2: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
3: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
2: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

0: Waktunya Kentongan.
1: Dengar, Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Saat ini kita sudah masuk dalam program Kentongan. Untuk informasi yang pertama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Timur menyiapkan ribuan rit air bersih untuk membantu daerah yang terdampak kekeringan. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur menyiapkan ribuan rit air bersih untuk membantu daerah yang terdampak kekeringan. Bantuan tersebut disiapkan menyusul 29 kabupaten kota di Jawa Timur yang terancam kekeringan dengan 24 daerah diantaranya telah menetapkan status darurat. Kepala Pelaksana BPBD Jatim Gatot Subroto mengatakan, hingga kini 19 daerah telah melaksanakan dropping air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Penyaluran dilakukan menggunakan anggaran masing-masing daerah maupun dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur.
3: Untuk 19 kabupaten kota yang sudah melakukan dropping tersebut, memang selain sudah membuat status, kondisi di lapangan memang sudah membutuhkan dropping air bersih, sehingga perlu dilakukan dropping. Ada beberapa daerah kabupaten kota yang masih memanfaatkan APBD-nya untuk melakukan dropping air bersih. Tetapi ada beberapa wilayah yang sudah mengajukan dropping air bersih menggunakan anggaran APBD provinsi, seperti hanya Bondowoso, lalu juga Mojokerto, ini sudah menggunakan anggaran APBD provinsi karena memang kekuatan anggaran APBD-nya tidak mencukupi.
2: Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya termasuk Tuban menjadi salah satu wilayah yang terdampak kekeringan cukup parah. Jumiati, salah satu warga, mengaku terbantu dengan dropping air bersih tersebut karena biasanya terpaksa membeli.
4: Manfaatnya sangat banyak sekali, bisa buat cuci, buat minum hewan, buat apa ya, banyak pokoknya, banyak sekali lah, pokoknya sangat membantu sekali.
2: BPBD Jatim juga mengantisipasi puncak musim kemarau yang berlangsung pada Agustus hingga September. Jika potensi kekeringan berlanjut hingga Oktober atau November, BPBD Jatim akan kembali berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk menentukan kebutuhan bantuan. Ani Hasana melaporkan.
5: Waktunya Kentongan. Ketersediaan air bersih sangat terbatas. Apalagi sudah banyak permasalahan yang terjadi akibat dari tidak ada pola untuk menjaga ketersediaan air bersih, sehingga sering terjadinya krisis dan pencemaran air bersih. Berikut ini adalah penyebab terjadinya krisis air bersih kecuali A. Perubahan iklim, B. Pengambilan air tanah secara berlebihan, C. Perusakan sumber-sumber mata air, D. Menghemat air. Jawabannya adalah D. Menghemat air. Untuk menjaga ketersediaan air bersih, salah satunya yaitu dengan cara menghemat air. Sedangkan perubahan iklim, pengambilan air tanah secara berlebihan, perusakan sumber-sumber mata air dapat menyebabkan terjadinya krisis air bersih.
1: Informasi selanjutnya dalam kentongan, BPBD Ponorogo mencatat hingga akhir Agustus 2026 ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan tersebar di 13 kecamatan. Eka Wulan melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Ponorogo mencatat ada 54 kejadian kebakaran hutan dan lahan Karhutla hingga 31 Agustus 2026. Puluhan kejadian tersebut tersebar di 13 kecamatan dan 38 desa. Total area yang terdampak Karhutla mencapai 189,11 hektar, meliputi kawasan hutan, hutan rakyat, hingga sebagian lahan milik masyarakat. Wilayah yang terdampak meliputi kecamatan Selahung, Balong, Jambon, Badekan, Sampung, Kauman, kemudian Bungkal, Ponorogo, Sambit, Jenangan, Siman, Melarak, dan Sawo. Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun mengatakan, laporan kejadian karhutla paling banyak tercatat di Kecamatan Balong, Selahung, Jambon, Bungkal, dan Sambit.
7: Sampai dengan tanggal 31 Agustus, kejadian karhutla terlaporkan ke BPBD sebanyak 54 kejadian yang cakupan wilayahnya ada di 13 kecamatan di 38 desa. Adapun total area yang terdampak 189,11 hektar. Untuk laporan paling banyak memang ada di wilayah Balong, Selau, Jambon, kemudian Bungkal, Sambit itu rata-rata lebih dari 4 atau 5 laporan.
6: Menurutnya, selama Juli dan Agustus, beberapa wilayah mencatat lebih dari 4 hingga 5 kejadian karhutla. Kondisi tersebut menjadi perhatian BPBD mengingat masih berlangsungnya musim kemarau hingga September ini. Maksud menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, terutama dalam penggunaan sumber api seperti tidak membuang puntung rokok sembarangan dan tidak membuka lahan dengan cara membakar. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
0: RRI, Radio Tanggap Bencana.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Abdul Qadir bin Moh Zahriyadi, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Kedung Cowek 5, nomor 91, RT 3 RW 1, Kelurahan Kedung Cowek, Kecamatan Bulak, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Rabu, tanggal 4 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 3075/PDT.G/2026/PA.SB antara Ubudiah binti Suwito sebagai penggugat dan Abdul Qadir bin Moh Zahriyadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Minggu 6 September 2026 atas nama Diana Ambunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya. Atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Moh Syaiful Anam bin Abdul Rahman, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. Dahulu bertempat tinggal di Jalan Tenggumung Wetan 3, nomor 26, RT 3, RW 8, Kelurahan Wonokusumo, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya, yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 3 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perkara perdata nomor 3070/PDT.G/2026/PA.SB antara Ayu Dewi Sartika binti Lutfi Hidayat sebagai penggugat dan Moh Syaiful Anam bin Abdul Rahman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Dengan terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Dan saat ini tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak Cek Fakta edisi Minggu 6 September 2026 bersama rekan Nita.
1: Cek Fakta. Cek Fakta.
2: Beredar di media sosial yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada artikel berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah, ini faktanya, yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.co.id.

0: Mas Jukir, gak ada receh 2.000 nih. Kasih 50.000, susuknya ada, ta?
1: Loh, Ning, kan udah ada stikernya itu. Pakai kris aja, lebih satset, gak usah bingung sosok.
0: Halah, parkirai pakai HP, ribet. Mau narik parkir aja kok bikin orang susah. Kalau uangnya gak masuk ke kas kota gimana? Mending tunai, jelas di depan mata.
1: Justru itu, Ning. Dengan kita bayar digital, uangnya langsung masuk ke pendapatan asli daerah. Gak mampir-mampir ke kantong yang gak jelas. Ini namanya kita bantu transparansi kota kita sendiri.
0: Tapi kan kasihan jukirnya kalau gak pegang uang tunai langsung.
1: Loh, sistemnya kan sudah diatur pemerintah, Ning. Jukir tetap dapat bagiannya secara resmi. Malah kalau kita tertib pakai digital, kota kita makin canggih. Pembangunan jalan dan fasilitas umum, ya uang parkir kita ini. Kalau kita nggak dukung, ya kota kita gini-gini aja.
0: Loh, cepet ya, nggak pakai nunggu kembalian.
1: Cepet banget kan, Ning? Cuma butuh 5 detik. Daripada sampean bongkar-bongkar jok motor cari receh kan? Ayo, Ning. Mumpung kota kita lagi berbenah jadi kota dunia, kita dukung programnya. Biar makin maju.
0: Yowes, aku ya ben dadi warga sing modern.
2: Dengan jiwa yang megah.
1: Perubahan seringkali datang dengan ketidaknyamanan. Namun, mendukung program hari ini adalah investasi agar anak cucu kita menikmati fasilitas yang jauh lebih baik di kemudian hari.
3: Duh, hidup kok gini-gini aja ya. Bosen, Sar. Habis makan, bingung mau ngapain. Butuh hiburan, tapi yang gratisan. Ada nggak ya?
4: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
3: Hah? RRI? Radio?
4: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
3: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
4: Dia mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
3: Wah, serius. Tapi ribet gak tuh aplikasinya?
4: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
3: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja atau pas makan kayak gini ya, Sar?
4: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
3: Oke, fix. Abis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara.

Pendengar Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini. Kita update informasi dari Surabaya. Perumda Air Minum Surya Sembada Surabaya menyampaikan permohonan maaf akibat sejumlah keluhan masyarakat terkait layanan Minggu 6 September 2026. Air keruh, berbusa, dan berbau tersebut diduga akibat polutan atau pencemaran dalam air baku kali di Surabaya.

Widya Rizki, staf senior Humas Perumda Air Minum Surya Sembada, mengatakan bahwa polutan yang ada di dalam air kali melebihi ambang batas, sehingga air yang mengalir di rumah-rumah warga keruh dan berbau. Oleh karena itu, ia menyampaikan permohonan maaf kepada warga yang mengeluh kualitas air yang tidak baik. Perumda Surya Sembada terus melakukan upaya untuk memperbaiki kualitas air yang mengalir ke warga. Adapun upaya yang dilakukan untuk melakukan pembersihan jaringan pipa hingga menambah oksigen saat proses aerasi. Apabila masih terdapat keluhan yang sama, pihaknya membuka layanan truk tangki air bersih gratis bagi warga yang dapat diakses melalui call center PDAM Swasembada Perumda Air Minum Surya Swasembada Surabaya.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
2: Esensi Buku Amazing Love Story, karya Ruri Winarto, tahun 2025, dari penerbit Litera Mediatama. Amazing Love Story, karya Ruri Winarto adalah catatan penuh cinta seorang ibu tentang tumbuh kembang anak lelakinya yang lucu dan menggemaskan. Buku ini bukan hanya menyajikan cerita harian, tapi juga membahas fase penting dalam pengasuhan anak, mulai dari kelahiran hingga usia 4 tahun, lengkap dengan nilai-nilai keislaman. Di bab pertama, Ruri berbagi kisah menjadi orang tua di usia yang tak lagi muda, disertai tantangan dan rasa syukur. Ia membahas pengalaman akikah, khitan usia dini, serta pentingnya gizi dan imunisasi. Bab kedua fokus pada perkembangan karakter anak usia 1 hingga 3 tahun. Ruri menceritakan cara melatih motorik, mengenalkan tanggung jawab lewat pekerjaan rumah, hingga pentingnya tes sidik jari untuk mengenali potensi anak. Bab ketiga menyoroti fase anak usia 4 tahun yang mulai berpikir logis dan kritis. Ruri membagikan tips menghadapi anak yang aktif bertanya, serta pentingnya kesabaran orang tua dalam menghadapi sikap anak yang mulai menantang. Di bab terakhir, Ruri mengangkat pentingnya menanamkan nilai kehidupan dan tauhid sejak dini. Ia membiasakan mengenalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam percakapan sehari-hari, agar anak tumbuh dengan fondasi iman yang kuat. Buku ini menyentuh, jenaka, dan syarat pelajaran parenting. Cocok dibaca siapapun yang ingin memahami cinta orang tua dan seni mendampingi tumbuh kembang anak dengan sabar dan penuh makna. Demikian esensi buku Amazing Love Story, karya Ruri Winarto.
0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
3: Dengar saat lagi pada pukul 17.29 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun sebelum itu, kita ajak Anda untuk menyimak bersama-sama renungan agama Islam dengan topik memperkuat tauhid kita. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib.

Wahi wabarakatuh, pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, beribadah kepada Allah dan bertauhid kepadanya merupakan tujuan utama diciptakannya manusia dan jin, sebagaimana yang difirmankan Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Karena ibadah dan tauhid pulalah Allah mengutus para rasul untuk semua umatnya. Allah berfirman di surah An-Nahl ayat 36, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat, untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah tauhid. Keutamaan tauhid ini pulalah yang mengantarkan nabi dan rasul untuk menjalankan perintah Allah untuk berdakwah. Dan orang yang memiliki tauhid di dalam dadanya akan masuk ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang menjumpai Allah dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun pasti akan masuk surga. Dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apakah makna tauhid kepada Allah? Yaitu kita benar-benar menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran hidup kita. Kita menjadikan Allah sebagai satu-satunya ilah yang disembah, yang diharapkan, yang ditakuti. Jika kita telah melaksanakan sholat 5 waktu, tetapi kita masih menggantungkan harapan kepada manusia, artinya kita lupa untuk berdoa kepada Allah, maka tauhid itu belum sempurna. Dikatakan tauhid yang sempurna adalah kita benar-benar memasrahkan semuanya kepada Allah. Ketika ada kejadian, sesuatu kejadian yang mungkin tidak mengenakkan bagi kita, atau ketika kita ditimpa suatu musibah, maka kita segera ingat bahwa semuanya adalah Allah yang mengatur. Semuanya adalah kehendak Allah. Itulah yang dinamakan dengan tauhid. Bukan kita menyalah-nyalahkan orang, bukan kita menyalah-nyalahkan keadaan. Jika demikian, maka segeralah memohon ampun kepada Allah dan kita ingat bahwa segala sesuatunya pasti tak lepas dari kehendak Allah. Allah yang mengatur, Allah yang mengizinkan semuanya terjadi, maka berserahlah kepada Allah dan memohon pertolongannya saja. Kita boleh memohon pertolongan kepada manusia. Kita boleh minta bantuan kepada manusia selama caranya tidak melanggar syariat. Tetapi yang harus kita ingat dan kita utamakan adalah memohon pertolongan kepada Allah melalui doa. Dan tauhid ini merupakan ketaatan yang paling agung dan merupakan pondasi dari semua ibadah kepada Allah. Tauhid adalah mengesakan Allah, menjadikan hanya Allah lah saja tujuan ibadah kita, dan mengingkari setiap sesembahan selain Allah. Menjadikan Allah sebagai niat kita dalam melakukan segala sesuatu, dalam bekerja, dalam mendidik anak, dalam taat kepada suami, maka niatkanlah hanya untuk mendapat ridha Allah saja. Itulah salah satu bentuk tauhid, mengesakan Allah dalam beribadah. Karena tauhid inilah Allah menciptakan jin dan manusia, serta mengutus para nabi untuk mereka. Allah menjanjikan surga kepada siapa saja yang dapat mewujudkan tauhid. Tauhid merupakan sebab utama untuk masuk ke dalam surga. Dari sebuah hadis, barang siapa yang meninggalnya dengan mengucapkan La ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Inilah salah satu contoh tauhid. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memampukan kita untuk memiliki tauhid ini dan mengaplikasikannya, mewujudkan tauhid ini di dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الْمَعْلُومَةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: الرجيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

عددا يحسب أن ماله أخلدا كلا لينبذن في الحطمة

0: مصدا في عمد ممددا.
1: Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam hutomah. Dan tahukah kamu apa hutomah itu? Yaitu api yang disediakan Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang.

0: Ingin mendengarkan siraman rohani yang dapat menenangkan hati? Anda dapat ikuti Mimbar Agama Katolik setiap hari Selasa.
1: Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, salam sehat penuh kasih dan damai sejahtera bagi kita semua.
0: Mimbar Agama Buddha setiap hari Rabu.
2: Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sang Buddhasa.
0: Mimbar Agama Hindu setiap hari Kamis.
3: Om Swastiastu. Om Avignamastu Namasidam. Om Ngrahpat Asray Namah Om Atma Tatwatma Sramam Swaha.
0: Mimbar Agama Islam setiap hari Jumat.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
0: Mimbar Agama Kristen setiap hari Sabtu.
5: Shalom, damai sejahtera untuk Bapak Ibu pendengar RRI yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus.
0: Dan Mimbar Agama Konghucu setiap hari Minggu.
6: Pendengar RRI yang saya muliakan, berjumpa kembali di dalam acara pencerahan agama Konghucu.
0: Anda dapat ikuti mulai pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda tetap setia mendengarkan Pro 1 hingga sampai saat ini. Setelah ini jangan kemana-mana ya, karena pukul 18 atau jam 6 sore nanti, karena ini hari Minggu ya, kita akan hadirkan Warta Musik ya, edisi hari ini, Minggu 6 September 2026, yang hari ini akan membahas atau kita akan mendengarkan lagu-lagu dari sebuah band, yaitu Fagetos. Semoga banyak yang tahu ya. Soalnya ini band ini tahunnya, eranya saya ini. Fagetos ya, lagu-lagunya juga nggak terlalu banyak yang terkenal ya. Tapi nanti ya saya akan coba untuk menghadirkan lagu-lagu terbaik dari Fagetos ya selama satu jam ke depan, dari jam 6 hingga jam 7 ya. Nanti jam 7 malam Anda akan mengikuti Warta Berita Sentral tentunya ya. Jadi disiapin mungkin ada tembang andalannya dari Fagetos ya. Mungkin ya yang saya tahu itu Kehadiranmu, Betapa Aku Mencintaimu, sama Saat Kau Pergi. Nah, ini yang lainnya itu kayaknya saya belum pernah dengar. Yang udah pernah dengar itu yaitu tiga itu, Kehadiranmu, Saat Kau Pergi, sama Betapa Aku Mencintaimu. Nah, Betapa Aku Mencintaimu itu yang lagu paling pertama kalau nggak salah ya, Fagetos ya. Jadi maksudnya yang paling terkenal yang pertama itu ya Betapa Aku Mencintaimu. Ya, nanti kita akan nikmati ya perjalanan karir dari Fagetos dan juga tembang-tembang lagunya di Warta Musik edisi hari ini jam 6 sore. Stay tune terus di Pro 1 Surabaya.

Sekolah Ongkoluru di Mojokerto, Jawa Timur tercatat sebagai tempat pendidikan yang bersejarah bagi Indonesia. Pasalnya, sekolah tingkat dasar ini pernah menjadi ruang belajar bagi Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno. Pada beberapa literatur, memang disebutkan masa kecil Soekarno dihabiskan di beberapa daerah di Jawa Timur, antara lain Surabaya, Ploso Kabupaten Jombang, Mojokerto, Blitar, dan Tulungagung. Sekolah tingkat dasar itu juga disebut Inlandske School yang diperuntukkan untuk warga pribumi. Proklamator kemerdekaan Indonesia itu diperkirakan bersekolah di Mojokerto pada rentang 1909 hingga 1912. Bung Karno menempuh pendidikan dasar di Sekolah Rakyat Ongkoluru dari tingkat 2 hingga 5. Namun saat naik dari tingkat 5, ayahnya kemudian memindahkannya ke Europese Lagere School atau ELS. Karena pernah menjadi tempat belajar perjalanan Bung Karno, salah satu kelas di Sekolah Ongkoluru yang sekarang bernama SDN Purwo Tengah Kota Mojokerto sengaja dikosongkan dan tidak dijadikan sebagai tempat belajar. Pada kelas itu pula terdapat bangku belajar dari kayu serta papan tulis pada zaman Bung Karno bersekolah.

0: Lintas Informasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda sedang mendengarkan Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Dwi Pratama. Berikut informasi yang pertama. Informasi yang pertama, Persatuan Jurnalis Sampang atau PJS memberikan santunan kepada anak yatim dan kaum duafa di Dusun Poteran, Desa Dharma, Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang. Pada hari Minggu, 6 September 2026, kegiatan bertajuk Berbagi Kebahagiaan Menebar Kepedulian Meraih Kebaikan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan HUT ke-5 sekaligus menyambut Kongres ke-2 PJS. Suasana berlangsung hangat dengan kehadiran anak yatim, kaum duafa, lansia, serta masyarakat setempat. Ketua Panitia Hanafi menyampaikan bahwa santunan tersebut merupakan bentuk kepedulian PJS kepada masyarakat, khususnya mereka yang membutuhkan. Ia berharap kegiatan sederhana itu dapat menghadirkan kebahagiaan bagi para penerima santunan. Informasi selanjutnya, jelang menghadapi tuan rumah Madura United, Persijap Jepara datang dengan motivasi tinggi untuk menjalani laga perdana pada Super League musim ini. Meski akan menghadapi Madura United yang akan bermain dengan dukungan dari supporter, Persijap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan hasil positif. Pemain asing Persijap Jepara, Rahmat Zoda, mengungkapkan timnya siap memberikan penampilan maksimal saat menghadapi Madura United. Menurutnya, tim berjuluk Laskar Kalinyamat optimis mampu memberikan perlawanan sengit di kandang Madura United. Rahmat Zoda mengatakan persiapan Persijap Jepara berjalan dengan baik menjelang pertandingan. Menurutnya, seluruh pemain telah berusaha memanfaatkan waktu yang tersedia untuk mempersiapkan diri menghadapi laga perdana. Pemain asing Persijap tersebut menyadari pertandingan menghadapi Madura United tidak akan mudah, terlebih laga perdana akan dimainkan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan yang dipastikan mendapat dukungan langsung dari supporter tuan rumah. Pendengar, dengan demikian, Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

0: Kembali bersama kami di rangkaian Surabaya sore ini ya. Tadi sudah saya hadirkan lagu pertama dari Fagetos, kesukaan saya itu, yaitu Kehadiranmu ya dari Fagetos ya. Kita akan menikmati tembang-tembang Fagetos selama 1 jam ke depan ya. Dari tadi sudah ada yang tidak sabar ya untuk bergabung di Warta Musik. Langsung saja saya sapa. Hilang. Kok hilang sih? Oke, saya sapa yang di line telepon HP. Warta Musik.
1: Warta Musik.
0: Warta Musik, ya Ma.
1: Selamat petang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kak D. Pratama, tentunya baik dan sehat ya bersama keluarga tersayangnya. Amin. Amin. Udah maam belum?
0: Sudah Ma, sudah. Alhamdulillah.
1: Maam apa? Di belakang, maaf sebentar, di belakang RRI itu, di Bambu Runcing, ada pecel enak sekali. Saya kan kalau ke RRI mesti bobonya di situ, daerah situ loh, ada Tanjung namanya itu ya, itu kan punya keluarga. Nah mesti maamnya seberangan itu, pecel Bu Wira, Bu Wira. Ada enak situ loh pecelnya, tergantung kita mau...
0: Terkenal
1: apa?
0: Itu, terkenal itu.
1: Terkenal, Mama. Enak sekali. Waduh, Masya Allah. Cuman dia itu tergantung, tapi malam juga masih buka, tapi tidak terlalu malam. Oke, okay, baik. Fagetos ya?
0: Iya,
1: Mama. Waduh, lagunya sudah di play, le. Ini kehadiranmu, Masya Allah. Gak apa-apa, masih banyak. Saya masih suka yang dia. Bam tuh. Bam tahu gak, Bam?
0: Bam vokalisnya. Oh, betapa aku mencintaimu.
1: Kan terkenalnya tuh Bam gitu loh.
0: Iya, yang pertama ya.
1: Iya, yang pertama. Saya suka lagunya tuh genrenya kan ya apa ada pop rock, alternatif sama yang terakhir kan dia main di religi kan?
0: Iya, ada religinya.
1: Iya, tapi boleh enggak nanti request lagu religinya?
0: Oh, ya enggak apa-apa, Ma.
1: Oh ya, cuman saya mau cerita sedikit ya.
0: Boleh.
1: Sebelum itu cerita saya dahulin, mohon maaf karena ini band ini kan aslinya namanya bukan Fagetos kan? Tahu nggak aslinya apa? Fageto.
0: Fageto.
1: Fageto pakai P A G E T O.
0: Oh.
1: Bukan pakai V, bukan pakai
0: T ya.
1: Pakai T. Aslinya dia ini anak-anak ini asli dari Sukabumi di daerah Cisaat.
0: Oh, dekat.
1: Nah, adekku. Kenapa?
0: Dekat oma berarti.
1: Rumah adek aku yang dulu terjadi gempa dulu. Nah, ini dekat bersebelahannya dengan si ini apa? Pernah dengar enggak? A.A. Gatot Brajamusti yang heboh dia jadi ketua pengurus film juga ternyata dia toksik lah gitu ya yang dekat dengan Reza Artamevia itu pokoknya sudahlah kita nggak ceritain itu pokoknya ini salah satu ponakannya si A.A. Gatot jadi rumahnya itu kan bersebelah bukan bersebelah di bat-

0: suka ikut pengajiannya Gatot ya. Jadi ngelewatin si campnya ini. Nama apa bahasa Indonesianya tuh gini. Pageto wae latihana gitu. Maksudnya pageto tuh nanti gitu loh ya. Diajak latihan tuh nanti gitu. Jadi pageto wae latihana, nanti rusak saja latihannya.
1: Oh, gitu.
0: Awal dari itunya nggak tahu, coba nanti dicek aja di sana benar nggak yang saya katakan ini ya. Mudah-mudahan ya, sih memang saya apa adanya kan ceritanya. Jadi dari bahasa Sunda lah gitu. Jadi sekarang jadi fageto, hebat lah gitu. Oke lah, sekapur siri itu ya. Tapi sekarang tinggal tiga ini ya, pemainnya tuh tiga orang ya. Dari dulu apa namanya tuh namanya Uday. Uday itu Uday itu panggilannya gitu. Uday, cuman dia sudah keluar sih dari bukan keluar, jadi punya kegiatan lain. Uday. Nama aslinya saya lupa ya siapa ya Uday itu. Gatot Brajamusti Pamungkas gitu loh. Ini kan ponakannya gitu loh. Iya benar. Nah, jadi gitu. Aku request-nya kalau Teteh Dewi Pasuruan, Bu Siti masuk ikutin aja Om Ayanti, maaf ya bukannya ini ada religinya terima kasih bagus. Sorry. Abis ngamen taunya saya ini. Terus yang satunya lagi sujud syukur, saya paling senang itu ya. Cuman kalau yang popnya itu aku kepingin apa ya, Dia. Ada nggak Dia?
1: Ada, aman.
0: Alhamdulillah. Terus religinya juga ada rinduku, cintamu. Kuatkan aku religi itu. Ya, jadi Dia sama apa ya... ya nanti buat yang lain nggak apa-apa diputarkan semua yang aku tahu yaitu nggak begitu banyak yang saya ini. Baik deh kalau gitu, sorry ya sekedar sekapur siri saja.
1: Siap.
0: Terima kasih. Oh iya, sampaikan salam buat bidadari burung ini namanya burung murai. Dia selalu di musim semi dia bernyanyi dengan keindahan bulu-bulunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Oma. Ditunggu ya. Berarti Dia ya Mas. Nanti saya putaran Dia. Ini ya lagu religinya Fagetos itu ada ya. Full satu album kalau nggak salah itu. Yang satu album sama Kuatkan Aku. Jadi ada Rinduku Cintamu Padamu Ya Allah. Ada Taubatku, banyak loh, satu album loh lagunya Fagetos yang religi. Ya, jadi bolehlah kita nikmati juga ya yang lagu religinya sama Kuatkan Aku itu juga bagus ya. Kita sapa lagi yang di line telepon. Halo, Warta Musik. Gak connect ya? Bentar, ini Bluetooth connect gak sih? Oh ini. Bentar Mamayu. Bentar ya Mamayu ya. Saya coba telepon lewat PC. Soalnya kalau apa tuh di HP itu ketimpa sama yang telepon biasa ya. Bentar sabar. Sabar Mamayu bentar ya. Saya telepon manual di PC ya. Tolong diangkat Mamayu. Muncul enggak ya ini? Ada lagu Fagetos ya tadi Dia, terus nanti religi yang bagus tadi sudah disebutkan sama Om Ayanti ya, tadi ada Kuatkan Aku. Kuatkan Aku itu salah satu yang terkenal juga ya, yang kalau di Yusuf ini yang dengerin sudah 6 juta ya, jadi boleh nanti ada yang request gak apa-apa ya. Itu tidak diangkat ya sudah. saya panggil yang lain. Halo
2: Warta Musik bersama Mas Dio Pratama. Halo.
1: Oh, Pak Toto.
2: Bukan.

0: Abawi.
1: Betul.
0: Betul, oke. Gimana, Abawi mau lagu apa?
1: Saya nggak request.
0: Oh, saya nggak request.
1: Cuma minta tolong.
0: Apa?
1: Puterin aja semuanya.
0: Oh, siap. Pasti itu.
1: Pasti. Yang penting saya nggak request, Mas.
0: Oh, gitu.
1: Cuman puterin aja. Saya yang benerin di rumah.
0: Oke, siap. Oke, mantur suun. Sesuatu Abawi. Oke, kita langsung hadirkan lagu aja ya, karena sudah kelamaan ini nggak dengar-dengar lagu, sudah menit 17. Kita hadirkan Dia dari Fakitos.

0: Warta Musik edisi Fagetos ya. Saya coba puter, ada WA dari Bapak Setiawan Mujari. Ini saya puter dulu.
1: Warta Musik bersama RRI Pro 1 Surabaya. Assalamualaikum Bang Ju. Kalau saya ini hanya ikut meramaikan saja ya. Jadi untuk lagu-lagunya yang ikutin aja, tidak seperti Mama tadi jan cerdas. Terima kasih Mama tadi. Kalau di Bambu Runcing memang ada bocel, tapi ada kalau Pak Iwan ini sukanya di belakangnya Pengadilan Negeri Jalan Arjuna sana, itu juga enak. Salamnya untuk Abawi ini tadi ya, terus untuk Buru Miaf.
0: Okay. Terima kasih Bapak Setiawan ya. Di Warta Musik tidak salam-salam. Okay. Saya angkat, ada Mamayu. Halo.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat
2: Warta
0: malam,
2: Musik, Mamayu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Tadi udah nyambung kok Mas, saya udah dengar suaranya Mas.
0: Iya sudah, tapi ke on air radionya nggak nyambung, soalnya bluetoothnya ketutup sama telepon biasa.
2: Oh gitu, ini suaranya jelas banget Mas.
0: Iya, ini saya teleponnya pakai PC, pakai
2: iya.
0: Komputer gitu.
2: Apa kabar Mas?
0: Alhamdulillah.
2: Sehat?
0: Alhamdulillah baik, kabarnya gimana?
2: Alhamdulillah juga sehat Mas.
0: Alhamdulillah.
2: Aku tuh kemarin habis kehilangan sahabat Mas.
0: Siapa?
2: Sahabat, ya sahabat saya tuh tempat curhat saya. Kalau di radio, lagi galau, lagi apa gitu.
0: Oh.
2: Kabundut kemarin, Mas.
0: Oh, nggih, turut berduka nggih.
2: Iya. Aku lagunya ini aja, Mas. Kuatkan aku, Mas.
0: Oke, cocok ya. Siap.
2: Oke,
0: tunggu lagunya.
2: Oke, tadi Pak Setiawan ya, Bu. Oma Yanti Queen juga ada tadi. Balu ya, selamat malam. Bang Kobar. Dan semuanya aja Mas ya, tanpa terkecuali.
0: Siap.
2: Cuaca di sana gimana Mas?
0: Alhamdulillah, seperti biasa cerah.
2: Sama juga. Ya ini yang saya tunggu Mas. Senyumnya Mas Dio, ketawanya Mas Dio. Soalnya Mas Dio orangnya kan cool. Jarang ketawa gitu.
0: Mas.
2: Iya.
0: Lebih sering kayak.
2: Ruang rindu kapan?
0: Ruang rindu. Bentar, besok saya pagi. Oh, itu Selasa. Insya Allah Selasa sama Rabu ya. Saya ruang rindu ya.
2: Oh iya. Ya udah, okay. Gitu aja. Mas Dionya jaga kesehatan. Kalau pulang hati-hati. Yang rumah menunggu. Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Mama Yutri. Makasih. Sehat selalu ya. Kita sapa lagi yang di line telepon. Warta Musik.
3: Selamat sore, Warta Musik.
0: Selamat sore.
3: Assalamualaikum, Mas Dio Pratama.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti.
3: Sehat, Mas?
0: Sehat aku. Gimana kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Gimana kabar, Bu Siti?
3: Baik-baik saja, Mas Dio juga baik-baik aja, toh.
0: Oke.
3: Alhamdulillah, Mas bisa nyapa Mas Dio lagi, oke?
0: Alhamdulillah.
3: Mas, lagune opoan Mas?
0: Fagetos.
3: Fagetos sebenarnya wis nari koyo e yo.
0: Lho iya kan ini Warta Musik Fageto, jadi dengerin Fagetos tok.
3: Oh, ya wis. Puteren wis tak rungokno.
0: Oh, oke, tak puter. Puter-puter nganti ngelu sirahku.
3: Puter-puter wis, heeh.
0: Okay.
3: Terima kasih banyak Mas Dio Pratama. Lanjut.
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Siti ya. Kita hadirkan Kuatkan Aku ya, lagu religi dari Fagetos. Nanti dilanjutkan Saat Kau Pergi dari Fagetos. Jadi Melo ketemu Melo, cocok ya ini. Pengantar tidur meskipun masih sore. Kuatkan aku dari Fagetos.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.
2: Pendengar, saat ini tepat pukul 18.39 waktu Indonesia Barat, saatnya kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah sholat Isya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.

0: Masih ke menit-menit terakhir ya di Warta Musik edisi pakai tos ya. Saya sapa kayaknya cuma bisa muter dua lagu ya. Nanti terakhir saya puterin Betapa Aku Mencintaimu ya. Warta Musik.
1: Warta Musik Indonesia.
0: Oke, Bu Dewi.
1: Ya, lagunya apa Bang Dio?
0: Pakai tos. Mau ini sih tinggal.
1: Apa?
0: Nanti kan yang terakhir Betapa Aku
1: Iya,
0: Mencintaimu.
1: Tinggal apa?
0: Nanti ini yang terakhir kan aku nyetel Betapa Aku Mencintaimu. Ini sebelumnya Betapa Aku Mencintaimu ini Bu Dewi mau diputerin apa?
1: Ya wes itu aja.
0: Ya ikut aja ya.
1: Enggak panjang-panjang wes.
0: Oke, makasih Bu Dewi.
1: Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Enaknya apa ya? Sebelum Betapa Aku Mencintaimu, bentar dikasih lagu religi satu lagi boleh lah. Apa ya? Oh, ini ada Ya Rasulullah. Ini lagu 5 tahun lalu ya. Ini ada telepon lagi sih, saya coba angkat ya. Warta Musik.
1: Warta Musik. Maaf Bang De. Tadi yang religinya tuh aku kan terima kasih sama sujud syukur. Maka kalau masih ada waktu silakan kalau enggak apa-apa. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih, Oma. Terima kasih. Ini aku saya ada sih terima kasih. Kalau gitu saya hadirkan terima kasih. Nanti setelah itu ditutup oleh Betapa Aku Mencintaimu ya. Jangan lupa nanti jam 7 malam kita akan bergabung dengan Pro3 Jakarta ya untuk mengikuti Warta Berita Sentral ya, untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari Indonesia tentunya, beberapa informasi olahraga, beberapa informasi mancanegara, dan juga informasi cuaca esok hari ya dari BMKG Pusat ya. Jadi jangan sampai kelewatan di Warta Berita ya, bener ya, Warta Berita Sentral Pro3 Jakarta jam 7 malam atau pukul 19 waktu Indonesia Barat. Terima kasih dari Faketos.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, merasa ya saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca.
0: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
3: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Pelayanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
3: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
4: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
3: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Dan beberapa saat yang lalu, Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
6: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
5: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
7: Obstacle yang saat itu terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
8: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
7: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
8: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
9: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
8: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
10: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
2: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya saat ini sudah banyak abu.

0: menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
1: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
2: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
1: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
4: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkomdigi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
5: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
6: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
7: Ayo tumbuhlah.
5: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
8: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
9: Sebuah pensil kecil.
5: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil.
10: Sederhana. Lihat dulu nutri level label di kemasan.
5: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
11: Ayah, Bunda, lihat nih.
5: RRI Kendari dengan judul Aku di Sini.
11: Tapi semuanya sibuk.
12: Aku senang sekali sekarang.
5: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
13: Katanya
5: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
14: Ada ayah yang ambil.
15: Tapi sebelum main,
5: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
16: Yang sesuai usia kakak ya mah.
5: RRI Palembang

0: Bang, dengan judul Tumbuh dari Rumah.
1: Kita tanam sama-sama ya.
2: Oke, Bu.
0: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah
3: dengan napas yang kita curi dari orang lain.
0: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
4: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari. Seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak akan menjadi andalan di lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain. Itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: Phase one is completed, it's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky Brodie, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Wah, Pak RT, meja kayu di Balai Warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dengar Anda kembali bersama kami dalam rangkaian Surabaya sore ini. Sesaat lagi, jangan kemana-mana karena kami akan hadirkan Mimbar Agama Konghucu edisi hari ini dengan topik kebahagiaan dan keharmonisan. Dari Studio Pro 1 Surabaya, kami ucapkan selamat mengikuti.

Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya, Wense Adibroto Sudewo dari Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Jawa Timur dalam mimbar Agama Konghucu. Sebelumnya, terimalah salam peneguhan di dalam agama kita, Wai Te Tong Tien. Hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan, Sien Yu Ita sungguh miliki lain yang satu, kebajikan. Sebelum kita memulai perjumpaan pada hari ini, marilah kita naikkan dengan doa pembuka. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Ta Jen Je Seng Kung Je, beserta segenap para senming, dipermuliakanlah. Perolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk membina diri, menjunjung tinggi kebenaran, dan dapat menjalankan kebajikan. Segala puji dan syukur kami naikkan saat ini ke hadrat Wang Tian Sangti atas berkah dan karunia-Nya. Kami dapat dipertemukan dalam mimbar agama Konghucu di RRI Surabaya. Kiranya apa yang kami perbincangkan pada hari ini dapat kami ambil hikmahnya di dalam kehidupan ini. Sembah dan sujud kehadirat Tien, dijauhkanlah hati dari segala kelemahan, dari sifat geluk gerutu kepada Tien, sesat penyalahan kepada sesama, dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman, yakin Tien senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta atas kehidupan ini. Wang Yi Sang Ti, Wei Tien Yu Te, Sanjai. Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para taujin sekalian yang berbahagia, tema ataupun judul pada hari ini adalah kebahagiaan dan keharmonisan. Para pendengar Radio Republik Indonesia serta para taujin dan tauyun yang terkasih, sering orang mengukur kebahagiaan dengan pangkat, kedudukan, dan kekayaan. Ukuran tersebut bisa benar manakala pangkat, kedudukan, dan kekayaan dapat dicapai dengan jalan benar dan dijadikan sarana, bukan tujuan akhir daripada kebahagiaan itu sendiri. Sebab, bila orang mencari kebahagiaan semata-mata dengan menggunakan kekayaan, ia tidak akan dapat mendapatkan kebahagiaan tersebut. Memang ada kalanya manusia dapat mencapai kebahagiaan dengan tercapainya ketiga hal tersebut. Namun, ada pula seseorang yang telah terpenuhi ketiga hal tersebut, yaitu pangkat, kedudukan, dan kekayaan, justru tidak membawa kebahagiaan. Maka, dalam melihat pangkat, kedudukan, dan kekayaan, kita harus objektif dan tidak menentangkan, bahkan menyamakan sekaligus antara kebahagiaan dengan pangkat jabatan dan kekayaan. Nabi Kung Tse pun mengingatkan kepada kita, bila kekayaan itu merupakan satu syarat untuk dapat mencapai cita-cita tertinggi, meskipun harus menjadi tukang membawa cambuk, aku, Nabi Kung Tse, mau menjalani. Tetapi, karena bukan merupakan syarat, lebih baik aku, Nabi Gongzi, mengikuti dengan kesukaanku. Tersirat di dalam kitab Lun Yi, jilid yang ke-7, pasal yang ke-12. Maka, ada tujuannya sangat indah, di samping orang mencapai kekayaan, yaitu merasakan gembira di dalamnya. Tersirat juga di dalam kitab Lun Yi, jilidnya ke-6 pasal yang ke-20. Yang mengerti belum sebanding dengan yang menyukai. Sedang yang menyukai belum sebanding dengan yang dapat merasakan gembira di dalamnya. Mereka yang dapat merasakan gembira dan bahagia hidupnya di dalamnya, itulah tujuan yang hendak dicapai oleh setiap manusia. Sebab banyak orang yang telah memiliki fasilitas dan sarana yang memadai,
tetapi belumlah bisa merasakan kebahagiaan tersebut. Maka tersirat pula di dalam kitab Bingcu, jilid 5a, pasal yang pertama ayat yang keempat dikatakan, disukai oleh para siswa di dunia adalah keinginan setiap orang. Tetapi hal itu belum dapat meredakan kesediaannya. Keelokan wajah adalah keinginan setiap orang. Ia telah beristrikan kedua orang putri rajanya, yaitu seorang raja Giyal. Tetapi hal itu belum juga meredakan kesedihannya. Kekayaannya adalah keinginan setiap orang. Ia juga sudah memiliki kekayaan di dunia ini. Tetapi hal itu tidak cukup pula meredakan kesedihannya. Kedudukannya tinggi ialah keinginan setiap orang. Kedudukannya sudah menjadi seorang raja. Tetapi hal itu belum juga untuk meredakan kesedihannya. Disukai para siswa, beristri elok, kaya dan berkedudukan tinggi, ternyata semuanya itu belum dapat meredakan kesedihannya. Karena menurut ia, hanya setelah bersesuaian dengan ayah bunda, barulah dapat dilepas dari kesedihan tersebut. Maka, tanpa harta, manusia memang sulit dapat hidup bahagia. Namun harta bukan semata-mata jaminan manusia dapat hidup bahagia. Kebahagiaan dapat dicari di dalam diri manusia. Manusialah sendirilah dengan perasaan, hati nurani, serta keharmonisannya memiliki potensi mengatur agar kehidupan ini bahagia dan harmonis. Maka, seseorang yang bahagia dan harmonis akan menampakkan wajah yang ceria dan sehat, sehingga dapat membawa kesenangan pada orang lain. Dan inilah yang dikatakan bahwa ada kaitannya antara kesehatan mental dengan kesehatan fisik manusia. Maka di dalam kitab Taihak, jilid ke-7, pasal yang kedua dikatakan, hatinya tidak pada tempatnya, sekalipun melihat tidak akan nampak, sekalipun mendengar tidak akan terdengar, dan sekalipun makan tidak akan merasakan enaknya. Maka orang yang sedih misalnya, ia akan sulit makan dan tidur, sehingga menjadikan orang tersebut mudah sekali terserang berbagai penyakit. Begitu pula orang yang fisiknya lemah, maka akan sulit pikirannya menerima pelajaran-pelajaran ataupun kegiatan sehari-hari, atau juga boleh dikatakan mereka sakit-sakitan dan menjadikan semangat hidupnya sangat turun. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia serta para taujin yang tercinta, bahwa manusia diciptakan oleh Dien dengan sifat-sifat asli. Tiap bagian tubuh beserta peranannya telah diberi sifat asli oleh Dien. Tetapi hanya seorang nabi yang dapat mempergunakan semuanya itu dengan sempurna. Sifat-sifat asli pemberian Dien berupa Jin, cinta kasih, Gi, kebenaran, Le, kesusilaan, Ti, kebijaksanaan, dan Sin dapat dipercaya. Tersirat di dalam kitab Bingcu, jilid ke-7a, pasal yang ke-21, ayat yang ke-4 dikatakan, yang di dalam watak sejati seorang kuncu ialah cinta kasih, kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan. Inilah yang mengakar di dalam hati, tumbuh dan meraga, membawa cahaya mulia pada wajah, memenuhi punggung sampai keempat anggota badan. Keempat anggota badan dengan tanpa kata-kata dapat mengerti sendiri. Maka berlaksa benda tersedia lengkap di dalam diri kita. Oleh karena itu, manusia di dalam mengisi hidupnya tidak lain adalah dapat menggembilangkan atau menjalankan dengan sebaik-baiknya watak sejati yang telah Dien berikan kepada setiap manusia. Maka dikatakan pula di dalam kitab Bingcu, jilid 7a, pasal yang ketiga dikatakan, carilah dan engkau akan mendapatkan,
sia-siakanlah dan engkau akan kehilangan. Inilah mencarinya berfaedah untuk didapatkan. Dan carilah itu di dalam diri, diri kita sendiri. Mereka yang bisa tumbuh serta mengembangkan watak sejati pemberian Tian, maka ia akan memiliki kemampuan dan tenaga yang luar biasa, yang tidak dapat kita duga, bahwa itu semua ada di dalam diri kita manusia sendiri. Bahkan manusia bagaikan seorang malaikat, yang demikian itu dinamakan telah mencapai puncak iman. Yang di dalam puncak iman itu juga memiliki kepekaan dan mampu meramal kejadian yang akan datang. Maka manusia dengan watak sejati di samping merupakan anugerah pemberian Tuhan, juga dapat membedakan antara manusia dengan binatang. Memungkinkan manusia mampu secara manusiawi telah mencapai manunggal dengan Tien. Maka mereka yang dapat memahami watak sejati akan mampu memahami hakikat Tien yang Maha Esa. Maka dikatakan pula dalam kitab Pincu jilid 7a pasal yang pertama dikatakan, yang benar-benar dapat menyelami hati akan mengenal watak sejatinya. Yang mengenal watak sejatinya akan mengenal Tuhan yang Maha Esa. Menjaga hati, merawat watak sejati, demikianlah mengabdi kepada Tuhan. Maka melalui iman akan menumbuhkan watak sejatinya. Dan dengan demikian, kita manusia dapat mengatasi kehidupannya. Sebab Tuhan melalui Ming-Nya, melalui firman-Nya, memberikan bekal manusia untuk berpotensi mengatasi segala persoalan hidupnya. Dan orang yang di dalam dirinya bersemayamlah Tuhan. Maka akan hidup bahagia, harmonis, dan damai sejahtera di dalam kehidupan ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, serta para taujin sekalian. Tersirat pula di dalam kitab Luni, jilid yang keempat pasal yang kelima dikatakan, kaya dan berkedudukan mulia itulah keinginan setiap orang. Tetapi bila tidak dapat dicapai dengan jalan suci, janganlah ditepati. Miskin dan berkedudukan rendah, itulah kebencian setiap orang. Tetapi bila tidak dapat disingkirkan dengan jalan suci, janganlah ditinggalkan. Bila kita dapat kaya dengan hanya menipu orang lain atau merebutkan harta waris dengan tanpa memperhatikan hati nurani, maka semua itu tidak ada artinya. Seperti juga, mohon maaf, seorang perampok setelah mendapatkan harta, ia berfoya-foya di tempat yang kurang susila dengan menegak minuman keras. Apa yang dapat dilakukan orang tersebut? Sebenarnya hanya menutupi ketakutan saja. Bila tertangkap oleh para petugas keamanan, sehingga kesenangan yang ia dapatkan dengan hasil dari berfoya-foya sekedar untuk mengurangi stres semata. Inilah yang dikatakan dengan kebahagiaan semu yang tidak membawa kenikmatan dan kebahagiaan sejati. Memang ada kalanya orang ingin meninggalkan kemiskinan dengan menjual narkoba. Apakah ia dapat mendapatkan harta yang halal dan kebahagiaan sejati? Tentu saja di samping tidak merupakan larangan agama dan akan murka di hadapan masyarakat serta Tuhannya. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, maka kekayaan yang didapatkan dengan tidak berdasarkan kebenaran bagaikan awan yang berlalu saja. Tentu saja, seorang pengusaha yang tidak jujur sulit mendapatkan kepercayaan dari pelanggan dan lambat laun akan ditinggalkan oleh pelanggannya. Maka hidup ini perlu harmonis. Dimana dikala miskin harus mengejar ketertinggalan dengan bekerja keras. Yakinlah bahwa dunia akan berputar bila dengan kebajikan dan kebenaran
kita bekerja keras, maka hari esok akan ada hasilnya. Begitu pula ketika kaya, kita harus melihat ke bawah, sebab dia akan jatuh. Saya ulangi, sebab dia akan jatuh dengan kesombongannya apabila tidak menyadarinya di kemudian hari. Masih banyak tantangan dan rintangan. Maka dikatakan pula di dalam kitab Nun Ijil yang ke-14 pasal yang ke-10. Juga bertanya, seorang yang pada saat miskin tidak mau menjilat dan pada saat kaya tidak sombong, bagaimanakah dia? Nabi Gongzi menjawab, itu cukup baik. Tetapi alangkah baiknya bila pada saat miskin tetap gembira dan pada saat kaya tetap menyukai kesusilaan. Maka Nabi Gongzi pun bersabda, miskin tanpa menggerutu itu sukar, tetapi kaya tanpa merasa sombong itu mudah. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia serta para Taujin sekalian yang tercinta. Maka penyakitnya yang menyebabkan manusia itu tidak bahagia itu apa saja? Yang pertama, sikap iri hati. Maka sikap iri hati kepada orang lain yang telah kaya dan sukses, bila disikapi dengan upaya bekerja keras dan berusaha agar dapat sama kedudukan dengan orang lain, tersebut akan membawa kebaikan. Akan tetapi, jika iri hati menimbulkan rasa benci dan sentimen, maka akan menjadi orang menjadikan bengis dan pengacau, serta berjiwa yang kerdil. Barangkali, banyaknya penyakit yang timbul dewasa ini adalah akibat dari sikap dan perbuatan orang, yaitu iri hati. Orang yang iri hati biasanya bermuka masam, tidak ramah, dia selalu menunjukkan kegelisahannya. Maka, tersirat pula di dalam kitab Nun I dikatakan, tanpa iri, tanpa tamak, siapakah yang tidak akan berbuat baik? Di dalam kitab Nun I, jilid yang ke-9, pasal yang ke-27. Yang kedua, membesarkan masalah. Maka, orang yang sering membesarkan masalah akan banyak lawan daripada kawan. Sehingga, orang tersebut akan dikucilkan oleh lingkungannya. Maka, persoalan yang kecil hendaknya dihilangkan. Dan persoalan yang besar diupayakan untuk dikecilkan. Maka terhadap keluarga juga demikian. Di mana segala persoalan hendaknya bisa diselesaikan dengan kepala dingin dan bijaksana. Jangan menjadikan rumah tangga selalu cekcok tanpa penyelesaian, sehingga menjadikan kehancuran dalam keluarga. Tersirat di dalam kitab Tengah Sempurna jilid yang ke-14 pasalnya pertama. Jalan suci seorang kuncu seumpama pergi ke tempat jauh hari dimulai dari yang dekat, seumpama mendaki ke tempat tinggi dimulai dari yang bawah. Maka di dalam kitab Sanjak tertulis, keselarasan hidup bersama anak istri laksana alam musik yang ditabuh harmonis. Kerukunan di antara kakak dan adik membangun damai dan bahagia. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita hidup secara rutinitas. Kebahagiaan kebanyakan orang, bagaimana kita menjalankan kehidupan yang penuh dengan rutinitas ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil hikmahnya pada pertemuan pada hari ini. Yang pertama, kebahagiaan bukan cuma diukur daripada kesenangan orang itu. Tetapi bagaimana kita dituntut untuk bersyukur kepada Tuhan atas berkah dan karunia-Nya. Yang kedua, kita menyadari bahwa manusia diciptakan Tuhan dengan benih-benih
watak sejati, yaitu cinta kasih, kebenaran, susila, bijaksana, dan dapat dipercaya. Maka kita dituntut untuk berlaku bajik. Dan yang ketiga, kita harus dapat melepaskan sikap-sikap iri di dalam kehidupan ini. Maka, sebagai ayat penutup, akan saya ambil di dalam kitab Sukin, dikatakan, firman Tuhan Yang Maha Esa memperingatkan, hati-hati sepanjang masa, hati-hatilah atas segala hal kehidupan ini. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang berbahagia, sebelum kita akhiri, marilah kita naikkan dengan doa penutup. Sembah dan sujud kehadiran, kami mengucapkan terima kasih atas berkah dan karunia-Nya yang telah Wang dan limpahkan, dan kiranya kami dapat mengembangkan benih cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, berlaku susila, bertindak bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Wang Yi Sang Ti Hui Tian Yu De San Zai. Demikianlah materi yang dapat saya berikan agar bermanfaat bagi kehidupan ini. Dan terimalah kembali salam peneguhan di dalam agama kita, Hui Te Tong Tian. Hanya kebajikan Tian berkenan. Sian Yu Ite, sungguh milikinya satu kebajikan. Terima kasih. Sanjai.

Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90.1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, apa kabar Anda? Senang sekali saya Juwadi Yuwanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Malam hari ini saya akan kawal Anda hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat dengan menghadirkan beragam lagu-lagu terbaik, lagu-lagu pilihan yang sudah dipersiapkan oleh Music Director kami, Mr. Indra Marhadi. Dan juga nanti kita akan bagi informasi ke ruang dengar Anda, di mana Anda pun juga bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 0315345474 ataupun juga bisa melalui WhatsApp Pro 1 di 08133-14x992. Pukul 20 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti salah satu karya terbaik dari angkasawan-angkasawati RRI melalui drama radio yang kali ini akan menghadirkan satu judul Kupu-kupu Malam, persembahan dari RRI Surabaya. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat mengikuti dan tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selfie, pulang juga kamu nak?
1: Iya Bu, maaf ya, tadi pulangnya agak larut.
0: Kamu kerja sampai subuh terus nak, gak capek apa?
1: Capek Bu, tapi kalau berhenti, Rani makan apa?
0: Aku cuma takut kamu tumbang Sel. Aku tahu kamu kuat, tapi kuat juga ada batasnya nak.
1: Saya juga takut Bu, tapi saya lebih takut kalau anak saya berhenti sekolah gara-gara ibunya nyerah.

0: Nasi gorengnya hampir gosong nih.
1: Maaf, Mama kesiangan ya. Tadi ketiduran.
0: Mama sih kerja terus malam-malam. Kapan sih Mama bisa istirahat, Ma?
1: Nanti kalau kamu sudah kuliah.
0: Kuliah? Uangnya dari mana, Ma?
1: Mama usahain.
0: Mama kerja apa sih, Ma? Tiap malam pergi, pulangnya subuh. Aku gak pernah lihat Mama bawa apa-apa.
1: Mama kerja di tempat karaoke, Nak.
0: Karaoke? Jadi Mama itu kerja yang layanin tamu-tamu itu?
2: Mama cuma nyanyi, Rani. Nyanyi buat nyambung hidup.
0: Tapi orang bakal ngomongin Mama. Aku gak tahan, Ma.
1: Biarin orang mau ngomong apa. Yang penting kamu tetap bisa sekolah.

0: selfie. Mbak selfie kok melamun sih, tumben.
1: Lagi mikir hidup, Mas.
0: Hidup memang mahal ya. Tapi lebih mahal lagi rasa bersalah yang gak kelar-kelar, ya kan?
1: Rani marah sama aku.
0: Loh, kenapa?
1: Dia tahu aku kerja di tempat karaoke.
0: Oh, wajar. Kalau menurutku sih wajar ya, Mbak. Anak umur segitu pikirannya kan masih hitam putih. Tapi rasanya nanti juga paham kok. Kalau semua yang kamu lakuin itu buat dia.
1: Aku cuma takut, Mas. Takut dia benar-benar ninggalin aku.
0: Kalau kamu terus jujur sama dia, dia bakal balik sendiri. Percaya deh, anak gak akan lama benci sama ibunya.

0: tempat karaoke tempat mama kamu kerja kebakaran. Katanya banyak korban, Ran.
1: Apa? Mama sedang di sana kan, Bu?
2: Aku lihat di TV apinya besar banget ya. Listrik konslet katanya.
1: Aku marah sama mama sebelum dia pergi. Aku belum sempat minta maaf.
0: Tenang, Nak, tenang. Kita tunggu kabar baik ya. Rani?
1: Mama, ya Allah, alhamdulillah, mama selamat.
0: Mama gak apa-apa kok, mama cuma luka sedikit. Tapi tadi ada dua teman mama yang gak sempat keluar. Mama mau nolong, tapi...
1: Udah, ma. Yang penting mama pulang. Aku minta maaf ya, ma. Aku salah sama mama. Aku gak tahu sekuat itu perjuangan mama sama aku.
0: Mama janji, mama gak akan balik kerja ke sana lagi, Nak. Kita mulai dari awal ya, Nak, ya. Apapun caranya, asal bareng-bareng sama kamu.

0: Aku udah bantu pasang banner buat warung kecilmu nih, Mbak Sel. Warung kopi dan nasi goreng Bu Selvi.
1: Nah, gitu dong. Gak perlu kerja malam-malam lagi.
2: Aku bantu jagain kasir ya, Ma.
3: Iya, sayang. Mama gak butuh malam lagi buat nyari terang. Terangnya udah ada di kamu.
0: Wah, bisa aja, Mbak. Tapi bener sih, semua orang itu berhak mulai dari nol lagi.
3: Dulu, aku cuma kupu-kupu malam. Sekarang, aku mau terbang di siang hari. Meski sayapku robek, tapi aku masih bisa terbang.

Demikian tadi mini drama dengan judul Kupu-Kupu Malam, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain. Bu Lilis diperankan Leoni Samudra, Selfie diperankan Presi Oktora, Rani diperankan Ernisha, dan Bejo Permana sebagai Bima. Naskah ditulis Arif Pribadi, teknik montase Bambang, sutradara Leni Maulana. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta?
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga?
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is. Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Dari Armada dengan Asal Kau Bahagia, sudah kita nikmati bersama malam hari ini, dan selamat malam saja untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Jody Wanda, pendengar yang malam hari ini akan mengawal hari Minggu Anda nanti sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan seperti biasa, kalau malam hari ini saya akan mengundang Anda untuk bergabung bersama kami dalam program Ngobras di 0315345474 dan juga di 08133 1-4 kali 992. Dan untuk Anda

0: yang sedang dalam perjalanan ya, hari ini mungkin ada agenda keluar kota Surabaya, ya, Anda boleh bisa berbagi bersama kami kira-kira bagaimanakah kondisi lalu lintas ataupun juga kondisi jalan raya hari ini menuju ke arah luar kota, ataupun juga mungkin yang sedang mengarah ke dalam kota Surabaya, silakan Anda bisa berkabar melalui line WhatsApp kami di 08133 satunya 4x992 ya, 08133 satunya 4x992. Nah, pendengar, bicara soal pelanggan, kita tentu saja selain membeli gitu ya, ataupun juga mungkin mengkonsumsi sesuatu, kita juga pernah terkadang juga melakukan transaksi melalui, ya, kita sebagai produsen begitu ya. Tetapi kalau kita bicara soal menjadi seorang pelanggan, kita pernah melakukan yang namanya tawar-menawar, alias dalam bahasa Italinya itu adalah nyang-nyangan. Nah, ini dia ya. Biasanya kalau yang jago tawar-menawar itu biasanya sih adalah ibu-ibu. Nah, itu dia ya. Tawar-menawar itu menurut Anda bagaimana? Apakah itu penting? Apakah itu perlu? Ataukah mungkin memang yang jago itu adalah bapak-bapak? Bisa jadi seperti itu ya. Ada beberapa case yang memang tawar-menawar itu biasanya dilakukan oleh kaum Adam ya, atau bapak-bapak. Nah, Anda boleh bergabung bersama kami pendengar. Saya angkat pelanggan ya, kita sebagai konsumen atau pelanggan ini dalam rangka memperingati Hari Pelanggan Nasional tanggal 4 September kemarin. Sebuah momen yang memang didedikasikan untuk para konsumen, dan biasanya berbagai perusahaan dari sektor ekonomi dan jasa memberikan promo atau layanan spesial sebagai bentuk terima kasih atas loyalitas pelanggan. Nah, kalau Anda sendiri bagaimana? Apakah Anda ketika belanja itu memanfaatkan promo, diskon, atau enggak deh, pokoknya kalau bisa ya ada diskon atau enggak ada diskon, saya asal tawar aja. Dapat harga yang paling murah aja, itu yang paling oke ya. Boleh berpendapat, boleh berbagi bagaimana opini Anda di 0315345474. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga, Ngobras.
0: Selamat malam, Ngobras.
1: Dengan Bu Adi Yuanda.
0: Gimana kabarnya, Bu Siti? Waalaikumsalam, sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah baik. Kalau Bu Siti sendiri gimana Tambah nih?
1: Bunder.
0: Oh iya pasti. Ya, pancet ya ternyata ya. Kalaunya gak tahu berubah icu pasti kuning terus ya.
1: Ngapain penceng-penceng? Tak bunder noe.
0: Apa kok penceng-penceng?
1: Lah, gak bunder kan penceng.
0: Oh iya, koyok?
1: Koyok walu siem
0: lah. Kenapa harus pakai, kenapa harus walu? Kenapa gak timun atau semongko gitu?
1: Enak. Tunnel.
0: Oh, iya iya iya, wes terserah.
1: Termilo ya, kalau walu gede-gede itu malah
0: iya.
1: Nyinyir.
0: Oh iya. Wes atur aja lah yang pasti Bu Siti bahagia, iya. Saya juga ikut bahagia.
1: Emang
0: batur dewe. Mau bunder, mau kotak, mau penceng ya terserah ya, atur aja ya.
1: Kuning pisan.
0: Kuning enggak apa-apa. Ijo kuning, ijo pupus, abang enggak apa-apa, sembarang wes. Saya manut Bu Siti Pasuruan deh, pokoknya bahagia selamanya.
1: Deh.
0: Iya dong, manut. Lega manut nanti gak sampai sini rengginangnya ya.
1: Temenan.
0: Oh, okay. Oke, Bu, ngomong-ngomong soal ngomong-ngomong soal pelanggan nih, Ibu sebagai pelanggan, ini ya saya mau tanya nih, apakah Ibu suka atau hobi tawar-menawar ketika mau berbelanja begitu?
1: Oh, suka banget, saya suka nawar banget. Terus, kalau beli gak pernah gak nawar.
0: Walaupun itu harganya harga pas misalnya.
1: Iya, ya memang tak kerja ya, tak tawar.
0: Oh, tapi dapat, boleh.
1: Bagus, sampai boleh.
0: Gitu. Oh, sampai boleh. Kadang-kadang di minimarket itu kan ada harga-harga yang sudah ditempel gitu ya, misalnya.
1: Bukan di
0: minimarket. Kalau di minimarket atau di swalayan gitu ada harga diskon misalnya dari 100.000 jadi 50.000, ibu tawar lagi tuh, enggak?
1: Enggak.
0: Beli baju. Oh, ya kalau yang nawar tuh di mana biasanya?
1: Di pasar.
0: Oh, di pasar. Kenapa?
1: Tidak ke pasar kok.
0: Tawar itu biasanya jatuhnya akhirnya murah atau masih biasa aja?
1: Ya, adalah diskonnya kalau nawar.
0: Ada ya.
1: Paham kok.
0: 2000 gitu ya. Biasanya beli apa yang ditawar? Lombok?
1: Enggak, Lombok enggak pernah nawar Lombok.
0: Oh, lah terus apa sih yang bisa ditawar? Oh, ikan-ikanan. Wih, Ibu enggak pernah makan ikan beneran ya, makan ikan-ikanan, ikan plastik.
1: Ikan karet.
0: Rodok sakit.
1: Ikan-ikan cokil sih, Bu.
0: Oh, biasanya harganya berapa kalau ikan cokil itu ya?
1: Kalau pindang enggak usah ditawar, itu
0: harganya. Iya, ikan cokil aja, berapa harganya kalau ikan cokil?
1: Mahal, ikan cokil.
0: Berapa itu sih mahal itu?
1: Enggak mau, tak sebut.
0: Ya, harganya 500 ribu.
1: Enggak sampai.
0: Berapa 100 ribu?
1: 100 ribu
0: enggak
1: sampai.
0: Enggak sampai. Oh, yuk kak mahal berarti, Kak. Kata Bu Wira yuk kak mahal lo enggak sampai 1
1: sewu. Buat Mas Ju enggak mahal
0: buat Bu Wira, mahal. Bukan buat Mas Ju. Mas Ju enggak pernah beli ikan, Mas Ju. Sorry ya. Mas Ju berinya tempe.
1: Tempe, tahu, ikan, sayur gitu.
0: Jadi kalau harganya berapa misalnya 50 ribu ditawar jadi berapa?
1: Tak tawar pokoknya. Kalau enggak boleh saya beli lain.
0: Kan? Oh gitu. Tapi ketika beli lain tuh dapat, boleh ditawar.
1: Dapat. Kalau bagus tak baleni.
0: Oh ngono.
1: Gitu.
0: Gitu enggak takut. Enggak takut kualat ya Bu ya nawar.
1: Ngapain kualat? Bapak-bapak itu lek tak tawar saya.
0: Oh iya, nah, kenapa kok seneng?
1: Sama orangnya koyok.
0: Sambil bercanda-bercanda gitu ya, sumringa. Ramah-tamah gitu ya.
1: Enggak pernah marah Mas Julek.
0: Gitu. Misalnya ini harganya 36.000. Ibu tawar berapa misalnya kalau saya yang jual harga ikan cokilnya itu 36.000, Ibu tawar berapa kira-kira?
1: Boleh Pak 40 gitu.
0: Oh, ya enggak nawar, gue jenenge sombong.
1: Enggak sih. Kan kurang.
0: Lah masa? Oh, mahal. Oh, 40.000. Ibu saya kasih 45.000.
1: Oke, enak
0: sih masa apa? Oh, iya, maksudnya mbok tawar berapa? Misalnya dari harga 40.000 itu jadi berapa?
1: Nawarin enggak nemen-nemen Mas Ju, cuma tak tawar.
0: Gitu. Selain ikan apalagi yang ditawar oleh Ibu Siti?
1: Daging.
0: Oh, iya iya.
1: Kalau sayur-sayur enggak ditawar.
0: Oh, iya.
1: Bawang merah bareng ditawar. Udah. Titi ai.
0: Oh, ditawar titi ai. Ibu jago ya nawar ya, Bu ya.
1: Langganan kok ngono.
0: Oh.
1: Barangnya apik mangkano aku.
0: Oh gitu dibumbui, dibesar-besarin. Ibu anu lo.
1: Belanja di Blitar. Nawar.
0: Di Blitar.
1: Dok sampean orang mana?
0: Orang aneh Bu bilang gitu ya.
1: Dari Surabaya Bu. Oh pantesan saya enggak pernah lihat.
0: Oh, Surabaya ndi? Enggak, orang Surabaya, Surabaya. Ya,
1: sementah sama kerai sampai mate gak nemu di Blitar
0: tumpah. Oh, ya nandur dhewe lho, Bu, daripada tawar-tawar kan nandur.
1: Apa cari? Kerai ndak ono lek temun banyak.
0: Oh, gitu. Ya, ya, nah, ya, ya.
1: Iya, nduk tempatnya itu kerai sama sementah ndak ono. Sumpah
0: ndak ono. Oh, gitu. Nah, pernah enggak Ibu kalau misalnya pas tawar-penawar gitu terus akhirnya jadi enggak enak hati gitu sama orang?
1: Pasti kena kok barangnya.
0: Pasti kena ya.
1: Cuma saya seneng nawar memang orang.
0: Seneng nawar
1: juga
0: gitu.
1: Itu kebiasaan. Enggak apa-apa toh nawar.
0: Oh, enggak apa-apa. Iya, sementing enggak nyuri. Kalau nyuri ya enggak boleh. Iya, iya, iya. Enggak
1: nyakiti hatinya orangnya.
0: Oh, enggak nyakiti ya.
1: Enggak.
0: Tapi nyacat, enggak?
1: Hah?
0: Nyacat, enggak?
1: Enggak pernah nyacat.
0: Biasanya saya gini kan, kalau orang itu, wah, apa aku elek ngono-ngono-ngono-ngono. Ya. Angsangnya
1: sudah tak lihat alun.
0: Apa? Apa? Angsan itu apa?
1: Angsangnya ikane.
0: Insang, angsang, insang, insang.
1: Insang tak angsang?
0: Insang.
1: Oh, kalau itu seger masih merah, saya suka itu. Kalau sudah, yeah. Dipenek,
0: iya, dipenek. Waduh, Ibu Yuni Solo Tiko gak ngerti ke dipenek ini.
1: Dan anu, nyengkri langsung.
0: Oh, iya.
1: Gak pernah nyasat-nyasat saya.
0: Iya, baik ya berarti ya.
1: Nyasir ya nyengkri.
0: Ya, pokoknya gak cocok gitu ya.
1: Iya,
0: Tapi kena dipenak tadi itu.
1: Enggak boleh, Mas.
0: Oh ya iya dong, jangan. Itu kan enggak boleh.
1: Saya kan punya rasa rumongso.
0: Apa itu rasa rumongso itu apa rumongso itu?
1: Ya. Orang waras harus punya rasa rumongso.
0: Oh, orang waras. Oh iya iya iya. Berarti Ibu masih waras ya, berarti alhamdulillah.
1: Waras banget saya.
0: Waras ya, banget. Iya, sama-sama Ibu. Terima kasih banyak ya sudah bergabung bersama kami.
1: Yuk,
0: selamat malam.
1: Selamat malam lanjut.
0: Yo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Ibu Siti Pasuruan. Halo. Selamat malam. Ngobras.
2: Juga selamat malam ngobrol santai bersama Bang Jody Wanda.
0: Iya, selamat malam Ibu Wira dari Sidoarjo. Gimana punya kabar malam hari ini Ibu Wira?
2: Selamat malam juga.
0: Iya, gimana punya kabar malam hari ini Ibu Wira?
2: Oh, alhamdulillah kabarnya sehat walafiat Bang Jody. Saya bersama pesanan tercinta.
0: Oke.
2: Walafiat
3: gimana Bapak? Sehat selalu.
0: Oh, Masya Allah, sehat selalu ya. Gimana enggak sehat selalu melihat senyum manisnya Ibu Wira gitu ya, didampingi setiap saat, dibuatin kopi ya dong. Waduh. Oke, Bu Wira, saya mau tanya ini, siapa di antara Bu Wira sama Pak Heri yang paling jago nawar? Ini boleh dikecilin dulu volume radionya karena ini ada feedback kayaknya. Ada geluduk-geluduk ini.
2: Uang pada sih sudah ke dapur loh.
0: Mungkin anu ke rumah tetangga kali ya, lebih.
2: Maunya sih ke lantai 11.
0: Oh iya, ke lantai 13 aja. Okay. Gimana? Ya.
2: Ya, oke. Okay. Terima kasih Bang Jo. Kalau untuk soal tawar-menawar, barangkali kalau saya menceritakan diri saya sendiri bahwa saya kayak rasanya, saya sangat egois sekali ya. Mungkin untuk membuktikan bahwa tawar-menawar ini lebih valid dan siapa yang jago, saya serahkan ke pasanganku.
0: Oh, jadi Pak.
3: Iya Bang Jo, saya juga nyaksikan sendiri, saya kan biasa nantar untuk ke pasar baju. Biasanya itu kebanyakan berhasil gitu loh.
0: Oh.
3: Untuk tawar-menawar kata kepada saya hanya untuk istri saya.
0: Gitu ya. Itu apa biasanya kalau tawar-menawar ya Pak Heri misalnya, biasanya beli barang apa Pak yang ditawar Pak?
3: Biasanya gini Bang Jo, itu kan kalau untuk di swalayan ataupun minimarket itu kan harganya udah ditentukan di situ ya. Tapi kalau ke pasar-pasar tradisional gitu, kayak mau beli ikan atau apalah kebutuhan rumah lah gitu Bang Jo. Nanti udah ditawar, kalau nggak mau kita jalan.
0: Pura-pura jalan. Berharap dipanggil gitu ya Pak Heri. Tiba-tiba nggak dipanggil-panggil, Carlo. Gitu tuh kalau misalnya
3: nggak dipanggil-panggil berarti bukan rezeki kita Bang Jo.
0: Pernah nggak ketika nggak dipanggil-panggil terus Pak Heri datang lagi, kak oleh taiku mau.
2: Misalnya kalau kita membutuhkan barang gitu, karena penawaran itu tidak berhasil,
0: iya.
2: Kita tuh kembali lagi. Kita beli aja ya, namanya kita butuh.
0: Akhirnya mau nggak mau.
3: Tetap mau
0: balik. Oh gitu. Akhirnya mau nggak mau kebeli ya Pak Heri ya. Mau nggak mau harus dibeli ya.
3: Iya.
0: Wes nawari suwe tiba iyo tuku gitu ya. Wes nawari nawarnya udah lama.
3: Gak tahu resepnya istri saya itu apa
0: namanya. Iya makanya itu. Wes nawari menceritakan keluarga. Udah lah Bu, kasihan Bu orangnya Bu, cari nafkah Bu.
2: Oh iya, jadi gini, kalau pembeli rame dan pembeli yang sepi seperti kayak gitu, kadang pembeli sepi itu kan kalau karena mereka membutuhkan juga nawar, terus oh iya nggak apa-apa ambil aja, tapi saya bilang ah nggak tega ya kok sepi, tapi kalau yang untuk rame-rame kita nawar, mau untuk melayani lu nawar satu orang aja ngapain, ini masih banyak yang antre. Kita harus melihat situasi dong.
0: Lihat situasi ketika sepi. Pak, kasihan ini gak ada yang beli, Pak, gitu. Ada rasa iba.
2: Dia udah kasih penawaran karena dia pasti kan sepi banget gitu kan. Kita nawar contoh kayak begini. Biasa tuh bawang bombay sekilo biasa ketua harga kan turun naik tuh. Atau yang lain-lain lah. Dari situ udah kasih harga segini. Tepah itu kita beli aja.
0: Oh, ada human interest-nya, ada kasihan Pak itu anaknya. Kasihan Pak itu anaknya 3. Anaknya 3 belum pada makan loh Pak, kasihan Pak. Itu dia tuh aduh enggak punya sendal. Mari kita belikan sendal dulu Pak, bajunya juga kurang bagus kita belikan. Ini mau gimana ceritanya konsepnya? Iyalah ya itu tadi akhirnya karena kasihan ya Pak, itu Pak kasihan Pak, loh dia gendong anak kecil Pak, anaknya kayaknya kelaparan, kita beliin makan dulu ya Pak gitu. Oh, ya.
2: Tapi dalam tapi jarang ya kita lihat yang
0: seperti itu ya.
2: Mereka kan ke pasar itu kan dari jam 1-2 tuh kan saya biasa belanja jam segitu kan.
0: Jam 1
2: itu tuh mereka udah ada, udah giat-giat. Dari jam 11-12 tuh udah atur-atur loh.
0: Iya.
2: Dan itu segala macam.
0: Sebentar. Itu jam 11 apa? 11 malam ibu belanjanya atau jam 11?
2: 11 siang. Malam dong. Oh. Misalnya saya lagi melaku-melaku tangkang Dani ke Kendindi. Terus kita bilang ayo ke pasar karangan yuk.
0: Iya. Jadi malam-malam betul.
2: Banyak banget. Dan para karyawan yang dari salah satu perusahaan mereka juga udah penuh di pasar, mereka belanja. Jadi disitulah karena situ kan barangnya fresh semua.
0: Iya, betul karena segar ya
2: waktu datang. Lagi sibuk mengatur itu ya penawarannya. Cepat sekali mereka melayani kepada kita.
0: Oh, coba saya mau ngomong saya mau ngomong sama Pak Heri kalau boleh. Saya mau tanya caranya menawar tuh kayak gimana sih Pak Heri? Apakah gini misalnya nih kalau kita nawarin itu kan 50% dulu harganya. Saya jualnya 10.000. Wah, 5.000 lah gitu. Gimana kalau Pak Heri? Saya jual 1.000 10.000 nih.
3: Seperti itu. Harga ini 10.000 kita. Ini 10.000. Udahlah. 3 udah Pak 10.000.
0: Raja. Pak Heri, raja tega juga ya dirimu ya. Astaga. Ya. Oke deh. Thank you Pak Heri, Bu Hera, sehat selalu Anda berdua.
1: Terima kasih
0: selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Wira dari Sidoarjo, Ibu Siti dari Pasuruan, kita masih sambung lagi nanti dengan Anda, penelpon yang akan bergabung berikutnya di Ngobras, ngobrol santai bersama Ju Adi Juanda.

0: Beredar di media sosial yang menampilkan gambar sebuah pulau dengan narasi sebagai berikut. Pulau Menjangan Kecil di Karimun Jawa dengan luas 44,5 hektar dijual dengan harga 500 miliar rupiah. Faktanya, setelah dilakukan penelusuran dengan memasukkan kata kunci, Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah ke mesin pencarian Google. Hasil penelusuran mengarah pada artikel berjudul Heboh Pulau Menjangan Kecil dijual 500 miliar rupiah, ini faktanya, yang tayang Selasa 25 Agustus 2026. Dalam artikel tersebut, Bupati Jepara Witiarso Utomo mengatakan informasi mengenai penjualan Pulau Menjangan Kecil tidak dapat dipertanggungjawabkan. Konfirmasi juga telah dilakukan oleh Camat Karimun Jawa kepada para pemilik lahan. Witiarso meminta masyarakat tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial, terutama informasi yang berkaitan dengan aset dan kawasan strategis.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bicara soal menjadi seorang pelanggan itu memang ya terkadang kita bisa ya. Pelanggan itu kan berhak ya. Katanya ada pepatah ada anggapan bahwa pembeli itu adalah raja. Nah, tapi walaupun raja tidak boleh juga semena-mena ya. Tidak boleh juga kita kemudian mencacat apa yang dijual oleh orang lain. Kalau misalnya kita dibegitukan mungkin kita akan sakit hati juga ya sama. Nah, bicara soal belanja gitu ya. Menawar itu memang sesuatu hal yang sudah lumrah biasa. Transaksi itu harus ada tawar-menawar. Tapi sejauh mana tawaran kita ini masuk akal, itu tergantung tiap orang, persepsinya masing-masing. Halo, selamat malam, Ngobras.
1: Ngobras, sama Bang Jo, Adi, Jo.
0: Iya, Abawi, selamat malam, Abawi. Sehat, ya?
1: Alhamdulillah.
0: Kok tumben ini, sore-sore kok gabung di acara Ngobras, biasanya malam-malam.
1: Emang gak boleh, Mas?
0: Lah iya, makanya saya tanya. Bukan gak boleh, kok tumben.
1: Sering gitu loh, Mas.
0: Oh, jarang loh, Abawi. Kalau malam-malam sering. Kok tumben? Bukan gak boleh. Kok tumben? Oh, gitu dong. Kadingaren, kadingaren. Mbak Ayu. Oke, Abawi, gimana kalau Abawi sendiri gimana? Kalau menawar itu apakah memang Abawi suka menawar sesuatu atau gimana?
1: Jarang menawar ya, Mas. Soalnya kalau beli ikan itu saya harga pas gitu, Mas.
0: Harga pas. Masa harga pas?
1: Iya, langganan, Mas.
0: Oh, langganan. Masa kalau ditawar, misalnya oke, enggak ditawar tapi enggak jaluk bonus. Iku po imbuono iku.
1: Wah. Oh ya, itu bonus mesti.
0: Oh, gitu ya.
1: Timbangannya tuh mantep gitu.
0: Oh, kok percaya Abawi?
1: Percaya aja, Mas. Karena saya tahu, tiap beli ikan di pasar Pabean itu, Mas. Siang hari itu, jam 2.
0: Jadi kalau beli apa-apa nggak pernah nawar ya?
1: Enggak, ke pasaran, Mas.
0: Enggak, apapun beli. Enggak, harus ikan.
1: Kalau buah, biasanya kalau buah nawar ya. Kalau beli buah.
0: Kalau misalnya buahnya sekilonya 15 ribu, ditawar berapa?
1: 25, 2 kilo.
0: Oh, dikasih tapi biasanya?
1: Biasanya dikasih.
0: Pakai diincipi nggak buahnya biasanya gitu? Diincipi nggak? Ya, oleh kaya enak, oleh kaya enak balik lu yo. Ini mangga nih jeruknya legi-legi gede gitu.
1: Bisa aja. Berapa sekilo 15? Saya beli 2 kilo, 25 ya.
0: Oh. Jadi nggak pernah jauh-jauh ya harganya ya?
1: Iya, sudah tahu harganya.
0: Tapi memang suka belanja, Abawi?
1: Sering, Mas.
0: Lebih suka mana? Belanja ke pasar tradisional yang bisa ditawar-tawar atau yang sudah harga pas gitu?
1: Pasar tradisional.
0: Oh, di pasar mana kalau belanja, Abah?
1: Pasar Wonokusumo, murah itu, Mas.
0: Oh, masa Wonokusumo murah? Dibandingkan pasar lain lebih murah, ya? Lo murah apa cedek? Beda lo murah, mbak cedek itu beda. Murah itu
1: barangnya bagus, harganya juga agak miring dari pasar
0: lain. Oh, gitu. Jadi pernah belanja di pasar lain tapi harganya tidak semurah di pasar Wonokusumo, ngono.
1: Iya.
0: Oh, gitu. Kalau biasanya belanjanya jam berapa sih, Abawi? Kalau misalnya beli barang atau buah gitu misalnya, pagi-pagi, subuh-subuh.
1: Kalau buah, Mas.
0: Oh, pagi-pagi.
1: Iya, kalau ikan yang jam 1, jam 2 itu.
0: Jam 1, jam 2 malam?
1: Pasar Pabean itu loh, Mas.
0: Iya, jam 1, jam 2 malam gitu maksudnya.
1: Siang.
0: Oh, siang. Oh, ada ya kalau siang-siang ya?
1: Siang. Pagi nggak ada pasar Pabean.
0: Justru kalau pagi nggak ada. Oh iya, kalau nelayan kan ini ya, dapat ikan terus langsung dijual kan, fresh ya pagi-pagi. Ikan apa yang dibeli biasanya? Tuna?
1: Ya, udang.
0: Udang.
1: Negara, kucing itu. Kan lagi musim-musiman gini.
0: Iya.
1: Ujaer gitu.
0: Ujaer, ikan laut gitu ya, Bang ya. Oh, memang sering ya beli. Sudah punya langganan ya, Bang ya?
1: Sudah.
0: Iya. Jadi yang jago nawar ini Abah Awi nih ceritanya.
1: Iya, enggak. Misalnya udang 40 kilo gitu ya.
0: Oh, belinya besar ya 40 kilo.
1: 1 kilo. Minim 1 kilo kalau di pasar tabian, Mas.
0: Oh, minimnya 1 kilo. Iya, iya.
1: 1 kilo enggak boleh.
0: Nah, kalau ikan itu kan biasanya gini, 1 kilo lebih titik ngono lho. Itu gimana ya. Misalnya oh segenap no sekilo aja. Kita
1: beli 1 kilo atau kelebihan 1 atau 2 on gitu.
0: Ya.
1: Misalnya jatuhnya 45 atau
0: 1 kilo 45 on misalnya.
1: Disuruh buatin 45 aja gitu.
0: Oh, tapi harganya ikut 1 kilo.
1: Lebih.
0: Oh, harganya dilebihin. Kirain misalnya harganya
1: enggak, kalau harganya 1 kilo 40 misalnya. Ini 1 2 ekor 1 kilo 2 on atau
0: ada lebihnya
1: 50 gitu. Disuruh bayar 45 aja gitu.
0: Oh, jadi ya lebih tapi berat ikannya pun juga lebih gitu ya, Bawi. Jadi sesuai.
1: Timbangannya
0: ya.
1: Lebih.
0: Ya. Itulah enaknya kalau udah punya langganan itu ya. Bisa jadi ini ya, bisa jadi cucukan ya. Jadi kalau kemana-mana ya langsung ke orang itu gitu ya. Tapi memang barangnya bagus ya, Bawi ya.
1: Rata-rata, Mas. Itu, Mas. Iya, itu, Mas.
0: Rata-rata, maksudnya gimana rata-rata?
1: Penjualnya itu ya nggak jauh beda harganya.
0: Gitu. Oh, harganya begitu semua penjual juga sama. Iya. Jadi kalau misalnya mau ke penjual yang lain pun juga tidak jauh berbeda ya harganya ya. Iya. Soal kualitas.
1: Kalau ikannya itu terlalu lembek atau sudah berapa hari gitu, saya nggak beli situ lagi, masih.
0: Oh, gitu. Gimana caranya tahu ikan itu fresh atau sudah lembek gitu? Dari insangnya
1: itu,
0: tadi.
1: Insangnya itu, Mas.
0: Kayak Bu Siti tadi bilang ya, insangnya itu
1: insangnya
0: ya.
1: Insangnya itu kalau merah itu masih seger. Kalau ada pucetan itu sudah barang SS-an itu gelap.
0: Freezeran. Ya. Oke. Siap deh, Bawi. Terima kasih banyak ya, Bawi ya. Sudah bergabung sharing-sharing malam hari ini. Semoga bahagia dan sehat selalu. Selamat malam, Mbak.
1: Malam juga.
0: Yuk. Baik pendengar, nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat, saya akan ajak Anda untuk bernostalgia dengan mendengarkan lagu-lagu, menikmati lagu-lagu kenangan Indonesia, Indonesia Lawas ya, yang bisa Anda dengarkan dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu spesial hari Minggu. Karena spesial hari Minggu, nanti kita akan ajak Anda untuk bernyanyi sebelum Anda mendengarkan lagu kesukaan Anda. Nah, itu dia. Yang pastinya saya Juadi Yuanda masih akan terus kawal Anda malam hari ini hingga nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya. Kanal informasi dan inspirasi. Sampai nanti.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Selalu ada kerinduan ketika pulang ke Yogyakarta, melihat pemandangan alam yang indah, kemudian budaya yang juga masih kental, kuliner yang nikmat begitu ya, dan keharmonisan-keharmonisan yang tercipta di Yogyakarta. Selamat malam mendengar, bertemu kembali bersama saya Juwadi Yuwanda dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Kalau Yogyakarta menyimpan banyak sekali keistimewaannya, Surabaya pun gak mau kalah. Malam hari ini saya akan ajak Anda untuk bernostalgia, untuk bisa merasakan keistimewaan mendengarkan lagu-lagu kesukaan Anda. 5345474 dan juga melalui WhatsApp di 081-33-1-4-9-9-2. Anda tidak perlu lagi sebutkan passwordnya karena malam hari ini adalah Ruang Rindu spesial hari Minggu di mana Anda langsung bisa menyanyikan lagu-lagu rindu kesukaan Anda. Kalau saya bilang Ruang Rindu, langsung saja nyanyikan lagu Indonesia lawas kesukaan Anda. Seperti yang satu ini. Ruang Rindu.
1: Kan ku cari jalan yang sunyi untuk

0: Hatimu, hati yang terluka, Bang Ju.
1: Siap, Pak Toto. Salamnya buat siapa, Pak Toto? Silakan.
0: Ya, salamnya buat Abawi, Ibu Titi Damiati, Oma Yanti, kemudian Pak Mariono, dan Bang Kobar, dan lain-lainnya. Bang Ju, terima kasih.
1: Sama-sama,
0: selamat
1: Pak Toto.
0: Sehat,
1: ya.
0: Banyak rezeki.
1: Amin.
0: Tetap semangat.
1: Yeah.
0: Dan amin dengan Allah, subhanallah ta'ala.
1: Baik.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Toto. Halo, Ruang Rindu.
2: Tak akan terganti setiap kenangan.

0: 6 September 2020. Dan ruang rindu. Oh, terputus, sayang sekali. Dicoba kembali ya. Untuk yang mau bergabung, WhatsApp ini boleh saya buka nanti, tapi voice note ya. Voice note, bukan pesan teks, voice note. Halo, selamat malam ruang rindu. Oh, begitu maksudnya, tidak mau bicara. Baiklah, ruang rindu. Ruang rindu. Oke, halo ruang rindu.
1: Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu. Hatiku damai, jiwaku tentram bersamamu.
0: Baik, terima kasih. Selamat malam Ibu Titi Damiati. Apa kabar Ibu, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Oke. Okay. Juga gitu, selalu sehat.
0: Baik, saya juga sehat, Ibu juga sehat ya. Baik, silakan Ibu, malam hari ini mau salamnya mau buat siapa ini?
1: Salam saya buat Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, juga Bu Istikaro, juga Pak Tua yang sedang opname di rumah sakit. Cepat sembuh Pak Tua, ayo semangat untuk keluar dari rumah sakit. Ada hiburannya ini loh, ruang rindu,
0: memori lewat lagu. Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Titi Damiati. Tetap bersama kami. Malam hari ini saya akan kawal Anda nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu bersama saya Joe Adi Yuanda. Akhir rasa ini dari Samson. Mas Ali, silakan.

itu baru lagu pemanasan ya, pemanasan, warming up dulu biar semangat. Akhir rasa ini dari Samson ya. Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami. Saya sapa dulu, ini ada Mas Faris dari Kota Batu. Halo, selamat malam Mas Faris, Ruang Rindu.

0: segala rasa cintaku. Ya, Frida ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kok pinter banget ya Kak Dio, aku barusan mau kirim suara gak jadi
0: deh. Iya, janganlah. Paling enak kalau langsung dengerin suaranya Mas Fari.
1: Betul. Lagian juga antrinya panjang.
0: Iya, betul.
1: Iya.
0: Iya.
1: Thank you ya Kak Dio.
0: Sama-sama Mas Fari. Gimana Kota Batu? Dingin ya malam hari ini ya?
1: Oh, dingin.
0: Dingin banget. Pol. Iya.
1: Gak terima dingin tok
0: spol. Oke.
1: Pokoknya selalu sedia jaket itu
0: kalau. Sedia jaket sebelum hujan ya.
1: Hujan. Iya. Kayaknya dari tadi mendung tapi enggak hujan.
0: Iya. Tadi saya juga pas berangkat dari rumah itu agak gerimis-gerimis gitu loh.
1: Iya.
0: Tapi enggak.
1: Sepertinya merata.
0: Benar.
1: Banyak sekali yang menyampaikan seperti itu ya.
0: Betul. Ya, semoga saja.
1: Thank you Kak Ju.
0: Sama-sama. Monggo salamnya buat siapa malam hari ini Mas Faris?
1: Yes, salamnya untuk Pak Toto tadi ya. Mm-hmm. Yang punya sampai jumpa. Mm-hmm. Sepertinya kalau enggak kedengaran Pak Toto itu kayak ada yang kurang ya.
0: Oh, Mas, gitu. Ya.
1: Iya,
0: kurang afdol.
1: Karena Pak Toto itu paling pendengar satu-satunya lain sendiri.
0: Oh, paling pendengar satu-satunya. Ya.
1: Kamu satu-satunya.
0: Asik. Terus siapa lagi nih?
1: Itu untuk semuanya, Kak.
0: Semuanya Cuya. Saja ya.
1: Oke, okay, thank you.
0: Siap, yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Faris dari Kota Batu yang sudah bergabung malam hari ini ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Bintang di langit yang indah, di manakah cinta yang dulu? Masihkah aku di sana, di relung hati dan mimpimu? Andaikan engkau di sini, andaikan tetap denganku. Aku hancur, ku terluka, namun engkaulah nafasku. Kau cintaku, meski aku bukan di benakmu lagi. Dan ku beruntung sempat memilikimu.
0: Mantap. Sempat memiliki.
2: Sempat
0: Yofi
2: memiliki.
0: Yofi ya, and Nuno. Wah, keren suaranya Mas Bandi. Sehat ya Mas Bandi ya.
2: Salamnya buat Tuwira, Mas Ali, Mas Faris yang barusan. Pak Toto. Kayak gitu aja Mas Ju.
0: Itu aja.
2: Terima kasih Mas Ju.
0: Siap. Terima kasih buat Mas Bandi ya. Mas Bandi ini dari Surabaya saja. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Tuliskan lagu ini. Ku persembahkan

0: Oke, baik. Gubahanku ini yang nyanyi siapa ini?
1: Bob Tutupoli.
0: Siap. Okay. Salamnya buat siapa? 5 orang aja.
1: Ya, buat Ino, Bu Yandikin, Bu Istikaro, Bu Hadir Labu, Bu Titi Damayadi, Bu Dewi, Neng Siti, Bu Rumia, Bu... Pak Idris, Pak Bambang, Abah Awi. Nggak lupa tahu setengah mateng.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih, Bang Jau.
0: Baik, selamat malam untuk Bang Kobar, ya. Kita nikmati dulu satu lagu. Kali ini dari Bruri Marantika dengan Hati Yang Terluka. Untuk kalian yang mau bergabung kembali, saya tunggu atensi-atensi Anda malam hari ini hingga nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program kesayangan kita bersama, Ruang Rindu, Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Ada beberapa lagu seperti Kemesraan, Segala Rasa Cintaku, dan beberapa lagu lagi nanti akan saya putarkan ke ruang dengar Anda. Tetapi saya harus juga berbagi porsi kepada Anda yang sudah mengirimkan voice note melalui nomor kami 08133 1-4 kali 992. Ada Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo Ibu, apa kabar? Langsung saja kita mainkan suara dari Ibu Siti Rumiah malam hari ini yang sudah bergabung. Halo, Ruang Rindu.
1: Pergilah kasih, kejarlah keinginanmu.

0: Lagu wes lagunya Krisye Bang Jo. Pergilah kasih, salamnya buat Om Mayanti Queen, Bu Nur Fadila, Bu Gustia, Bu Artini, Bu Dewi, Bu Nana, Mama Yu, dan salam untuk semuanya. Buat Bang Jo-nya terima kasih banyak
1: ya,
0: Bang Jo.
1: sama-sama Bu, sehat selalu dari Bu Siti Rumiah dari Tuban. Ada Bapak Basit Hasibuan yang sudah bergabung ini, saya baru dengar ini. Suara Bapak Hasibuan dari Jakarta Timur. Wow. Ruang Rindu.
2: Selamat malam, Mas Jo. Ruang Rindu. Selamat bertugas sampai tuntas.
1: Hai, cuman begitu doang Pak Basit Hasibuan ya. Oke, kita langsung menelpon yang kedua. Ruang Rindu.
3: Ada yang terlupa. Adalah satu kenyataan di dalam kehidupan. Bagaikan sinar yang tersahan lawan kelam. Adalah satu kenyataan menghadapi gambaran. Pasti masih ada.

0: kalau yang terlupa Pungki Deas.
1: Dari siapa, Pak?
0: Pungki Deas.
1: Waduh.
0: Andromeda.
1: Gak ada kayaknya di Pak Andromeda. Sebentar. Andromeda. Aduh. Saya jarang banget mendengarkan lagu ini ya. Pungki Andromeda. Bukan Pungki, iya. Pak. Kalau Pungkinya gak punya. Ini satu grup kan Andromeda ini.
0: Ya, penyanyinya namanya Pungki Deas.
1: Iya, tapi ini kan satu grup. Nah. Oke, siapa salamnya buat siapa, Pak Tua? Kok ini lama banget enggak dengar suaranya saya. Ini katanya lagi sakit.
0: Iya. Oh. Terima kasih buat Mbak Titik, guru yang baru jawil tadi saya. Mm-mm. Yang kedua, mm-mm, saya mengapresiasi gayanya Bang Jo memandu acara Ruang Rindu. Alasan saya satu.
1: Apa, Pak Tua?
0: Itu menerima penelpon dengan baik dan benar.
1: Ais.
0: Kedua, memilah-milih lagu dengan baik dan cepat.
1: Ais.
0: Ketiga, memberikan pengertian. Empat, memberikan pengarahan.
1: Ais.
0: Dan yang terakhir, yang kelima, membatasi salam.
1: Hanya 5 orang saja. Baik. Sami-sami.
0: Semangat, Pak Jo. Meskipun saya sakit juga tetap semangat.
1: Semoga lekas sembuh. Siap. Semoga lekas sembuh, Pak Tua. Sehat selalu untuk Pak Tua. Semoga lekas membaik, semakin membaik dan semakin membaik. Saya kasih lagu yang disukai oleh Bang Kobar. Gubahanku dari Bob Tutupoli. Selamat menikmati untuk semuanya saja.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma, menghadirkan kisah baru tentang perjuangan seorang ibu bernama Ami dalam membersamai putrinya Nida yang didiagnosis mengidap autisme spektrum disorder. Awalnya, Ami adalah wanita karir sukses di bidang migas. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan berhenti bekerja demi fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Melalui kisah ini, Aulia menggambarkan dilema seorang ibu antara tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap autisme. Bersama suaminya, Abi, Ami melewati hari-hari penuh ujian, dari proses terapi yang panjang hingga perjuangan mengajarkan hal-hal sederhana bagi Nida. Namun di balik kelelahan dan air mata, tumbuh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Puncak keharuan muncul saat Nida akhirnya mengucap kata bunda, simbol dari hasil perjuangan yang tak ternilai. Lewat kisah nyata yang ditulis dengan jujur dan hangat, Aulia Rahma tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang autisme, pentingnya dukungan keluarga, dan kekuatan cinta seorang ibu. Sepenggal Kata Bunda adalah novel inspiratif yang menegaskan bahwa setiap anak, apapun keadaannya, adalah anugerah berharga. Kisah ini menyentuh hati, membuka wawasan, dan mengajarkan arti kesabaran serta ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku Sepenggal Kata Bunda karya Aulia Rahma. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

0: Malang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami dalam program spesial hari Minggu kita, Ruang Rindu, Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, ya. Dan karena ini adalah edisinya hari Minggu, maka kita akan undang Anda kembali untuk bisa menyanyikan lagu-lagu kesukaan Anda sebelum Anda menikmatinya. Nah, begitu dong. Untuk Anda yang mau bergabung, boleh silakan langsung menuju ke line telepon kami 031-534-5474 dan juga 08133-1-4x-992. Ruang Rindu.
1: Kemarin ada amati di hati, ini sirna bermata.

0: Bisa dan cinta tak selamanya bersatu.
1: Oke, cukup Pak
0: Bagai
1: Bawi.
0: bayang-bayang terlalu padaku.
1: Ya, baik.
0: Bisa dan permata.
1: Siap. Dari Panbers ya. Dari betul Panbers ya.
0: Iya, Panjaitan
1: Bersaudara. Oke, siap. Salamnya buat siapa, Bawi?
0: Pak Bambang. Opa Mulyono. Sampai jumpa Pak Toto. Tulang Kobar. Abah Ali. Gimana? Dan kesemuanya.
1: Ya.
0: Buat masjidnya. Matur nuwun.
1: Baik, terima kasih matur nuwun untuk Abawi yang sudah bergabung malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Baik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Oma. Sehat ya.
1: Juanda. Alhamdulillah wa syukurillah barakallah. Bisa teriak-teriak ini sehat. Yeah. Alhamdulillah sinyalnya juga bagus.
0: Siap, silakan salamnya buat siapa malam hari ini?
1: Ada ya Mang Jo ya.
0: Ada lagunya. Dong.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Hebat. Buat Kang Haji Ali Wasi, buat Mbak Sri Kismawati. Tadi terima kasih ya. Mas Toto, Bunda Titi, Mas Bandi, Ito Maulana, Bu Siti Rumia, satu lagi buat Bunda Sri Suhartini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Oma Yanti Queen. Kita ke atensi WhatsApp terlebih dahulu. Ada Pak Setiawan, Ruang Rindu. Ruang Rindu, Pak Setiawan. Silakan. Suaranya mana nih?
2: Titik, titik, noda tertinggal.
0: Oke. Silakan, Pak Setiawan.
2: Di dalam dada kuratan hatiku masih ada. Telah aku coba untuk melupakan, namun hati ini masih luka. Bukit kan ku daki, laut pun ku seberangi, agar dapat lupakan dirimu. Namun apa daya, mati tak terluka. Aku gagal kali ini. Hanya satu yang ku sayangi, tiada pengganti sampai saat ini. Hari-hari makin kelabu, menutup hatiku, terasakan malu. Assalamualaikum Bang Ju, salam untuk semuanya tanpa terkecuali berbagi waktu.
0: Oke, gitu aja ya, hati lebur jadi debu. Dari Jamal Mirdad, dari Pak Setiawan Mujari yang sudah bergabung malam hari ini, terima kasih atas atensinya. Kita ke lagu dulu biar lebih fresh gitu ya. Kita akan nikmati satu lagu kali ini, Doa Yang Terlupa, yang disuka oleh Pak Tua. Wah, dari Andromeda Rock Band. Pak Tua, selamat menikmati lagunya ya.

0: Satu lagu yang punya lirik dalam malam hari ini sudah kita nikmati bersama disuka oleh Om Ayanti Queen. Aku sayang padamu dari Atik yang pernah hits di era tahun 90-an. Selamat malam untuk Anda yang masih setia bersama kami pendengar malam hari ini dalam program kesayangan kita bersama. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali akomodir atensi-atensi Anda yang akan bergabung dan yang sudah mengirimkan atensinya melalui WhatsApp di 08133-14x992. Tanpa perlu menyebutkan tagline-nya ataupun juga password-nya, langsung nyanyikan saja lagu yang ingin Anda dengarkan. Halo, Ruang Rindu.
1: Ku nyanyikan lagu.

0: juga masuk, suaranya nggak nyampe.
1: Ah, baik. Ini lagunya judulnya apa, Bu? Lupa saya.
0: Senandung Rindu.
1: Senandung Rindu. Oh, yang nyanyi? Yang nyanyi siapa? Versi siapa maksudnya? Yang mau... Halo, Ibu? Oh, sayang sekali terputus ya. Ku nyanyikan. Ya, baik. Kalau bisa bergabung kembali, boleh. Untuk Ibu... Ku nyanyikan lagu untukmu, lagu Senandung Rindu. Oke, kalau ini versinya Teti Kadi ada ya. Kalau Bu Rima Rantika tadi sudah keluar berikutnya, jadi belum bisa ya. Baik Ibu, terima kasih atas atensinya. Kita kembali lagi ke line telepon WhatsApp kali ini. Halo, Ruang Rindu.
2: Terang bulan manis indahnya, terbayang-bayang cantiknya raut wajahmu. Hati ini manis bergetar, membayangkan kau dan aku bermesra.
1: Ya, selamat malam Bu Dewi. Judulnya apa ini lagunya?
2: Kodok pun ikut bernyanyi.
1: Oke, saya cari dulu lagunya. Salamnya buat siapa?
2: Salam buat semuanya, tanpa terkecuali. Buat Bang Jo, makasih.
1: Ya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi dari Pasuruan yang sudah bergabung malam hari ini. Oke. Saya hold dulu sebentar, kita nikmati lagu dari Pampers atau Pampers ya. Dengan judul Cinta dan Permata, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Bersama saya Juwadi Yuanda, selamat menikmati.

Senandung Rindu dari Teti Kadi sudah kita nikmati bersama. Sekarang giliran saya untuk memutarkan suara-suara Anda yang sudah mengirimkan atensi-atensinya melalui line WhatsApp Pro 1. Malam hari ini ya, ada Ibu Wira yang sudah mengirimkan atensinya. Kita coba menuju ke Ibu Wira. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Aku orang tak punya dari Hani Tuhatero. Lagu ini saya persembahkan untuk semua pendengar dimanapun saja berada. Selamat malam semuanya, khususnya di Indonesia and mancanegara. Salam sehat semuanya. Dan juga doa dan lagu ini saya juga persembahkan untuk Bang Jo Adi Yuanda yang baik hati. Semoga sehat, sukses selalu.
1: Terima kasih banyak.
0: Dalam siaran nanti, semoga tiba dengan selamat sampai di dalam teras. Terima kasih, selamat malam Bang Jo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Wira sudah bergabung. Ada Ibu Wati Ramli, Ruang Rindu.
2: Ku persembahkan lagu ini bagai tanda cinta kasihku padamu, ku sangat cinta.
1: Iya,
2: untuk makan teng aku gak bisa jalan nih. Tanya untuk Pak Tua. Semoga sehat selalu Bapak. Gue dah omang ganti gue. Abah Awi, Mas Bandi. Bang Gopal. Alas Bang. Mas Ali, semuanya saya doakan sehat selalu, panjang umur, bisa bercengkrama sama Maganda. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati Ramli. Ruang Rindu.
3: Bukan hanya sekedar penghibur diriku, oh sayang. Bukan pula sekedar pelepas rinduku, oh sayang. Terima kasih.
1: Sama-sama.
3: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat aku.
1: Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Pak Mul.
3: Benci tapi rindu.
1: Siap.
3: Salamnya untuk semua saja. Selamat malam dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Jo, selamat bertugas dan terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benci tapi rindu dari Pak Mul ya, sudah request malam hari ini. Tapi sebelumnya saya akan hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda. Ini dia, Hati Lebur Jadi Debu dari Jamal Mirdad.

0: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simmons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Baik pendengar, akhir kata sudah kebersamaan kita malam hari ini. Saya ingin juga mengapresiasi Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp. Ada Ibu Nani yang sudah bergabung tapi tidak mengirimkan voice note, jadi saya tidak bacakan ya. Satu lagi mengirim atensinya ada Ibu Nur Fadilah yang mengirimkan suaranya. Halo Bu Nur, ruang rindu.

0: Simon, membuat hatiku tak tentu. Lagu dari Kin yang berjudul Malam Jingga Mas Jo. Salamnya buat Bu Istikaro, Bu Titi Damiati, Bu Dewi, Bu Sri Hartini, Mama Yu, Pak Mulyono, Pak Idris, Pak Giman, Pak Toto, dan semuanya. Selamat mendengarkan buat Mas Jo yang bertugas malam ini. Semoga selalu sehat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nur Fadilah. Lagu terakhir saya bingkiskan untuk Anda malam hari ini sekaligus menutup jumpa kita dalam kebersamaan Ruang Rindu Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Sekiranya juga masih banyak atensi-atensi yang belum bisa saya akomodir karena keterbatasan waktu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ketemu lagi besok. Selamat malam. Sampai jumpa kembali.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling mendengar, saling menghargai, lalu sepakat bersama.
0: Setuju. Soalnya keputusan yang lahir dari musyawarah biasanya bikin semua orang merasa ikut memiliki.
1: Yuk biasakan bermusyawarah, karena dengan saling mendengar, persatuan Indonesia tetap terjaga.

0: Kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Eh, Yan, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh?
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

0: Menurutmu, moderasi beragama itu seperti apa sih?
1: Sikap dan perilaku beragama yang menjunjung tinggi nilai keadilan, keseimbangan, dan tetap menghargai perbedaan.
0: Jadi, tetap teguh dengan keyakinan, tapi tetap menghormati orang lain, gitu ya?
1: Betul, tapi tidak memaksakan kehendak orang lain dan menjaga kerukunan antar umat beragama.
0: Dengan begitu, hidup berdampingan jadi lebih damai ya?
1: Iya dong, karena perbedaan bukan untuk dipertentangkan.
2: Moderasi beragama adalah kunci kerukunan. Bijak dalam keyakinan, damai dalam kehidupan.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.

Saat mencuci tangan atau piring, banyak orang mengira semakin banyak busa, hasilnya pasti semakin bersih. Padahal menurut penjelasan American Chemical Society, yang bekerja mengangkat minyak dan kotoran bukanlah busanya, melainkan molekul sabun. Molekul ini memiliki dua ujung, satu menarik air dan satu lagi menarik minyak. Saat dibilas, minyak, kotoran, dan kuman ikut terangkat bersama air. Sementara busa lebih berperan membantu menyebarkan sabun dan memberi tanda bahwa sabun sudah digunakan. Jadi, bersih atau tidaknya bukan ditentukan oleh banyaknya busa, melainkan cara sabun bekerja untuk membersihkan.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat. Namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

Bunga telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

Dengan hari ini adalah latihan beban yang sengaja disiapkan kehidupan agar mentalmu siap memimpin masa depan.

Pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini Minggu tanggal 6 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya. Program 1, FM 99,2 MHz, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Tuban Programa 1, FM 87,9 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini edisi hari Senin tanggal 7 September 2026. Dari Jalan Dr. Wahidin Sudirausodo nomor 54, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kita kembali mengudara tentunya di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Kita bersua kembali di hari Senin tanggal 7 September 2026 dan di Tuban pagi ini sampai nanti Tuban siang ini akan dipandu oleh Wahyu Pria dengan ragam informasi yang akan kami sampaikan dari wilayah Tuban, Bojonegoro, dan juga Lamongan pendengar. Kita akan awali program Tuban pagi ini dengan Mutiara Pagi Pendengar ya, yang akan menemani pendengar dan membuka pagi pendengar ya, selama kurang lebih 1 jam ke depan, sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat pendengar. Dan alhamdulillah begitu ya, sudah hadir di studio RRI Tuban, Bapak Ustadz Haji Syaiun Ngalim SAG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban mendengar untuk mengisi kajian Mutiara Pagi kali ini sampai nanti menjelang pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat dengan tajuk beriman pada takdir Allah pendengar. Bagi pendengar yang ingin bertanya begitu ya kepada Bapak Ustadz Haji Syaiun Ngalim, dipersilakan di WhatsApp kami di 0851-96-24186. Dan juga bisa telepon langsung di 0356-883-4756. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wahyu.
0: Kabarnya bagaimana, Pak Ustadz, hari ini, pagi hari ini?
1: Diberikan sehat ini oleh Allah.
0: Ya. Alhamdulillah pagi hari ini sehat walafiat begitu, nggih. Baik, kita akan mengawali Mutiara pagi kali ini dengan mungkin mukadimah atau langsung kajian begitu ya, yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Syaiun Ngalim. Dengan tema kita pada pagi hari ini tentang beriman pada takdir Allah. Monggo silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan, a'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dhalika 'ala Allahi yasir. Wa qala aidan ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli shay'in 'alim. Amma ba'du ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar Radio Republik Indonesia Tuban yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita kesempatan waktu untuk bertemu di ruang udara siaran Mutiara Pagi RRI Tuban pada kesempatan pagi hari ini. Perjumpaan yang dengan izin Allah ini bisa terjadi, tanpa izinnya maka tidak mungkin hal ini akan terjadi. Ini adalah bagian dari takdir Allah kepada kita semua. Beriman kepada takdir Allah merupakan salah satu rukun iman yang harus betul-betul kita pahami, kita yakini, dan tentu kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari tidak lepas dari takdir, kehendak, ya, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas bagaimana kita menempatkan diri kita dalam pusaran takdir Allah ini? Ini yang menjadi sangat penting, karena kalau kita tidak pahami dengan benar, mungkin kita bisa salah bersikap kepada Allah. Mungkin kita akan berprasangka buruk atau bersuudzon, lalu kemudian melakukan tindakan-tindakan yang keliru, yang bahkan mungkin bisa mengarah kepada kesyirikan, kekafiran, dan seterusnya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar yang dirahmati Allah, tema kita pada pagi hari ini sangat spesial, khusus dan kami berharap mudah-mudahan menjadi semacam tambahan wawasan bekal bagi kita bagaimana kita beriman kepada Allah sekaligus beriman kepada takdirnya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan hal ini secara rinci. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul mastuq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فَيَسْبِكُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِكُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخُلُهَا رواه البخاري ومسلم. Yang arti dari hadis ini tadi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Jadi ini proses kejadian manusia pertama kali. Terjadi pembuahan dari ovarium ya dan spermatozoa dari sel telur laki-laki spermatozoa dan sel telur perempuan ovarium yang ada di rahim atau perut sang wanita, sang ibu. Sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Berarti 80 hari. Kemudian setelah itu menjadi segumpal daging selama 40 hari. 120 hari. Ya, 120 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat. Lalu ditiupkan padanya ruh. Dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara. Jadi ketika Allah menurunkan malaikat itu untuk meniupkan ruh. Sehingga manusia yang awalnya hanya setetes mani berubah menjadi segumpal darah. Lalu kemudian menjadi segumpal daging. Ya. Berikutnya Allah kemudian meniupkan ruh padanya sehingga menjadi makhluk hidup gitu yang awalnya tidak ada kemudian menjadi ada dan hidup gitu. Malaikat kemudian diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara yaitu menetapkan rezekinya, ajal atau waktu hidup hingga matinya, awalnya amalnya dan celaka atau bahagianya, gitu. 4 hal. Ini seringkali orang mengatakan celaka atau bahagia itu nasibnya, ya, nasibnya. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian juga ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Apa pelajaran, makna, dan hikmah yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui tentang keadaan makhluknya sebelum mereka diciptakan dan apa yang akan mereka alami dengan ilmunya, termasuk masalah bahagia dan celaka. Ya. Bahkan Allah lah yang menetapkan kemudian kita lahir dalam keadaan laki-laki atau perempuan, lalu dari suku apa, berkulit apa, siapa orang tuanya, dan seterusnya. Nah, gitu. Allah mengetahui, karena memang Allah yang menciptakan kita. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis tadi, tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya masuk surga atau neraka. Ulangi lagi, tidak mungkin bagi manusia di dunia ini untuk memutuskan bahwa dirinya itu masuk surga atau neraka. Akan tetapi, amal perbuatan merupakan sebab untuk memasuki keduanya. Amal perbuatan dinilai di akhirnya. Ya. Jadi, sekian lama perjalanan hidup manusia itu dari bayi, kemudian kecil, remaja, muda, sampai tua, sampai akhir hidupnya, yang dinilai oleh Allah itu adalah akhir dari kehidupannya itu. Dia baik atau buruk itu di akhirnya. Maka hendaklah manusia tidak terperdaya dengan kondisinya saat ini. Jadi jangan memandang saya sekarang sudah menjadi orang yang soleh, pasti akan masuk surga. Nah, belum tentu. Belum tentu, karena yang akan menjadi penilaian Allah itu nanti di ujung. Ibaratnya kalau kita gerak jalan gitu di finishnya, di garis finishnya. Ya, kalau perlombaan begitu di garis finishnya. Sekarang kita kecepatan berjalan kita mungkin sekian kilo per menit misalnya. Tetapi yang menentukan adalah garis finish. Yaitu kalau kita pertama kali mencapai garis finish. Walaupun pada lap yang kesekian-kesekian-sekian itu kita selalu berada pada kecepatan tertinggi dan nomor satu di antara para peserta lomba yang lain. Tetapi kalau di lap terakhir, ya, putaran terakhir itu kita tidak mencapai garis finish, tetap saja kita dinyatakan kalah. Gitu. Nah, begitupun dengan kehidupan kita ini, ya, bahwa perbuatan kita itu dinilai itu di akhirnya. Maka hendaklah manusia tidak terperdaya dengan kondisinya saat ini. Justru harus selalu memohon kepada Allah agar diberikan keteguhan dan akhir yang baik. Atau istilahnya husnul khotimah. Gitu. Berikutnya kita juga disunnahkan untuk bersumpah untuk mendatangkan kemantapan sebuah perkara di dalam jiwa. Bersumpah kepada diri sendiri itu artinya mengandung tekad yang kuat. Ya Allah, mulai hari ini saya mewajibkan diri saya sendiri untuk melakukan sholat sunnah sebelum dan sesudah sholat wajib. Misalnya begitu. Kalau sholat wajib tidak perlu bersumpah, emang kewajiban. Gitu. Emang kewajiban. Kalau tidak dilaksanakan berdosa. Tapi kalau kita sudah melaksanakan sholat wajib, masih kita tambahi dengan sholat sunnah, itulah yang istimewa. Gitu. Kelebihan kita di situ. Ya. Mulai saat ini saya akan berinfak kepada dua orang miskin setiap hari. Gitu. Kalau zakat sudah biasa, karena itu wajib. Tapi kalau infak tidak wajib. Suka-suka, kan begitu. Nah, kalau kita di samping melaksanakan atau menunaikan zakat, masih juga berinfak yang sunnah, disitulah letak keistimewaan kita di hadapan Allah. Gitu. Ya. Kita juga dari hadis tadi, seharusnya kita tenang dalam masalah rezeki, ya, dan qanaah, artinya menerima. Orang tua kita sering mengistilahkan dengan nerimo ing pandu, ya, menerima rezeki yang diberikan dengan penuh kesyukuran, dengan mengambil sebab-sebab serta tidak terlalu mengejar-ngejarnya dan mencurahkan hati karenanya. Lalu kemudian karena itu lupa kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking pinginnya mendapatkan rezeki yang banyak sampai lupa waktu sholat misalnya itu. Nah, itu keliru besar. Karena sholat adalah kewajiban kepada Zat yang Maha memberikan rezeki. Ya. Bagaimana mungkin kita bisa melupakan Zat yang Maha memberikan rezeki dengan mengejar-ngejar keduniaan itu. Gitu. Kehidupan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.

naas, yang karena itu kemudian dia menjadi bisu karena saraf-sarafnya kemudian terganggu, stroke, fungsi-fungsi organ tubuhnya tidak berfungsi dengan baik lagi. Nah, gitu. Itu membuktikan bahwa walaupun kita mencoba untuk mengakhiri hidup kita, kalau Allah belum menghendaki, ya tidak akan terjadi. Dan juga sebaliknya, walau apapun yang kita usahakan agar kita tetap hidup, kalau Allah menghendaki kita mati, ya mati. Berbagai macam usaha dan upaya pengobatan dari yang tradisional sampai yang modern, dari yang di dalam negeri sampai yang di luar negeri, semua dilakukan, dokter-dokter terbaik dikumpulkan, spesialis ini dan itu. Kalau Allah sudah menghendaki, pasti ajal itu akan tiba juga. Ya. Sebagian ulama dan orang bijak mengatakan bahwa dijadikannya pertumbuhan janin manusia dalam kandungan ibu secara berangsur-angsur, dari setetes mani kemudian menjadi setetes darah, daging, tulang belulang, dan seterusnya sampai ditiupkan roh, sampai kemudian nanti lahir ke dunia. Allah menjadikannya berangsur-angsur berproses seperti itu adalah karena sebagai rasa belas kasihan Allah terhadap ibu. Karena sesungguhnya Allah mampu menciptakannya sekaligus langsung dalam bentuk wujud manusia misalnya begitu. Sebagaimana Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam tanpa melalui proses itu semua. Allah bisa. Sebagaimana ayat yang mengatakan wa idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila dia Allah itu menghendaki terhadap sesuatu, maka dia akan mengatakan jadilah kamu, sesuatu itu akan menjadi, terjadi. Gitu. Jadi ini yang kita pahami dari hadis-hadis tadi, Bapak Ibu para pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita mempunyai pemahaman yang keliru terhadap takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kalau sering kita dengar bahwa kita itu harus beriman pada qada dan qadar. Qada itu adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah tidak dapat diubah sama sekali. Misalnya bahwa Allah menetapkan kita lahir dari orang tua A atau B atau C. Dari suku A, B atau C. Berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Berambut keriting, lurus, berkulit putih, hitam, sawo matang, dan seterusnya. Sudah dari sononya itu. Begitu. Itu qada. Sedangkan takdir adalah sesuatu yang terjadi di dalam diri kita yang masih bisa diubah dengan usaha dan doa. Misalnya, bahwa kita dilahirkan di lingkungan yang tidak biasa belajar. Artinya kemudian ilmu pengetahuan kita terbatas. Tapi dengan usaha yang sungguh-sungguh, yaitu belajar dengan tekun, ya, tanpa putus, maka kemudian kita bisa memahami ilmu pengetahuan dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi berkaitan dengan amal perbuatan kita. Ya. Nah ini, apa yang kemudian terjadi, itulah yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mari kita hubungkan hadis tadi dengan beberapa ayat Al-Quran. Yang pertama, di dalam surat Luqman atau surat ke-31 ayat 14, Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa wassainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa li walidayk ilayyal masir. Dan kami Allah memerintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua orang ibu dan bapaknya. Perintah Allah. Ya. Jadi berbuat baik atau berbakti kepada orang tua itu adalah perintah Allah. Ya, setelah
Allah memerintahkan kita menyembahnya saja,

0: tidak boleh menyekutukannya, maka Allah memerintahkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Maka pahala paling besar itu adalah kita mentauhidkan Allah, lalu yang kedua berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan sebaliknya, dosa yang paling besar dalam Islam itu adalah yang pertama menyekutukan Allah, syirik kepada Allah, lalu yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua. Ya. Sehingga ini menjadi perhatian bagi kita semua. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah. Yang tadi itu dijelaskan di dalam hadis tadi. Mula-mula manusia itu diciptakan oleh Allah dari setetes mani. Yang kemudian membuahi sel telur atau ovarium tadi itu. Lalu dibentuk oleh Allah dari setetes mani menjadi segumpal darah. Lalu menjadi segumpal daging. Begitu seterusnya ditiupkan roh. Sampai ada kehidupan. Disebutlah kita menjadi janin. Kan begitu. Ya. Jadi bertambah-tambah. Ya. Rata-rata usia kehamilan bayi itu adalah 9 bulan 10 hari rata-rata. Gitu. Kemudian menyapihnya dalam 2 tahun. Menyusuinya dalam 2 tahun. Maka bersyukurlah kamu kepadaku Allah dan juga kepada kedua orang ibu bapakmu. Pada akhirnya hanya kepadakulah Allah kembalimu, tempat kembali. Jadi dari sini kita diperintahkan untuk mengingat kembali bagaimana asal kehidupan kita itu. Ya. Dari mulai proses masih menjadi jabang bayi, ya, bahkan sebelum menjadi apa-apa, kita harus pahami itu semua. Hal ini penting supaya kita tidak mempunyai penyakit takabur, menyombongkan diri. Karena manusia diciptakan dari sesuatu yang sebetulnya tidak ada nilai harganya. Kan, gitu. Kemudian yang kedua, di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22 ayat yang ke-5. Allah menegaskan, Ya ayuhan nas, in kuntum fi raibim minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min alaqatin, thumma min mudghatin, mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqatin, linubayyina lakum, wa nuqirru fil arham, ma nasha' ila ajalim musamma, thumma nukhrijukum tiflan, thumma litablughu ashuddakum, wa minkum may yutawaffa, wa minkum may yuraddu ila ardhalil umur, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'an, wa taral ardu hamidatan, fa idza anzalna 'alayha al-ma'a ihtazzat wa rabat, wa ambatat min kulli zawjin bahij. Surat Al-Hajj ayat yang ke-5. Wahai manusia, jika kamu ragu-ragu tentang kebangkitan hari berbangkit, yaitu hari kiamat. Kalau kamu ragu-ragu, hari kiamat itu nanti ada atau tidak. Gitu. Ya. Disebut hari berbangkit, karena semua manusia pada hari itu dibangkitkan dari alam kuburnya. Gitu. Kalau kamu ragu-ragu tentang hal itu, belum yakin, maka ketahuilah. Sesungguhnya kami Allah telah menjadikan kamu dulunya itu dari tanah. Sebagaimana yang kita ketahui Mas Wahyu bahwa manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Maksudnya dari saripati tanah, yaitu bapak kita dulu Adam. Ya. Sedangkan malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya, nur. Dan jin itu diciptakan oleh Allah dari api, nar. Sedikit saja bedanya, nur dengan nar gitu. Tapi perbedaan perbuatannya, karakter sifatnya jauh, bahkan bertolak belakang. Kalau malaikat itu selalu taat, setan itu selalu maksiat gitu. Gitu. Sedangkan manusia ya tergantung pilihannya. dia mau menjadi taat atau bermaksiat, kan begitu. Jadi sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani seperti yang tadi disebutkan, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna. Makanya ada kadang-kadang kita jumpai keguguran. Ya, keguguran. Belum sampai waktunya sudah keguguran. Gitu. Agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim kandungan apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan atau kami lahirkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Di antara kamu ada yang diwafatkan, ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun. Ya, pikun. Kan ada kadang-kadang orang yang sudah lansia itu pikun gitu, tidak tahu, tidak ingat apa yang sudah dikerjakan. Ada penyakit namanya demensia, linglung. Jadi tidak ngerti apa yang dikerjakannya itu. Dia misalnya di suatu tempat tapi bayangannya seperti di tempat lain. Gitu. Ada kisah seorang jamaah haji yang minta keluar dari pintu pesawat setelah ditanya oleh pramugari, kenapa mbah kok ingin keluar? Saya ingin memberi makan ayam saya, begitu gitu. Ingatnya begitu, itu karena ada penyakit demensia. Ya. Jadi itu namanya pikun. Ya. Jadi kesadarannya sebagiannya sudah hilang. Ya. Sudah makan ditanya tapi masih belum, katanya seperti itu. Ya. Nah untuk kategori pikun itu nanti pada tahap tertentu bahkan dia tidak wajib melakukan amalan-amalan syariat karena kesadarannya sudah tidak ada misalnya begitu. Supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Nah, ini itulah pikun gitu. Dan kamu melihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi kehidupan awalnya juga dari kematian. Nah, seperti bumi itu. Bumi awalnya kering keruntang seperti saat ini yang kita dalam musim kemarau ini, tidak ada kehidupan. Tapi nanti tiba-tiba air hujan itu diturunkan oleh Allah, lalu dari situ tumbuhlah berbagai macam tanaman. Nah, ini Allah mengajak kita berpikir, nanti di akhirat juga begitu. Semuanya yang awalnya mati, dihidupkan kembali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan itu tidak sulit bagi Allah. Allah itu jangankan menghidupkan sesuatu yang pernah hidup sebelumnya, mati kemudian hidup lagi. Sedangkan menjadikan sesuatu yang belum pernah ada saja, Allah bisa. Gitu. Karena itu ayat tentang kematian dan kehidupan itu kan menggambarkan minha khalaqnakum wa fiha nu'itukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami menciptakanmu. Tadi manusia diciptakan oleh Allah dari tanah. Dari tanah kami menciptakanmu. Wa fiha nu'itukum, dan nanti kepada tanah pula kamu dikembalikan. Manusia kalau sudah mati di kuburlah di dalam tanah. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya. Dan dari tanah itu kami akan membangkitkanmu lagi, gitu. Itu ayat sudah jelas. Tidak boleh kita ingkari. Kalau kita ingkar kepada ayat, kafirlah kita. Karena beriman kepada Al-Qur'an termasuk salah satu rukun iman. Jadi kalau kamu sekali lagi ragu-ragu terhadap hari berbangkit, hari kiamat itu, coba ingat-ingat kembali. Dulu kamu itu apa namanya dari segumpal apa setetes mani, segumpal darah, segumpal daging, lalu kemudian diberi ruh atau nyawa, lalu kemudian di dalam rahim ibumu masing-masing, ya, sampai pada batas waktu tertentu, ada yang kemudian setelah itu lahir sebagai anak, bayi, secara berangsur-angsur kemudian mencapai dewasa, tumbuh dan berkembang, kan gitu. Ada yang diwafatkan ketika masih kecil, ya, ada yang muda, ada yang sampai tua juga belum mati juga. Karena usia itu adalah rahasia ilahi. Seperti buah kelapa, kadang-kadang masih berupa degan sudah jatuh gitu. Kadang ada yang sudah sampai kering belum jatuh juga. Itulah usia manusia, dia rahasia ilahi gitu. Kita tidak bisa, tidak tahu kapan kita ini hidup lalu kemudian Allah mengambil kita, kita tidak tahu. Kewajiban kita adalah beriman, kemudian kita buktikan keimanan kita itu dengan amal yang soleh. Supaya kita mencapai kehidupan yang baik di akhir ujung usia kita ini. Lalu kemudian di dalam surat 23, yaitu surat Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Allah juga memperjelas ayat yang sebelumnya, ya. Dijelaskan oleh Allah, tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa qasawnal 'idhama lahma tsumma ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging lagi. Kemudian kami menjadikan dia makhluk yang berbentuk lain dengan diberikan ruh di situ. Ini proses jadian manusia. Ada sekitar 9 bulan 10 hari. Pada 3 bulan pertama, ya, 3 bulan yang pertama itu belum ada ruhnya. Tapi setelah itu, trimester yang kedua, Allah sudah meniupkan ruh. Pada saat itu kalau kita melakukan yang namanya aborsi, menggugurkan kandungan, itu termasuk dosa besar. Ya, termasuk dosa besar. Sebelum ada ruhnya, itu termasuk dosa. Tapi kalau sudah ada ruhnya, bukan hanya dosa, tapi dosa besar. Tidak boleh. Karena sudah sama statusnya dengan membunuh jiwa manusia, karena sudah ada. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik, yang menjadikan manusia secara berproses seperti itu. Nah, berikutnya ini yang berkaitan dengan takdir, hubungannya dengan takdir, kejadian yang terjadi pada manusia dalam kehidupannya. Kita hubungkan dengan ayat tadi. Di dalam surat Al-Hadid, surat 57 ayat 22, Allah menjelaskan, ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi, ya, seperti saat ini terjadi banjir di Nepal yang seperti tsunami itu, begitu, gempa di NTT sekarang ini juga. Anak Gunung Krakatau mengeluarkan lahar panas, ya, kebakaran di hutan dan lahan karhutla, gitu. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi. Tidak pula pada dirimu sendiri, sakit, ya, meninggal, dan sebagainya itu, melainkan telah tertulis di dalam kitab. Istilahnya adalah lauhul mahfud. Sebelum kami menciptakannya, Allah sudah menetapkannya pada tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, nanti terjadi COVID-19. Itu sudah ditetapkan oleh Allah. Nanti itu mati, ini tetap hidup, dan sebagainya. Sudah ditetapkan. Tetapi kita tidak tahu. Itu menjadi rahasia ilahi. Kenapa menjadi rahasia ilahi? Supaya kita tetap beriman kepadanya, bertawakal kepadanya. Misalnya, kalau sakit, ya berobat. Lalu kemudian meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ditimpa musibah, ingat bahwa itu kejadian yang telah ditetapkan Allah, tidak mungkin lepas dari kehendaknya. Lalu kemudian kita bersabar atasnya, meminta pertolongannya, dan begitu seterusnya. Tidak ada yang tiba-tiba. Semua sudah ditetapkan oleh Allah. Jadi itu fungsinya. Ya. Jadi kita semakin bergantung kepada Allah. Dan Allah itu suka kalau kita menghadapnya, memunajatkan apapun yang menjadi kehendak kita kepadanya, dan seterusnya. Gitu. Sehingga kita perlu memprediksi apa yang Allah kehendaki kepada kita, itu harus kita betul-betul perhatikan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memutuskan nasib kita baik, buruk, celaka atau sengsara, semuanya itu tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada yang tiba-tiba. Kecelakaan ini, sakit itu, dan sebagainya, itu sudah ketetapan dari Allah. Hanya saja itu rahasia Allah. Kita tidak tahu. Berikutnya, hampir sama, surat At-Taghabun, surat 64, ayat 11. Allah menjelaskan lagi, ma asoba min musibatin illa biiznillah. Wa man yu'minu billahi yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in 'alim. Ya. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Ya. Kalau Allah menghendaki, terjadi. Kalau Allah tidak menghendaki, tidak terjadi. Gitu. Kadang dalam satu bis terjadi kecelakaan. Ada yang selamat, ada yang tidak selamat. Kan gitu. Apa dikira itu kebetulan? Tidak. Allah sudah memilih ini semuanya akan begitu. Ya, semua kehendak Allah. Kita harus yakin begitu. Karena kalau kita tidak yakin begitu, dikira semua yang terjadi itu atas kehendak manusia, itu salah. Salah. Jadi semuanya harus kita kembalikan kepada Allah. Barang siapa, nah ini yang terpenting, barang siapa yang beriman kepada Allah, ya, niscaya dia akan memberikan petunjuk kepada hatinya. Di kuncinya di situ. Seseorang, satu orang dengan orang lainnya bisa mendapatkan musibah yang sama, tapi penyikapan yang berbeda itulah yang menentukan akhirnya. Itu. Apakah dia menerimanya sebagai kehendak dari Allah atau semata-mata karena kesalahan dirinya? Nah, ini harus kita paham. Gitu. Dan Allah itu maha mengetahui segala sesuatu. Tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Nah, karena kita tidak tahu bagaimana takdir kita, apa yang akan terjadi pada kita, maka kita berusaha untuk mengkondisikan amal kita itu selalu baik. Kan kita tidak tahu batas usia kita itu sampai kapan. Nah, tadi disebutkan, akhir atau buruk seseorang itu ditentukan di finishnya. Baik atau buruknya seseorang itu ditentukan di garis finishnya. Bagaimana dia nanti akhir hidupnya itu yang menentukan. Karena kita tidak tahu kapan waktu kita yang diberikan oleh itu sampai kapan, maka kita berusaha mengkondisikan selalu baik. Sehingga sewaktu-waktu Allah mengakhiri hidup kita, kita insya Allah mudah-mudahan dalam keadaan baik. Kan begitu. Jangan, kan masih muda. Kita masih punya kesempatan untuk hura-hura, foya-foya. Nanti kalau sudah tua baru tobat. Memangnya siapa yang bisa menjamin usia kita sampai tua? Kan begitu. Kan tidak ada jaminan begitu. Nah kalau pada saat kita melakukan hura-hura itu tiba-tiba Allah mengakhiri hidup kita dalam keadaan berhura-hura, terus bagaimana? Karena hidup ini tidak ada siaran ulangnya. Tidak ada siaran tundanya. Hidup ini hanya sekali. Dan marilah kita hidup yang berarti. Karena itu mari kita teladani apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ya. Bagaimana wasiatnya kepada anak-anaknya. Disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah, surat yang kedua ayat 132. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya. Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub itu adalah cucunya Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim mempunyai anak Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Kemudian Nabi Ishak mempunyai anak, salah satunya Nabi Ya'qub. Nah, Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub inilah kemudian mempunyai banyak anak, ada 12 anaknya. Termasuk salah satunya Nabi Yusuf. Itu mewasiatkan kepada anak cucunya. Ya. Nabi Ibrahim mewasiatkan, "Hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun." Gitu. Karena kalau kita mati dalam keadaan Islam, selamat. Ya gitu. Kita akan selamat. Tapi kalau kita mati dalam keadaan kafir atau musyrik, na'udzubillah, maka itu tidak akan, kehidupan kita tidak akan selamat. Jadi yang terakhir, garis finish itulah yang menentukan baik dan buruk kita. Kita tidak tahu sehingga kita berusaha agar hidup kita selalu berakhir dengan baik. Lalu yang terakhir kita hubungkan dengan surat Nisa, surat 4 ayat 18, di mana kalau tobat sudah di akhir hidup itu tidak ada gunanya. Namanya tobat itu ya ketika kita masih sadar, masih hidup. Allah menegaskan surat An-Nisa ayat 18. Walaysa taubatu lilladzina ya'maluna sayyi'at hatta idza hadara ahaduhumul maut qala inni tubtul an walalladzina yamutuna wa hum kuffar ulaika atadna lahum adzaban alima. Dan tidaklah taubat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Yang hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, barulah dia mengatakan, sesungguhnya saya sekarang bertaubat. Jadi taubatnya pada saat ajalnya sudah tiba. Itu. Tentu saja itu tidak diterima. Dan tidak pula diterima taubat orang-orang yang mati sedangkan mereka di dalam kekafiran. Nah, ini ayat ini menegaskan bahwa kalau mati kafir tidak selamat. Kalau kita mau selamat maka harus mati dalam keadaan berislam. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksaan yang pedih. Ya, gitu. Jadi oleh karena itu bagaimana kita menempatkan hadis tadi yang katanya sudah ditetapkan surga dan nerakanya, kita tidak boleh pongah dengan amal soleh yang kita kerjakan saat ini, memastikan diri nanti saya akan masuk surga. Atau kita putus asa, saya hidup saya bergelimang dengan berbagai macam maksiat dan dosa, saya masuk neraka. Jangan begitu. Akhir kehidupan itulah yang menentukan. Maka kita selalu berusaha beriman kepada Allah, lalu beramal soleh. Dengan sebab amal kita itulah Allah nanti yang akan menentukan kita masuk surga atau neraka. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah SWT. Tetapi juga jangan takabur. Gitu. Ya. Tidak ada jaminan seseorang itu terus menjadi baik. Ya. Yang kita lakukan adalah berusaha, berikhtiar semampu kita. Itulah yang disebut dengan istiqomah. Konsisten di dalam amal perbuatan yang baik. Dan itu tidak mudah. Tidak mudah. Misalnya saja sholat. Bagaimana kita bisa menjaga sholat kita itu, satu, berjamaah di masjid. Ya. Kemudian di awal waktu. Kalau sholat di masjid tentu saja di awal waktu. Tidak terlambat dan begitu. Kalau itu sudah secara rutin kita jalankan, ya, kita ingin meningkatkan, mengupgrade diri kita, ditambah lagi sholat-sholat sunnah. Berarti kalau kita ingin sholat qobliyah, sholat sunnah sebelum sholat wajib, datangnya harus lebih awal. Jangan menjelang qomat baru datang. Nah kan gitu. Setelah itu kita, setelah sholat wajib ditunaikan, juga tidak terburu-buru, setelah zikir kita masih sholat sunnah ba'diyah. Begitu. Nah itu terus kita jalankan. Nah itulah yang tidak mudah. Itu disebut istiqomah. Mudah-mudahan ya penjelasan hadis-hadis ini tadi, ayat-ayat ini tadi bisa memahamkan kepada kita hakikat takdir yang sebenarnya. Yang pada intinya segala sesuatu itu ditentukan oleh Allah. Kita wajib berusaha dan oleh karena itu Allah itu menilai amal kita. Amal kita. Jadi bukan hasil akhirnya. Karena hasil akhir itu Allah yang maha tahu. Gitu. Kita berusaha, lalu Allah yang menentukan hasil akhirnya. Usaha kita itulah yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian, Mas Wahyu. Mudah-mudahan penjelasan ayat-ayat dan hadis-hadis ini bermanfaat bagi kita semuanya. Mungkin kalau ada satu dua pendengar yang ingin bertanya, baik, kita masih berikan kesempatan. Monggo.
1: Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ini luar biasa sekali ya materi dan juga kajian yang sudah diberikan oleh Bapak Ustadz Haji Sayun Ngalim SAG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban di Mutiara Pagi edisi tanggal 7 September 2026 dengan tema Beriman Pada Takdir Allah. Ini sudah ada yang masuk Pak Ustadz?
0: Baik, baik.
1: Di WhatsApp-nya dari RR Tuban mungkin saya bacakan begitu ya?
0: Boleh, boleh, baik, boleh.
1: Ini dari Bapak Bambang di wilayah Semanding. Assalamualaikum Ustadz, seringkali kalau kita gagal kita bilang ini sudah takdir. Tapi kalau kita sukses, kita bilang ini hasil kerja keras. Sebenarnya batasan antara usaha kita dan takdir Allah itu seperti apa, Ustadz? Mau silakan dijawab.
0: Baik. Menarik sekali. Baik, terima kasih. Di dalam surat Al-Mulk, ayat yang kedua, itu Allah menjelaskan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya. Dialah Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk mengujimu mana di antara kamu yang paling baik amal perbuatannya gitu. Jadi Allah itu menilai amal perbuatan kita, bukan meminta hasil akhir dari perbuatan kita. Gitu. Ya. Kadang-kadang orang berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadi kaya, tetapi tidak juga kaya. Kan gitu. Potongannya memang mohon maaf kere atau miskin kan begitu. Usaha bolak-balik gagal terus kan begitu. Ya, tapi yang dinilai oleh Allah usaha dia itu. Maksudnya apakah usahanya itu benar atau menyalahi ketentuan Allah. Ya. Kaya tadi diperoleh dengan cara mohon maaf korupsi misalnya. Ya, kalau kita menilai hasil akhirnya berlimpah harta kan ya, begitu. Betul. Tapi kan prosesnya salah ya, kan begitu. Ya. Ya. Biasa bahkan mungkin tidak berkecukupan tapi yang dilakukannya sesuai dengan koridor ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya batasan sukses atau tidak sukses itu jangan hanya dilihat dari hasil akhirnya gitu, tapi prosesnya itu yang kita jalani. Nah, proses itulah yang dinilai oleh Allah menurut surat Al-Mulk ayat 2 tadi. Gitu. Jadi amal kita itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan terpaku kepada hasil akhirnya gitu. Nah, karena itu kita berusaha mengkondisikan hidup kita ini selalu dalam keadaan iman dan beramal soleh begitu. Kesuksesan yang nampak di permukaan mungkin itu adalah kesuksesan sementara. Tapi kesuksesan yang hakiki bagaimana kita kembali kepada Allah dalam keadaan tunduk patuh kepadanya, lalu kemudian Allah karena itu menempatkan kita di dalam surganya. Begitu Mas Wahyu.
1: Baik, semoga terjawab pertanyaan dari Bapak Bambang yang ada di Semanding tadi. Ini terakhir Pak Ustadz, karena boleh, sebentar boleh. Lagi waktu akan memasuki pukul 6 waktu Indonesia bagian
0: baik,
1: Barat.
0: Baik.
1: Ini dari Ibu Ratna di wilayah Palang. Ustadz, apakah rezeki dan jodoh itu murni takdir yang sudah paten? Atau memang bisa berubah tergantung seberapa keras kita mencarinya?
0: Baik.
1: Baik, ya, silakan.
0: Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi kepada kita. Bahwa bahkan Allah telah menetapkannya. Gitu. Hanya saja itu menjadi rahasia Allah. Ya. Rahasia ilahi. Jodoh kita itu siapa? Ya Allah yang tahu. Rezeki kita itu bagaimana, termasuk nasib baik atau buruk kita bagaimana. Gitu. Nah, kita diperintah untuk berusaha memperolehnya, kan begitu. Ya, jodoh misalnya, ya, kita berusaha menjadi orang yang soleh. Ya. Karena kalau kita soleh, akan dipertemukan oleh Allah dengan jodoh yang solehah, kan begitu. Ya, kalau perempuan solehah, kan begitu. Ya, lalu kemudian tidak bersifat tertutup, begitu, ya, bergaul secara baik, kan begitu, tidak menjadi pribadi yang tertutup atau introvert, kan begitu, iya, ya, menjalin relasi yang banyak, kan begitu, berkumpul dengan orang-orang yang baik pula, kan gitu. Kalau kita sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan dipertemukan oleh Allah dengan orang-orang yang soleh. Iya. Begitu pula dengan rezeki, ya, ya, kita berusaha kepada yang terhormat Direktur PT ABC yang bertanda tangan di bawah ini, nama Wahyu, umur sekian, alamat di sini, ya, mempunyai keahlian ini, mengajukan diri untuk menjadi karyawan di PT ini dan itu, hormat kami Wahyu, misalnya begitu. Usaha kan begitu. Berbagai macam usaha itulah yang saya katakan tadi itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hasil akhir bagaimana? Nah, itu kehendak Allah. Kan gitu. Karena kita tidak tahu bagaimana kehendak Allah. Tapi yang dipahalai atau diberikan apa namanya penilaian buruk oleh Allah itu usahanya. Jodoh kita usahakan. Rezeki kita usahakan. Usaha itu yang dinilai oleh Allah. Pada akhirnya kalau ketemu jodoh, ya jodohnya. Kalau tidak ketemu, belum jodohnya. Kan begitu ungkapan kita. Kalau kemudian usaha kita berhasil, rezeki. Tapi kalau tidak, bukan kegagalan. Karena yang dinilai Allah itu bukan di hasil akhirnya itu, tapi belajar prosesnya. Kita, prosesnya itu. Betul. Nah, itu yang harus kita pahami. Jangan sampai kita gagal paham karenanya. Gitu. Kira-kira begitu, Mas Bayu.
1: Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga terjawab juga pertanyaan dari Ibu Ratna yang ada di wilayah Palang tadi. Dan mungkin untuk menutup perjumpaan kita Pak Ustadz di pagi hari ini atau di Mutiara Pagi edisi tanggal 7 September 2026. Terakhir Pak Ustadz, singkat saja sebelum pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Pesan atau mungkin closing statement untuk mengakhiri dengan tema beriman pada takdir Allah kepada pendengar RRI Tuban yang sekarang mendengarkan siaran di RRI Tuban saat ini. Monggo silakan.
0: Baik, terima kasih Mas Wayu. Jadi kata kuncinya atau keywordnya bahwa kita ini harus beriman kepada Allah sekaligus beriman kepada takdirnya. Begitu. Jangan sampai kita merasa sombong karena kekuatan kita atau berputus asa karena kelemahan kita. Jangan, kita punya Allah. Ya, Allah lah yang menciptakan kita, Allah yang menjamin segala sesuatunya pada kita. Kewajiban kita adalah berpasrah kepadanya dengan cara beriman lalu kemudian beramal soleh. Antara cita-cita atau harapan kita dengan kenyataan itu kadang-kadang ada gap, ada jarak. Nah, disitulah ada takdir gitu. Nah, ketika sudah berbicara takdir, tidak ada kata lain kecuali kita kemudian pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah. Kita sudah berusaha untuk sehat, tapi kalau kemudian jatuh sakit, kita pasrahkan itu kepada Allah. Kita berusaha untuk tetap hidup, tapi kemudian ajal tiba, lalu kemudian itu kita serahkan kepada Allah. Kalau kita tidak beriman kepada takdir, maka kita bisa berputus asa. Atau kita juga bisa sombong. Kedua-duanya buruk. Berputus asa dari rahmat Allah itu jelek. Takabur juga jelek. Maka beriman kepada takdir ini kenapa kok menjadi salah satu rukun iman? Ya karena itu. Itu bentuk kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian.
1: Baik.
0: Terima kasih atas segala perhatian para pendengar yang dirahmati Allah. Mohon maaf atas segala hal yang kurang berkenan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan, Masya Allah. Luar biasa sekali kajian yang sudah diberikan oleh Bapak Ustadz Haji Sayun Ngalim SHG selaku pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Tuban dengan tema kajian di pagi hari ini tentang beriman pada takdir. Karena waktu sudah memasuki pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat, pendengar, kita akan tersambung dengan program 1 Surabaya untuk mendengarkan Warta Pagi yang akan mengudara di pukul 6 sampai 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih, selamat pagi, sampai jumpa dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: oleh kelangkaan stok ataupun perilaku pedagang. Adapun sampai saat ini yang menjadi faktor dominan kenaikan harga daging adalah permintaan masyarakat naik pada satu momen, misalnya hari besar keagamaan nasional dan atau hari libur nasional. Di sini KPPU memandang penting untuk melihat pembentukan harga sejak dari tingkat hulu, termasuk ketersediaan sapi, biaya pengadaan dan distribusi, proses pemotongan di RPH, hingga harga di tingkat pedagang dan konsumen.
1: Sementara itu di pasar daging Arimbi, harga daging kualitas nomor 1 terpantau berada di kisaran Rp135.000 per kilogram. Sementara daging kualitas nomor 2 berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Adapun daging jenis rawis atau rawonan berada di harga Rp110.000 per kilogram. Maulana, pedagang daging sapi di pasar Arimbi, Surabaya, mengatakan kenaikan harga daging sapi membuat sebagian konsumen mengurangi pembelian dan beralih ke daging ayam. Menurutnya, kondisi tersebut turut mempengaruhi penjualan pedagang daging sapi di pasar tradisional.
2: Mahalnya mahal kali, Kak. Terus jualannya nggak laku, Kak. Sepi, pasarnya sepi. Inginnya agak nurun sih, gitu. Biar pedagang juga berani ngeluarin apa yang bisa mencapai semuanya lah, Kak. Sekarang satu kadang masih sisa, Kak.
3: Satu ekor
2: masih sisa.
1: Ia berharap pemerintah dapat menambah pasokan sapi untuk memenuhi kebutuhan pasar dan membantu menekan harga daging sapi. Dengan harga yang kembali stabil, pedagang berharap daya beli masyarakat juga meningkat dan omset penjualan kembali normal. Ermina Jain melaporkan.
4: Pendengar, para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi, Kabupaten Jombang, mengeluhkan kenaikan harga yang masih tinggi. Cantianov melaporkan.
5: Para pedagang dan pelaku usaha daging sapi di Pasar Legi Kabupaten Jombang mengeluhkan kenaikan harga yang masih bertahan tinggi. Berdasarkan keterangan Ardi, seorang pedagang daging sapi, harga daging sapi di tingkat pedagang saat ini telah merangkak naik dari sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp150.000 per kilogram demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Ardi mengungkapkan bahwa kondisi ini membuat lapak perdagangan menjadi sepi karena daya beli konsumen mengalami penurunan drastis hingga sekitar 30%.
6: Ini dari lebaran kemarin itu harganya Rp150.000 per kilonya. Sebelumnya itu Rp140.000. Lihat apa kebutuhan lah. Karena jaga sendiri juga sepi, karena daya beli berkurang. Ya jauh menurun. Ya ada 30% lah. Ya mudah-mudahan pemerintah memperhatikan kami, khususnya pedagang daging.
5: Sementara itu, Setio Budi selaku pejagal sapi menjelaskan bahwa harga sapi dari tingkat jagal saat ini berkisar antara Rp112.000 hingga Rp114.000 per kilogram. Menurut Setio Budi, lonjakan harga ini terjadi karena stok sapi saat ini sangat langka dan berharga mahal.
7: Untuk harga daging dari jagal sekarang itu berkisaran Rp112.000 sampai Rp114.000. Dan untuk harga jualnya itu sekitaran Rp120 sampai Rp125 ke konsumennya. Soalnya sekarang itu sapi itu sangat-sangat susah dan mahal harganya sekarang.
5: Di tengah himpitan harga model yang tinggi serta lesunya minat beli masyarakat, para pelaku usaha di sektor daging sapi ini hanya bisa mengantungkan harapan besar kepada pemerintah. Langkah cepat dan perhatian nyata dari pihak berwenang dinilai sangat mendesak, baik untuk menstabilkan pasokan hewan ternak maupun memulihkan kembali daya beli konsumen di Jombang, agar roda perekonomian para pedagang di Pasar Legi dan pejagal dapat terus berputar. Cantiano melaporkan.
8: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Pendengar, harga sejumlah bahan pokok di pasar Pamenang Pare mengalami fluktuasi akibat pengaruh cuaca pada puncak musim kemarau. Anne Kusuma melaporkan.
9: Harga sejumlah bahan pokok di pasar tradisional Pamenang Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri terpantau fluktuatif pada awal September 2026 ini. Kondisi tersebut terjadi di tengah cuaca buruk pada puncak musim kemarau yang berdampak terhadap sejumlah komoditas, terutama cabai dan juga bawang. Meski demikian, sebagian bahan pokok dan sayuran lainnya masih relatif stabil dengan perubahan harga yang tidak terlalu signifikan. Pedagang cabai di pasar Pamenang Pare, Hoiria, menyebutkan harga cabai rawit kecil saat ini berada di kisaran Rp75.000 per kilogram. Namun, harga tersebut masih berpotensi mengalami kenaikan hingga sekitar Rp80.000 per kilogramnya. Sementara itu, harga cabai merah juga mengalami kenaikan dari sekitar Rp24.000 menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Adapun harga cabai hijau untuk lalapan masih relatif stabil di kisaran Rp20.000 per kilogramnya.
3: Lombok kecil, kalau cabai merah agak naik.
10: Dari berapa?
3: Biasanya 24 jadi 30. Naik. Iya. Hanya paling ya bisa ke 5.000 jadi ke 80 ke 82 lah. Cepetan. Naik.
9: Sementara itu, pedagang sayur di Pasar Pamanang Pari, Umi, menjelaskan bahwa kenaikan harga juga terjadi pada komoditas bawang. Harga bawang merah saat ini berada di kisaran Rp40.000 per kilogram, sedangkan untuk bawang putih sekitar Rp30.000 per kilogramnya. Meski terdapat kenaikan pada sejumlah komoditas, harga sebagian besar jenis sayuran masih cenderung stabil. Perubahan harga yang terjadi pada komoditas sayuran di Pasar Pamanang juga dinilai belum terlalu signifikan.
11: Bawang putih Rp30.000, bawang merah Rp40.000, sayuran sementara masih standar.
9: Fluktuasi harga bahan pokok di Pasar Pamanang Pari terutama terlihat pada komoditas cabai dan bawang. Sementara untuk komoditas sayuran lain masih relatif terkendali. Pergerakan harga tersebut menjadi salah satu dampak kondisi cuaca buruk pada puncak musim kemarau 2026 ini yang mempengaruhi ketersediaan dan juga perdagangan sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional. Anu Kusuma melaporkan.
4: Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya menyampaikan permohonan maaf secara resmi terkait gangguan kualitas air keruh, berbusa, dan berbau tidak sedap yang dirasakan oleh warga Surabaya. Faris Yarbu melaporkan.
12: Layanan Perumda Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya mengalami gangguan di sejumlah wilayah dengan munculnya kandungan busa, warna yang keruh, dan bau tidak sedap. Widya Rizki, staf senior humas Perumda Air Minum Surya Sembada mengatakan, kendala yang dirasakan warga akibat kondisi air baku yang masuk ke instalasi pengolahan air minum Karang Pilang mengandung polutan yang tinggi. Lebih lanjut, dikatakan Widya, hal tersebut diperkuat dengan temuan adanya busa yang mengambang di Kali Berantas.
13: Teman-teman dari IPAM Karang Pilang juga sudah melakukan beberapa upaya, salah satunya dengan penambahan air baku, terus kemudian diproses aerasi juga akan ditambah untuk oksigennya ya. Kemudian untuk pipa-pipa jaringan yang ke rumah pelanggan, di pipa primer sekunder juga kita lakukan yang namanya wash out ya, atau pembersihan jaringan pipa. Kemudian untuk yang ke rumah pelanggan, kami juga melakukan flushing atau membuka wash out yang ada di jaringan.
12: Untuk itu, ia menyampaikan permohonan maaf atas kendala yang dirasakan oleh masyarakat. Kini, upaya perbaikan tengah dilakukan, serta membuka layanan air bersih menggunakan truk tangki yang dapat diakses melalui WA Center. Faris Yarbo melaporkan.
4: Keberadaan embarkasi haji di Bandara Doho Kediri diyakini mengurangi penumpukan jemaah di Bandara Juanda. Ayu Citra berikut melaporkan.
14: Keberadaan embarkasi haji di Bandara Doho Kediri diyakini mampu mengurangi penumpukan jemaah di wilayah Bandara Juanda di Sidoarjo. Hal itu mendapat dukungan dari anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Kediri, Anang Prakasa. Ia mengatakan dengan adanya embarkasi haji di Kediri, maka perjalanan jemaah menuju Tanah Suci kini tidak lagi diawali dengan tahapan panjang melalui Surabaya dan Sidoarjo.
15: Untuk ke haji ya, kalau saya pribadi menanggapi ini sebagai hal yang positif ya. Karena itu harapannya bisa mengurangi jarak tempuh juga agar jemaah haji itu lebih nyaman ya, terutama yang di wilayah Jawa Timur bagian selatan. Itu bisa nggak terlalu semua harus ke Surabaya. Gitu.
14: Ditambahkan oleh Anang, kehadiran embarkasi haji di Bandara Doho Kediri ini akan sangat membantu jemaah dari wilayah Selingkar Wilis, masing-masing di Kabupaten Kediri, Tulung Agung, Trenggalek, dan daerah sekitarnya. Sementara itu, General Manager Five Hotel Kediri, Kasila Arimba Krich, menyebutkan dari pihak Kementerian Haji dan Umroh memang sudah melakukan survei ke embarkasi Haji Kediri. Bahkan sesuai dengan evaluasi kunjungan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf pada akhir Agustus 2026, maka dipastikan hotel di area Simpang 5 Gumbel Kediri bakal menjadi tempat transit jemaah pada tahun 2027.
16: Jadi emang kemarin kebetulan Pak Menteri Haji juga di sini survei tempat. Karena saya rasa kalau dari lokasi, sementara ini baru kami yang representatif ya. Karena apa? Mereka tentunya pakai bus yang sangat banyak. Kalau di tempat lain kan belum punya fasilitas seluas itu. Nah kalau kami kan ya parkiran luas. Sampai kemarin, ya mudah-mudahan jadi.
14: Untuk itulah, maka sejumlah skema saat ini disiapkan agar kapasitas kamar hotel dan fasilitas pendukung lainnya dapat dimaksimalkan. Ayu Citra melaporkan.
4: Pendengar program studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya UNESA menggelar Sosiologi Competition of UNESA 2026 sebagai wujud implementasi pemikiran sosiologis para peserta lomba dalam bentuk artikel. Faiz Putra berikut melaporkan.
10: Program Studi Sosiologi Universitas Negeri Surabaya menggelar Sosiologi Competition of UNESA atau SOSIUS 2026 sebagai wujud implementasi pemikiran sosiologis para peserta lomba dalam bentuk artikel esai. Lomba tersebut digelar Sabtu 5 September 2026 di Visipol Kampus UNESA Ketintang. Ajang tersebut terbuka untuk kategori siswa SMA sederajat untuk tingkat nasional dan juga para guru untuk tingkat internasional. Untuk tingkat internasional merupakan inovasi baru pada ajang tahun ini dengan adanya partisipasi peserta asal Filipina, Timor Leste, dan Malaysia. Ketua Panitia SOSIUS 2026 Putri Dwi Permata mengatakan ajang kali ini menjadi ajang silaturahmi untuk peserta dan guru yang mengikuti lomba saat ini. Selain itu, melalui ajang tersebut, pihaknya juga berniat mengenalkan sosiologi di taraf perguruan tinggi kepada para peserta. Dirinya juga menjelaskan pelaksanaan ajang tahun ini juga terdapat perbedaan, diantaranya pemanfaatan komputer based test atau CBT untuk SMA.
17: Untuk tahun ini, kegiatan lombanya ada kompetisi sosiologi tingkat nasional untuk SMA, kemudian ada menulis book chapter untuk Bapak Ibu Guru, dan juga ada artikel internasional. Jadi ada sedikit pembedaan dengan tahun-tahun sebelumnya. Untuk tahun ini ada bertambah artikel ilmiah tingkat internasional. Nah, untuk tahun ini, artikel internasional ini pun juga sudah diikuti oleh beberapa negara. Contohnya dari Filipina, kemudian Timor Leste, Malaysia, seperti itu.
10: Selanjutnya pada tahap semifinal, esai yang telah dikerjakan harus dipresentasikan untuk melihat bagaimana implementasi ide yang telah dituangkan. Dari esai tersebut, tidak hanya aspek analisis saja, tetapi juga harus solutif untuk memecahkan masalah. Selain lomba artikel esai, penyelenggaraan tahun ini juga terdapat kegiatan bedah buku berjudul Sosiologi Pendidikan Transformatif dengan mengundang 3 penulis yakni Lia Yunikawati, Abdurrahman, dan Aditya Zulmi Rahmawan. Harapannya, pasca acara tersebut, seluruh pihak tetap melanjutkan pertukaran ilmu dan pengalaman seputar sosiologi. Faiz Putra melaporkan.
8: Info olahraga.
4: Pendengar, musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo sekaligus mengejar target promosi. Agustin Irdiani berikut melaporkan.
18: Musim Championship 2026-2027 menjadi momentum bagi Deltras FC untuk kembali mendekatkan klub dengan masyarakat Sidoarjo sekaligus mengejar target promosi. Semangat tersebut diwujudkan melalui tema Kembali ke Sidoarjo dalam peluncuran tim dan jersey Deltras FC di alun-alun Sidoarjo pada Minggu pagi. Presiden klub Deltras FC, Dedi Adrianto, mengatakan tema tersebut bukan sekedar konsep peluncuran tim, tetapi menjadi penegasan identitas klub sebagai bagian dari masyarakat Sidoarjo. Menurutnya, Deltras harus kembali hadir dan membangun kedekatan dengan warga yang selama ini menjadi bagian penting dalam perjalanan klub.
19: Kembali ke hati Dajo, yang artinya kita kembali ke masyarakat, kita mendekat ke masyarakat, karena sejatinya klub ini adalah milik masyarakat Sidoarjo. Saya pengennya di putaran pertama ini kita akan sapu bersih, dan mudah-mudahan juga di putaran kedua kita bisa melanjutkan prestasi kita untuk menang dan menang dan menang.
18: Di sisi pemain, Agus Nirwanto mengakui persaingan kompetisi pada musim ini akan berlangsung ketat karena seluruh tim telah melakukan persiapan matang. Menurutnya, Deltras harus mampu mengawali kompetisi dengan baik agar target yang telah ditetapkan dapat terwujud.
20: Menurut saya sangat berat musim ini ya, apalagi tim-tim semua sudah persiapan matang. Bagaimana kita ngawali dengan baik, hasilnya akhir pasti akan baik.
18: Kedekatan dengan masyarakat juga ingin diwujudkan melalui pencapaian di lapangan dengan target kemenangan pada setiap pertandingan. Manajemen menargetkan Deltras mampu menyapu bersih laga kandang pada putaran pertama dan mempertahankan tren positif tersebut hingga putaran kedua. Deltras sendiri akan menghadapi tantangan berat pada laga perdananya dengan menjamu Barito Putra. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Stadion Surajaya Lamongan resmi lolos risk assessment dari Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Jatim. Farin Regi berikut melaporkan.
21: Stadion Surajaya Lamongan dinilai siap menjadi venue pertandingan sepak bola skala nasional, termasuk kompetisi championship musim 2026-2027. Kesiapan tersebut diketahui setelah tim Direktorat Pengamanan Objek Vital atau Ditpamovit Polda Jawa Timur melakukan risk assessment keamanan di Stadion Surajaya. Tim risk assessment yang dipimpin AKBP Fatul Azami melakukan pemeriksaan terhadap berbagai fasilitas vital stadion. meliputi kelengkapan keselamatan, seperti alat pemadaman ringan, hidran, ruang, dan fasilitas kesehatan, jalur evakuasi, sistem pengawasan CCTV, hingga alarm. Dari hasil pemeriksaan, secara umum Stadion Surajaya dinilai telah siap digunakan untuk menggelar pertandingan.
0: Dan setelah kami lakukan pengecekan, ternyata ya stadion ini sudah siap untuk melaksanakan kompetisi, baik dari infrastrukturnya, terus administrasi kesiapan pendukung yang lain, termasuk kesehatan, pemadam kebakaran, terus steward dan lain sebagainya sudah siap. Termasuk administrasi terkait dengan standar operasional prosedur penggunaan fasilitas yang sudah ada. Itu ya. Hasilnya sudah cukup baik, memuaskan dan siap melaksanakan kompetisi.
21: Dengan hasil tersebut, Stadion Surajaya semakin siap menyambut kompetisi Championship yang akan mempertemukan Persela Lamongan dan sejumlah tim nasional di hadapan pendukungnya. Farin Raki melaporkan.
8: Demikian info olahraga.
4: Pendengar, sebelum menutup buletin warta pagi, kita dengarkan paket feature selengkapnya disampaikan Januar Fahmi.
2: Suasana Pondok Pesantren Manbaul Hikam, Desa Putat, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, mendadak berubah. Aktivitas belajar dan mengaji, para santri terusik setelah ratusan santri mengalami gangguan kesehatan usai menyantap makanan. Keluhan datang hampir bersamaan. Sebagian santri mengalami mual, muntah, pusing hingga lemas. Bagi para santri, makanan yang semestinya menjadi penunjang kesehatan justru berakhir dengan perawatan medis.
22: Sholat asar pun serentak masih sholat. Melaksanakan sholat semua anak-anak ini. Putra-putri masih melaksanakan.
23: Mulai mual jam berapa?
22: Mulai mual ini

0: Terhadap para santri menjadi prioritas sekaligus meminta evaluasi menyeluruh terhadap penyedia makanan tersebut.
1: Mari kita koreksi, mari kita benahi. Jangan program yang bagus, ya niat mulia Presiden ini dicidrai dengan orang-orang yang kira-kira tidak bertanggung jawab terkait masalah program-program yang dilakukan pada hari ini. Tentunya kita sebagai daerah sangat prihatin ditanyakan gimana caranya. Ya sudah, kita tegas. Kalau hanya suspek hanya 30 hari aja. Satu, pasti orang akan tidak merasa takut.
0: Peristiwa ini menyisakan pertanyaan besar. Bagaimana makanan yang dipersiapkan untuk memenuhi gizi santri justru diduga memicu gangguan kesehatan secara massal? Jawabannya, kini menunggu hasil pemeriksaan dan investigasi dari pihak berwenang. Di balik program pemenuhan gizi, ada satu hal yang tak boleh ditawar. Keamanan pangan, sebab bagi para santri dan orang tua mereka, makanan bergizi bukan sekedar soal kandungan nutrisi, tetapi juga harus aman, layak, dan benar-benar menjamin kesehatan mereka. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Pendengar, demikian Warta Pagi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fresti Oktora mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
3: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

istana ini, di hadapan luasnya semesta, alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta, lebih dari itu. Sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: Saudara Awal Rizki Al-Firari bin Saidul Bukhari, saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Lingka Angelia kepada engkau dengan mas kawinnya berupa logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Lingka Angelia binti Haji Rudi Tarihoran dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.

Hai kakak, aku percaya kalau keajaiban itu ada. Aku pun percaya kalau suatu hari nanti aku bisa main, bercanda, bahkan jalan-jalan sama kakak. Maafin aku ya kak, kalau selama ini aku belum bisa jadi adik yang baik buat kakak. Tapi kakak adalah kakak yang terbaik di dunia ini buat aku. Jangan sedih lagi ya kak. Kakak harus selalu tersenyum. Aku sayang kakak.

0: Sahabat pecinta alam, di tengah hutan desa Jetak yang tenang dan hijau, tersembunyi sebuah anugerah ciptaan Tuhan, air terjun Bongo. Bukan sekedar aliran air yang jatuh dari tebing, tetapi sebuah permata alam yang menghadirkan kesejukan, kedamaian, dan ketenangan bagi siapa saja yang merindukan jeda dari hiruk pikuk kehidupan. Disinilah alam berbicara lewat gemericik airnya, lewat kesejukan udaranya, dan lewat keheningan hutan yang memeluk setiap langkah. Air terjun Bongo bukan hanya tempat wisata, melainkan ruang untuk menyegarkan jiwa, menenangkan hati, serta merasakan kembali harmoni antara manusia dan alam. Aliran air yang jatuh di antara bebatuan besar seolah menarik mengikuti irama alam. Udara sejuk yang menyapa lembut menjernihkan pikiran. Suasana sunyi dan alami jauh dari kebisingan kota. Dekat dengan situs sejarah makam Pangeran Singonegoro menghadirkan harmoni wisata alam dan religi. Cocok untuk berjalan santai, merenung, mengambil gambar, dan mengisi kembali energi positif. Masih tersembunyi dari keramaian, memberikan pengalaman wisata yang tenang, jauh dari kebisingan dan kerumunan. Cocok bagi pencari ketenangan maupun penjelajah alam. Akses hutan yang mudah dijangkau, meski berada di kawasan hutan, jalur menuju air terjun relatif nyaman untuk dilalui, bahkan bagi pemula. Alam yang benar-benar alami, tidak banyak sentuhan bangunan modern, sehingga pengunjung merasakan keaslian alam yang apa adanya. Cocok untuk semua kalangan, mulai dari keluarga, pecinta alam, fotografer, hingga mereka yang sekedar ingin mencari suasana baru. Lokasi wisata air terjun Bongo berada di jantung hutan Dusun Keroan, Desa Jetak, Kecamatan Montong, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Sebuah lokasi yang menawarkan ketenangan serta nuansa alam yang masih terjaga keasriannya. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa. Waktu terbaik untuk merasakan kesejukannya adalah saat pagi hari, saat cahaya matahari menembus selap pepohonan. Tips berkunjung, gunakan alas kaki yang nyaman untuk menyusuri jalur hutan. Siapkan kamera atau ponsel untuk mengabadikan momen terbaik. Nikmati setiap langkah dengan tenang dan jagalah kebersihan alam. Mari berkunjung dan rasakan keajaibannya. Sahabat, jika hati ingin beristirahat sejenak dari penat rutinitas, datanglah ke air terjun Bongo. Dengarkan gemericik airnya, hirup segar udaranya, dan biarkan alam mengembalikan ketenangan dalam diri. Air terjun Bongo menunggu untuk kamu jelajahi. Tempat di mana keindahan alam bertemu dengan ketenangan jiwa.
1: Beneran jadi mau ketemu papa mamaku?
2: Boleh kan?
1: Ya boleh dong. Kebetulan dua-duanya lagi nunggu aku pulang. Tiara, itu ada Alex, anaknya teman papa. Kayaknya ngajak pergi deh. Yuk, temen dulu ya.
3: Sebenarnya aku Pendengar, kita masih di FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sini.
3: Dan masih di Bandung Lewa Yubria di Tuban pagi ini, edisi tanggal 7 September 2026. Sampai nanti menjelang pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat, kami akan berikan informasi dari wilayah Tuban, Bojonegoro dan juga Lamongan. Pendengar, menuju pukul 7 ya, kami akan hadirkan komposisi lagu-lagu pop Indonesia yang akan menemani pendengar di Tuban pagi ini.

0: senang. Akhirnya papamu bolehin aku jalan sama kamu, Ti.
1: Iya, aku juga.
0: Tapi kamu belum resmi jadian sama aku. Sekarang aja ya?
1: Jangan sekarang, Arsi. Besok aja ya?

Tahukah Anda bahwa satu aliran sungai mampu membentuk kehidupan sebuah daerah? Di Bojonegoro, Bengawan Solo bukan sekedar sungai. Ia adalah nadi kehidupan yang mengalir sejak ratusan tahun lalu. Bengawan Solo menjadi saksi perjalanan sejarah, sumber air bagi pertanian, sekaligus penopang kehidupan masyarakat Bojonegoro. Dari alirannya, sawah-sawah tumbuh subur dan aktivitas masyarakat terus berjalan. Di tepi Bengawan Solo, kita bisa melihat keseharian masyarakat petani, nelayan sungai, hingga anak-anak yang bermain riang. Meski kadang membawa tantangan seperti banjir, Bengawan Solo tetap dijaga dan dihormati. Karena bagi masyarakat Bojonegoro, sungai ini adalah sahabat yang harus dirawat bersama. Bengawan Solo mengajarkan kita tentang kesabaran, ketekunan, dan keseimbangan hidup dengan alam. Semoga Bengawan Solo akan terus mengalirkan kehidupan tidak hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk generasi-generasi mendatang. Airnya yang senantiasa jernih dan menjadi sumber kesejahteraan yang tak pernah kering menghidupi sawah, ladang, dan semangat gotong royong masyarakat Bojonegoro. Mengalir tenang namun penuh arti seperti kehidupan masyarakat Bojonegoro itu sendiri.

0: Laboratorium, terutama optimasi formulasi, kestabilan, kemampuan penyemprot, dan efektivitas untuk menekan penyebaran api.
1: Potensi terjadi tsunami belum dapat kita pantau atau belum terpantau sampai dengan saat ini melalui 20 tsunami gate yang dimiliki BMKG di sekitar Selat Sunda.
2: Sari berita, pengembangan riset tepung singkong untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menghadapi sejumlah tantangan. Erupsi Gunung Anak Krakatau kembali menimbulkan dampak di sejumlah wilayah. IRGC Iran klaim hantam 3 kapal tanker dan kapal Amerika Serikat di Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain.